0: dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
3: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
7: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sikat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Chaniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
0: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali, dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
6: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal, karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
8: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
6: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
9: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
10: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan Lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang.
6: Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Alhumaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
12: Selamat pagi.
2: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
12: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat.

0: kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSA Masker Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat, dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antrian Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar masih bersama Ilham untuk di kebersamaan pagi hari ini ya. Dan kita juga nantinya akan menghadirkan ya, tepatnya untuk di pukul 9 dengan informasi terkait dengan Halo RRI tentunya ya. Dan juga ya beberapa hal menarik lainnya ya masih akan kita hadirkan di pagi hari ini ya, untuk menemani pendengar yang sedang beraktivitas atau sudah berada entah itu di kantor ataupun di tempat kuliahan atau di tempat manapun ya, tempat dari pendengar beraktivitas. Dan juga para pengendara yang sedang mendengarkan kami ya tentunya di frekuensi 96,7 MHz. Selamat menempuh perjalanan dan selamat sampai tujuan. Dan juga kita masih akan kembali untuk menyapa pendengar dan juga berbagi nanti untuk pukul 9 dengan Halo RRI. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan dengan cek fakta ya. Dan untuk cek fakta kita di pagi hari ini, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook ya, yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau lansia untuk tahun 2026. Dan ternyata faktanya klaim ini adalah tidak benar ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram yang aktif, yang di mana ini dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Dan melansir dari antaranews.com juga ya, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker itu bekerja sama dengan Boga Group membuka program lansia ya, program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Dan pendaftaran program itu dibuka pada 3 sampai 8 Juni lalu ya, di tahun 2026 ini. Dan itu melalui tautan dari bit.ly garis miring Boga Kemnaker Lansia 6. Nah, jadi untuk informasi terkait dengan program tersebut ya, yang mengklaim adanya tautan untuk lowongan kerja untuk orang lanjut usia atau ini untuk atau lansia ya, itu adalah pernyataan yang hoax ya, atau dari konten yang hoax. Nah, kita masih akan berbagi ya dengan beragam informasi lainnya, yang dimana kita untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan dengan Halo RRI yang akan menemani pendengar. Masih tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
3: Pendengar, tentunya untuk di Halo RRI kita ya, kita hadirkan juga buat pendengar yang ingin berbagi di perjumpaan kita di Suara Anda Solusi bersama ya, bersama Halo RRI pagi hari ini, edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dan di mana tentunya banyak beberapa isu-isu yang berseliweran ya di masyarakat. Ini juga yang mungkin muncul di sosial media yang akhir-akhir ini juga meramaikan ya jagat media di beberapa pekan ini. Nah, ini juga kita undang buat pendengar yang ingin bergabung, silakan bergabung bersama kita di 0401-312-4008 atau juga bisa bergabung bersama kita di via WhatsApp di 0813545-0967 ya. Terkait dengan permasalahan ataupun dari pernyataan yang ingin disampaikan ya, terkait dengan kinerja pemerintah atau keluhan terkait dengan wilayahnya dan situasi yang sedang terjadi, mungkin bisa dibagikan di kebersamaan kita untuk di Halo RRI. Dan tentunya nanti ada beberapa isu terkait dengan Halo RRI yang akan kita hadirkan menemani perjumpaan untuk Sultra pagi hari ini. Masih di kebersamaan kita tentunya, suara Anda, solusi bersama.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Yang kita hadirkan juga nih, ini mungkin isu-isu yang berseliweran di masyarakat ya. Yang dimana juga sudah Ilham sebutkan sebelumnya, dimana ada nih kayak penangkapan dari dua pemuda yang ternyata membawa barang bukti dari obat terlarang. Nah ini juga menjadi keresahan ya untuk masyarakat saat ini, dimana ternyata untuk obat-obat terlarang sendiri itu ternyata masih banyak beredar ya untuk di wilayah Kota Kendari, dan ini pastinya memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Nah, nanti juga kita akan coba ya untuk berbagi bersama dengan narasumber terkait ya untuk membahas terkait dengan situasi untuk penanganan ya dari penyebaran obat-obat terlarang yang ada di Kota Kendari ini supaya bisa teratasi ya dengan baik. Dan juga beberapa isu lainnya mungkin masih berhubungan dengan kepadatan atau volume kendaraan yang semakin hari semakin luar biasa ya untuk di wilayah Kota Kendari ini, kepadatan di mana-mana, apalagi untuk di beberapa waktu-waktu khusus ya di pagi hari ya, di awal aktivitas masyarakat dan juga di sore hari. Nah itu juga kepadatan yang luar biasa, kecuali di beberapa jalan seperti di Jalan Baru menuju kampus baru ya, di perempatan kampus. Dan juga kita akan hadirkan ya beberapa pernyataan dari pendengar dan juga dari masyarakat yang bergabung bersama kita. Dan kita undang juga buat pendengar yang ingin berbagi terkait dengan keluhannya dengan beberapa situasi di lingkungannya atau pernyataan terkait dengan beberapa dari kinerja pemerintah ya yang ingin disampaikan di kebersamaan kita, boleh bergabung bersama di 0401 312 4008, juga berbagi bersama kita di 0813 545 0967 ya. Kita masih hadir menemani untuk kebersamaan kita selama 1 jam dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Atau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Mendengar masih di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Nah, ini yang juga ya masuk di kebersamaan kita terkait dengan keluhan masyarakat yang berhubungan dengan Kaptimas tentunya ya. Ini terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang dimana ini juga sering sekali apalagi muncul di sosial media beberapa gangguan-gangguan itu, sampai juga pengrusakan ya, kayak beberapa kios yang ada di Sulawesi Tenggara, dan itu dipicu dengan berbagai faktor juga ya.

ada dengan berbagai kasus yang bisa dibilang kasusnya mungkin sepele, dari tidak memberikan utang atau semacamnya, sehingga menjadi dari pelanggannya mungkin salah satunya menjadi anarkis atau semacamnya. Nah, ini gangguan kaptimas seperti ini juga sering terjadi ya, dengan berbagai kondisi dan juga berbagai kasus yang beragam ya. Dan tentunya ini sangat mengganggu dari beberapa masyarakat ya di ruang publik. Salah satunya juga mungkin seperti yang terjadi di ini ya, sekitaran Masjid Terapung ya, di Masjid Raya itu juga sempat terjadi ada beberapa orang yang melintas ya, membawa senjata tajam, dan itu bahkan sampai melukai dari salah satu pengunjung yang ada yang datang ke sana. Nah, di kebersamaan kita ya, kita masih akan hadirkan lagi nih beberapa hal juga ya, terkait isu-isu tadi juga beberapa terkait dengan narkotika yang sempat juga meresahkan masyarakat, dan juga terkait dengan Kamtibmas ini ya. Ini masih akan kembali tentunya masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, kita berbagi juga untuk di kebersamaan kita ya, di mana dari Panitra Pengadilan Agama Andolo yang menyampaikan untuk kepada atas nama Ali Mudin bin Masrau bahwa yang dahulunya bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar saudara datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudari atas nama Sunarti binti Abdul Rashid di Pengadilan Agama Andolo dengan nomor 305/PDT.G/2026/PADL. Dan kita beritahukan sekali lagi kepada yang beratas nama Ali Mudin bin Masrau, di mana disampaikan dari Panitra Pengadilan Agama Andolo bahwa dari Ali Mudin yang dahulu bertempat tinggal di Desa Silea, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal yang jelas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar saudara datang menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Andolo pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudari atas nama Sunarti binti Abdul Rashid di Pengadilan Agama Andolo dengan nomor 305/PDT.G/2026/PAADL. Dan kita masih akan tentunya menghadirkan beberapa informasi setelah yang kita sudah sampaikan di perjumpaan kita saat ini. Masih di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 106,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar di manapun Anda berada ya. Ini untuk di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Kita cukupkan untuk sampai di sini. Dan beberapa isu yang sudah kita bahas sedikit ya, untuk di perjumpaan kita terkait dengan mungkin keresahan bahwa obat-obatan terlarang, dan juga dari Kamtibmas, juga kepadatan dari volume kendaraan yang semakin membludak ya di wilayah kota Kendari ini. Nanti kita akan kupas di kesempatan lainnya bersama dengan narasumber terkait yang akan berbagi ya dan memberikan pernyataan tentunya terkait dengan isu-isu yang sudah kita hadirkan pada hari ini. Kita untuk Halo RRI selalu hadir dari hari Senin ya, di hari Rabu dan juga di hari Jumat menemani pendengar selama satu minggu 3 kali ya, kita akan berbagi dan juga menghadirkan dari narasumber yang akan mengupas setiap permasalahan dan isu-isu yang hadir ya di kebersamaan kita. Dan sekian untuk Halo RRI, nanti kita akan lanjut lagi di perjumpaan berikutnya. Ada tentunya dialog menarik yang akan kita bahas ya di kebersamaan kita di Sultra pagi ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laut D nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Mendengar dimanapun Anda berada ya, untuk di perjumpaan kita pagi hari ini kita masih akan menghadirkan buat pendengar di mana dialog ya di kebersamaan kita, yaitu untuk Sultra pagi ini ya. Tentunya sudah hadir di kebersamaan kita dengan narasumber-narasumber yang akan kita gali bersama nih ya untuk selama satu jam. Terkait dengan beberapa topik menarik nih untuk di pagi hari ini. Tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar di kebersamaan kita, Ilham tidak sendiri tentunya untuk di pagi hari ini. Untuk Sultra pagi ini kita hadirkan dialog ya, yang dimana kita akan membahas beberapa mungkin yang familiar nih dari pendengar ya, karena sudah berseliwer juga di sosial media dan terus digaungkan ya terkait dengan program dari pemerintah. Nah, saat ini sudah hadir bersama Ilham ya, Ilham tidak sendiri, ada dari Pak Mulyadi, SKM MSI, selaku Kepala KPPG Kendari. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam.
0: Iya. Perjalanan ke sini aman ya, Pak ya?
2: Aman, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tentunya bukan hanya dengan Pak Mulyadi ya. Hari ini kita juga hadir bersama dengan Pak Zainuddin, SPD MPD ya, selaku Kepala SDN 2 Kendari. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tentunya untuk pagi hari ini ya kita akan berbagi topik nih buat pendengar ya. Kita menghadirkan terkait dengan kepatuhan standar keamanan pangan dan higien SPPG ya. Ini mungkin juga perlu diketahui kepada masyarakat ya, seperti apa gitu ya detailnya ya. Ini mungkin di awal ya kita ke Pak Mulyadi dulu ya, selaku dari KPPG ini. Ini kalau terkait dengan kualitas gitu ya kan, dari yang diberikan tentunya ya untuk kepada yang penerima gitu. Bagaimana untuk penerapan standar ya, keamanan pangan dan higien di SPPG Kendari itu untuk setiap tahapan pengolahan makanannya, mulai dari penerimaan bahan baku, menyimpan, pengolahan, sampai dengan pendistribusian. Ini mungkin kita boleh tahu nih seperti apa nih dari alurnya seperti itu. Silakan Pak Mulyadi.
2: Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sudah diperkenalkan saya tadi, Pak Mulyadi, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Kendari, yang hari ini mengawasi pelaksanaan program MBG sebagaimana amanah Kepala BGN kepada kami, yang saat ini wilayah kerjanya meliputi 26 kabupaten kota, 17 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 9 kabupaten di Sulsel. Nah, SPPG hari ini yang kami lakukan pengawasan atau di bawah koordinasi kami pelaksanaannya di Sulawesi Tenggara ada 226 SPPG yang sedang operasional, dan kemudian ada di wilayah kami 9 kabupaten di Sulawesi Selatan itu ada 168 SPPG operasional, dan hari ini sedang beroperasi dan ada sebagian SPPG itu sedang suspend. Nah, nanti akan kami jelaskan gimana bisa suspend.
0: Baik.
2: Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu tentunya kalau berkaitan dengan keamanan pangan ini menjadi standar wajib bagi setiap SPPG di dalam melakukan produksi bahan makanan sampai menjadi bahan jadi untuk dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat di sekolah-sekolah 3B dan kemudian sasaran lainnya. Tentunya proses produksi di SPPG ini kan harus memenuhi standar kualitas dan standar mutu untuk bagaimana bahan pangan itu bisa dikelola dengan baik. Nah, yang pertama berkaitan dengan infrastruktur produksinya, tentunya sejauh ini yang kita sebut sebagai SPPG itu di sana ada sumber daya manusia yang bekerja untuk melakukan produksi terhadap bahan makanan itu. Mereka harus punya kualifikasi dan kompetensi tertentu pelatihan penjama makanan dan seterusnya, termasuk ahli gizi itu harus punya kompetensi dan keahlian dalam sesuai dengan keilmuannya di dalam memastikan bahwa seluruh proses di dalam memproduksi MBG itu harus baik. Itu dari SDM. Yang kedua, dari sisi infrastruktur, tentunya SPPG itu harus memiliki infrastruktur yang baik, terutama sesuai dengan juknis yang sudah dikeluarkan oleh BGN. Itu dari sisi tata ruang atau layout dari SPPG itu harus sesuai dengan alurnya, sesuai dengan juknis 401.1, dan wajib dipenuhi standar layout bangunan itu agar tidak terjadi cross kontaminasi di dalam proses produksi itu, alur bahan mentah yang masuk sampai dengan bahan jadi yang sudah jadi dalam menu ompreng itu, alurnya harus tidak terjadi cross kontaminasi. Nah, yang ketiga adalah soal SOP-OSP berkaitan dengan gimana sih penyediaan bahan pangan. Karena bahan pangan itu yang masuk di SPPG harus dipastikan juga memenuhi standar kualitas yang bagus. Terutama dari sisi sertifikasi-sertifikasi keamanan pangan, ada sertifikasi halal, ada sertifikasi dari BPOM dan seterusnya. Termasuk dalam hal SPPG itu sendiri, hari ini kan minimal memiliki dua sertifikat SLAS, sertifikat laik hygiene dan sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikat halal itu sendiri yang dikeluarkan oleh BPJPH gitu. Demikian mungkin sebagai garis besarnya.
0: Baik, ya. Jadi mungkin seperti itu ya, alur ya secara singkatnya yang sudah disampaikan ya pendengar. Nah, kita ke Pak Zainuddin nih ya. Ini mungkin kalau dari pihak sekolah sendiri, ini untuk memastikan nih makanan yang diterima dari SPPG ini sudah memenuhi standar keamanan pangan dan higien sebelum dibagikan kepada siswa, apakah ada prosesnya dulu atau seperti apa nih Pak Zainuddin? Silakan.
3: Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya sudah diperkenalkan tadi sama Bang Ilham. Nama saya Zainuddin. Ya, tugas sehari-hari sebagai Kepala SD 2 Kendari. Yang juga salah satu penerima manfaat MBG itu sendiri. Kalau kita bicara dan menyambung apa yang disampaikan tadi Pak Mulyadi, strategi yang kami lakukan di SD, atau kata lainnya mungkin bagian daripada SOP-nya kami dalam menerima omprengan tersebut. Yang pertama bahwa di sekolah itu kami membagi tugas bersama guru-guru yang piket pada setiap harinya. Yang kedua adalah ada tempat khusus kita siapkan dalam hal untuk menghitung omprengan yang masuk. Karena itu juga menjadi perhatian buat kita bahwa semua siswa seharusnya dan idealnya mendapatkan manfaat dari MBG itu sendiri tanpa kecuali. Nah, itu yang kami lakukan setiap harinya, dan dipastikan juga sebagaimana yang biasa dikatakan bahwa di sekolah sebelum kita memberikan kepada peserta didik, terlebih dahulu kita cek kondisi dari makanan tersebut. Baik. Alhamdulillah selama kami menerima itu sejak bulan 10/2025 sampai saat ini kami tidak pernah menemukan kasus yang terlalu serius untuk kami selanjutnya menanggapi dari apa yang terjadi di beberapa daerah. Alhamdulillah di SD 2 Kendari sampai hari ini masih aman-aman saja.
0: Alhamdulillah ya. Ya, jadi mungkin seperti isu yang muncul di sosial media itu mungkin di beberapa daerah tertentu saja ya yang seperti itu. Kembali ke Pak Mulyadi nih, untuk melihat dari seperti standar atau pedoman yang menjadi acuan juga nih dari SPPG supaya memastikan ya bahan pangan yang digunakan itu aman dan layak dikonsumsi. Apakah memang harus ada acuan-acuan tertentu yang perlu diperhatikan dari produk MBG ini atau seperti apa? Silakan.
2: Dalam hal pengelolaan SPPG yang pastinya yang harus atau wajib di pedomani adalah bahwa BGN sebenarnya sudah mengeluarkan Juknis 4011 tahun 2025 itu yang menjadi pedoman pelaksanaan proses produksi di semua SPPG gitu. Nah, di dalamnya mengatur bagaimana mulai dari bekerja, relawan bekerja sampai dengan proses produksinya seperti apa. Yang jelas ada tiga hal yang diatur di dalamnya secara keseluruhan, bahwa bahan baku yang masuk itu harus dipastikan memiliki sesuai dengan kualitas yang standar yang dibutuhkan. Jika ketika bahan baku tidak sesuai, maka SPPG wajib menolak. Yang kedua, mengatur tentang bagaimana sih standarisasi operasional pelaksanaan proses produksi di SPPG itu, mulai dari bahan masuk, kemudian penyimpanan, persiapan, kemudian proses produksi, kemudian pemorsian sampai dengan pengantaran atau proses distribusi ke sekolah-sekolah itu harus sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan, termasuk kesesuaian waktu atau standarisasi waktu pengantaran gitu. Kenapa ini harus diatur sebagaimana dalam Juknis itu 4 sampai 6 jam itu menu pasca setelah dimasak 4 sampai 6 jam itu maksimal adalah waktu untuk harus dikonsumsi. Tidak dianjurkan bahwa makanan yang ada di ompreng itu melebihi 4 sampai 6 jam itu sudah tidak dianjurkan untuk dikonsumsi, apalagi dibawa pulang, karena hal-hal gini kan kita banyak sekali kejadian di wilayah yang lain ketika memang omprengnya dikembalikan tetapi isinya dibawa pulang, dan ini ada beberapa kejadian yang justru kejadian gangguan kesehatan itu sering timbul pada saat makan MBG itu sudah bukan lagi di sekolah atau di mana waktunya sudah tidak sesuai gitu loh. Jadi saya kira di dalam hal pemenuhan standar-standar itu sesuai dengan rujukan Juknis terakhir kita 4011 yang menjadi rujukan pelaksanaan produksi sampai dengan distribusi MBG sampai ke penerima manfaat.
0: Penerima manfaat, baik. Jadi seperti itu ya. Mungkin beberapa kasus juga yang muncul saat ini ya, baik itu di media sosial mungkin ataupun mungkin dari beberapa daerah nih. Itu mungkin situasi seperti yang Bapak Mulyadi sampaikan ya, bahwa mereka ini ternyata ada juga yang membawa pulang ya. Dari menu-menu makanan yang disediakan. Jadi sudah melewati batas waktu konsumsinya seperti itu ya. Baik. Nah, kembali ke Pak Zainuddin nih, menanggapinya seperti apa nih? Kira-kira untuk di sekolah Pak Zainuddin, apakah ada juga ya dari murid-murid yang sampai membawa pulang menunya, atau memang dilihat dulu nih, kalau mungkin buah ya yang masih fresh bisa dibawa pulang atau semacamnya? Silakan Pak Zainuddin.
3: Itu memang fakta. Kalau saya harus katakan jujur, berkata jujur ya. Di mana di sekolah kami dengan jumlah siswa yang cukup banyak, kisaran 886 orang kurang lebih yang menerima manfaat itu, karena ruangan yang terbatas sehingga itu terjadi dua shift begitu. Jadi dua shift ini ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Nah, yang masuk siang, yang masuk pagi itu insya Allah mereka pada mengonsumsi di sekolah.
0: Makan di tempat
3: makan di tempat. Tetapi ini karena ada yang masuk siang, di mana kelas 2 masuk jam 1 sampai jam 5, tentu dia sudah makan di rumah. Nah, sehingga itu terkadang dia harus bawa pulang. Itu saya mengatakan bahwa itu fakta.
0: Baik.
3: Jujur saya harus katakan begitu. Oleh karena itu, saya ingin katakan pada kesempatan ini bahwa pihak SPPG sebagai mitra kami di SD 2 Kendari itu kita sudah menyampaikan, mengkomunikasikan dengan baik sedapat mungkin. Kalau untuk yang masuk siang mungkin barangkali ada baiknya, seperti misalnya ya, kalau misalnya telur rebus itu mana lebih bagus?
0: Telur rebus yang
3: kalau
0: lebih
3: bagi
0: baik.
3: Bagi siswa yang masuk siang. Kenapa demikian? Karena bisa dia bawa pulang. Okay. Nah ini kan persoalan dia makan di sekolah atau tidak kan bukan menjadi lagi satu sesuatu yang harus kita halangi siswa kita. Karena ada juga yang seperti itu. Yang saya katakan tadi bahwa kelas 2 atau yang masuk siang dia sudah makan baru ke sekolah sehingga dia bawa pulang. Nah kami juga mengantisipasi hal seperti itu untuk tidak terjadi kehilangan omprengan. Ini bagi penyedia atau SPPG karena ini juga ada sanksi. Nah ini juga yang Pak Mulyadi ini yang sanksi juga ini cukup-cukup memberatkan buat kami di sekolah di lembaga satuan pendidikan apabila dia hilang sebagaimana ditandatangan oleh kepala sekolah itu. Konsekuensinya membayar.
0: Bayar
3: omprengannya itu.
0: Pihak sekolah harus mengganti ya.
3: Mengganti. Bisa mengganti mungkin dalam bentuk omprengannya, bisa juga pakai uang. Nah, ini juga yang sebenarnya yang menurut saya sebagai kepala sekolah perlu ditinjau kembali.
0: Baik.
3: Apa mungkin sebaiknya diarahkan saja anak-anak membawa tempatnya sendiri supaya kami tidak punya beban lagi kalau ya namanya anak-anak ya kan kadang kita katakan bahwa oh ternyata dia bukan dia makan di dalam kelas misalnya.
0: Okay.
3: Nah, tetapi mungkin dia di tempat-tempat lain di sekitar sekolah. Begitu selesai lupa lagi dia bawa.
0: Okay.
3: Nah, itu yang terkadang juga perlu pengawasan yang lebih ketat. Nah, sementara di pihak SPPG juga kan begitu sudah mendistribusi atau membawa ke sekolah itu kan kami ditinggalkan kan?
0: Okay.
3: Ya, kembali pengawasan itu di sekolah. Ini semua yang harus kita sejajarkan barangkali mekanisme yang harus kita perbaiki atau manajemen yang kita harus perbaiki ke depan seperti apa supaya tidak mengganggu antara dua pihak ini.
0: Baik.
3: Pihak SPPG kemudian pihak sekolah.
0: Baik. Ya, itu. Jadi supaya peralatannya itu masih terjamin utuh ya. Jadi mungkin ada proses lain yang bisa dilakukan. Seperti apa? Mungkin dari Pak Mulyadi ingin menanggapi, silakan.
2: Ayo, terima kasih nih bagian juga dari kritik. Tapi sejauh ini kami belum pernah tuh mendengar ada proses penggantian. Jadi ya, kalau regulasi lama mungkin seperti itu ya, atau mungkin karena SD 2 Kendari ini adalah termasuk kelompok penerima manfaat di awal-awal ya, memang saat itu ada MOU, tapi di akhir-akhir ini saya kira sudah tidak ada. Kalaupun misalnya ada kececeran ompreng ya, itu kan akan mungkin akan coba kami fasilitasi di tingkat KPPG untuk menjadi bagian dari tanggung jawab mitra lah dalam hal kalau hanya penggantian satu atau dua ompreng yang kemudian tercecer. Kan biasanya dalam prosedur yang pada di sekolah itu kan setelah penerima manfaat anak sekolah mengkonsumsi MBG biasanya kan dilakukan perhitungan terhadap jumlah ompreng yang masuk dan jumlah ompreng yang keluar. Nah, kalau ada yang terselip satu atau dua, saya kira nanti akan dicoba dikomunikasikan dengan mitra untuk di apalah gitu. Karena juga saya pikir ya dalam hal akuntabilitas keuangan ya sekolah membayar dengan uang apa begitu kan. Jadi saya kira biarlah menjadi tanggung jawab mitra untuk hal-hal yang seperti ini gitu.
0: Baik.
2: Nah, yang tadi saya kira juga masukan yang bagus yang tadi misalnya kami juga kan ada SOP bahwa maksimal 4-6 jam itu sudah harus dikonsumsi dan ketika ada siswa yang masuk siang ya ini juga akan menjadi bahan pertimbangan ketika nanti pada proses produksi jika memungkinkan untuk produksi buat anak-anak penerima manfaat yang masuk di jam kedua, saya kira ini kan proses produksinya yang harus disesuaikan gitu loh. Biar karena kalau proses produksi mulai dari jam 2 malam sampai dengan jam 5 subuh, kemudian nanti akan dikonsumsi di atas jam 1, ini sudah melewati 6 jam, Pak.
0: Okay.
2: Jadi itu sudah melanggar ketentuan apa namanya maksimal waktu untuk konsumsi. Jadi ketika batas maksimal ini terabaikan ya potensi terjadi resiko gangguan kesehatan itu sangat mungkin dan ini biasanya beresiko bagi BGN itu sendiri terkait dengan SPPG harus suspend, kemudian ada dampak-dampak negatif yang lain lah termasuk image-image dari program ini terhadap apa namanya layanan gitu.
0: Baik. Nah, ini berarti mungkin juga bisa nanti ada proses produksinya itu berjalan dua kali gitu. Ada yang mungkin di waktu dini hari, ada juga yang mungkin bergerak di waktu pagi. Nah, itu kalau misalkan ada beberapa sekolah yang seperti itu ya, atau seperti apa nih Pak Mulyadi?
2: Bisa saja kalau ini menjadi aspirasi dari sekolah-sekolah penerima manfaat, karena kan MBG ini adalah hak setiap anak begitu, dan harus diberikan begitu. Karena kalau mau diberikan pagi itu juga akan menyulitkan nanti dalam distribusinya, karena kan harus dibagikan by name by address misalnya, SPPG nanti akan sulit, harus mengantar ke rumah-rumah gitu.
0: Oke,
2: agak sulit. Jadi pilihannya adalah ada produksi kedua atau ketiga.
0: Produksi kedua, baik.
2: Menyesuaikan terhadap waktu distribusinya. Ini betul, nanti akan coba didiskusikan ya, dalam hal misalnya dia harus masuk dalam juknis gitu ya. Juknis perubahan, karena sementara ini BGN sedang menyusun perubahan juknis 401 tadi yang 401. Sementara ini menjadi rujukan gitu.
0: Baik. Oke. Masih ke Pak Mulyadi nih. Ini tadi juga sempat disinggung sedikit ya, terkait ada beberapa mungkin dari dapur yang bermasalah atau semacamnya. Pak Mulyadi, mungkin di beberapa wilayah ini juga perlu kita ketahui ya, seperti apa nih kondisinya? Apakah di daerah Pak Zainuddin itu ya kan, yang sudah disampaikan juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, ini beberapa wilayah tertentu mungkin bisa jadi peringatan juga diwaspadai tentunya untuk masyarakat. Silakan Pak Mulyadi.
2: Ya, jadi yang dimaksud dengan SPPG bermasalah itu, kalau kami di BGN istilahnya adalah SPPG suspend gitu loh. Suspend atau pemberhentian sementara untuk merelayanan. Tentunya kriteria untuk sebuah SPPG harus disuspend itu ada beberapa. Yang pertama itu berkaitan dengan infrastruktur layanan. Nah, tentunya yang dimaksud dengan infrastruktur layanan ini adalah dari sisi bangunan, tata letak, layoutnya tidak sesuai, ada kemungkinan cross kontaminasi.

0: tidak juga sesuai standar, maka dia juga harus diberhentikan sementara untuk lakukan perbaikan. Yang ketiga ini adalah berkaitan dengan SPPG yang ketika terjadi kejadian fatal, gangguan kesehatan, misalnya ada keracunan. Nah, kejadian gangguan kesehatan semacam diare, muntah-muntah, pusing-pusing bagi anak siswa itu kan mengindikasikan bahwa MBG yang sudah diproduksi dan dikonsumsi oleh penerima manfaat anak siswa dan kelompok lainnya itu mengindikasikan bahwa memang tidak sehat, begitu, tidak layak konsumsi. Kenapa tidak layak konsumsi? Berarti di dalam proses produksinya atau proses distribusinya ada kontaminasi bakteri. Apakah itu disebabkan karena tadi proses produksinya tidak sesuai, apakah bahan bakunya yang kurang standar, atau di dalam proses penyimpanannya tidak sesuai, atau SDM pengelolanya tidak menerapkan standar higienis di dalam prosesnya. Itu yang kemudian harus dievaluasi di bagian mana proses kontaminasi bakteri itu terjadi, sehingga ini ketika kejadian yang tadi gangguan kesehatan itu, ya SPPG itu harus diberhentikan sementara untuk lakukan investigasi, kemudian dicek kembali kesiapannya oleh dinas kesehatan misalnya dalam hal investigasi kejadian keracunan itu. Untuk kemudian dilakukan perbaikan terhadap SPPG dari sisi standarisasi dan layout, dan kemudian IPAL, dan kemudian kelayakan dari sisi sanitasi dan kesehatan.
1: Demikian. Iya, ternyata memang sangat banyak yang perlu diperhatikan ya untuk beberapa SPPG, apalagi yang memang ini penerima manfaat nih yang harus apa namanya, kita perhatikan gitu kan. Iya, selalunya pasti akan mengundang apa namanya dari khalayak, apalagi media sosial ya, publik ya, menyoroti hal tersebut. Ini sedikit nih, kembali ke Pak Zainuddin ya. Kalau terkait dengan penanggung jawab nih yang melakukan pemeriksaan makanan dari SPPG itu untuk di lingkungan sekolah itu dari siapa saja nih?
2: Baik, terima kasih. Jadi saya kembali ke persoalan SEP juga yang kami lakukan di tingkat sekolah.
1: Baik.
2: Yang pertama bahwa kami memang di awal sudah melakukan rapat bersama Dewan Guru bahwa pada SD2 khususnya itu tidak boleh personil yang kita siapkan itu hanya 2 orang, karena yang dilayani itu 800 lebih, bahkan hampir 900-an setiap hari itu.
1: Setiap
2: itu
1: hari, baik.
2: Termasuk yang saya katakan tadi bahwa karena terjadi double shift begitu, ada yang masuk siang, sehingga itu juga sangat membutuhkan perhatian khusus dari seorang kepala sekolah misalnya. Nah, satu hal lagi yang saya ingin sampaikan, terlepas dari yang baik-baik semua ya, maksud saya seperti itu, kami pada prinsipnya Pak Mulyadi sangat bersyukur dengan adanya program MBG ini, pemenuhan gizi kepada anak didik, dan hari ini juga kami sudah merasakan manfaatnya kepada pendidik itu sendiri ya.
1: Baik.
2: Kepala sekolah, guru sudah menerima juga manfaatnya. Tetapi hal ini juga perlu kita perhatikan, karena tadi saya melihat, saya sempat mencatat bahwa kelayakan maksimal kalau kita bicara waktu makanan yang bisa dikonsumsi itu kan 4-6 jam. Pada kesempatan ini juga saya ingin juga menyampaikan ke Pak Mulyadi selaku KPPG di Kendari bahwa ada satu hal makanan yang, atau mungkin buah yang saya mungkin perlu rekomendasi untuk tidak secara menerus-menerus itu didistribusi ke sekolah. Contohnya misalnya Pak Mulyadi itu misalnya apa ya, saat itu semangka ya Pak ya?
1: Semangka atau apa nih, ada beberapa jenis buah seperti itu ya,
2: yang rawon itu cepat basi begitu.
1: Oh, yang rawon cepat.
2: Kalau saya bisa sarankan mendingan itu buah apel misalnya, atau jeruk, karena dia bisa bertahan sampai
1: cukup lama ya.
2: Cukup lama dibandingkan dengan itu tadi.
1: Iya, mungkin bawa pir, persik atau semacamnya.
2: Nah, itu yang saya ingin. Kemudian yang kedua, perlu juga mungkin diketahui Pak

0: Mulyadi, bahwa di Kota Kendari ini penerima manfaat khususnya di tingkat sekolah dasar itu masih banyak Pak yang belum merasakan itu. Itu mungkin yang belum ditahu persis.
1: Baik.
0: Angka-angka itu kecuali mungkin pada posisi sekolah-sekolah yang ada di pinggir jalan itu hampir semuanya.
1: Baik.
0: Dan apa namanya kondisi yang sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran di pagi siang di pagi waktu pagi dan siang itu sampai sore hari itu bukan hanya di SD2. Ada beberapa sekolah di Kota Kendari ini, sehingga ini mungkin menjadi sebuah apa namanya perhatian buat kita semua, khususnya pada Pak Mulyadi sebagai kepala PPG di Kendari, bahwa ini mungkin harus ada evaluasi yang lebih, apakah secara berkala misalnya ke setiap pelayan SPPG di sekolah-sekolah itu, bahwa memang ada kondisi-kondisi tertentu yang menjadi perhatian khusus, termasuk salah satunya adalah yang saya katakan di SD-SD 2 Kendari.
1: Sini.
0: Ya, karena begitu banyak siswa penerima manfaat itu, sehingga juga memang kadang kita kewalahan, dan khususnya itu karena kita topiknya adalah bagaimana kemudian ketersediaan pangan ini higienis begitu, ya bisa dijamin ya, sehingga saya harus mengatakan begitu, bahwa makanan itu buah misalnya yang saya katakan buah itu mungkin perlu ada perhatian khusus, tidak terlalu keseringan memberikan makanan yang tidak bisa bertahan sampai lebih dari 4-6 jam itu tadi.
1: Baik, ya, memang ada buah tertentu yang tidak bisa ya bertahan cukup lama. Baik, mungkin dari Pak Mulyadi ingin menanggapi dulu dari apa yang disampaikan dari Pak Zainuddin, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Zainuddin selaku kepala sekolah SD 2 Kendari ini. Banyak sekali catatan rekomendasi yang diberikan ini, tapi sebetulnya kami welcome terhadap seluruh kritik, silakan diberikan. Kami bahkan sebetulnya akhir-akhir ini kami mau mencoba membuat satu portal untuk bisa kami mendengarkan seluruh keluhan penerima manfaat.
1: Baik.
2: Itu kami ada portal khusus pengaduan gitu, supaya nanti apa namanya pengaduan-pengaduan itu bisa kami langsung terima begitu, dan kami langsung follow up begitu.
1: Baik.
2: Jadi kami juga tidak ingin ketika misalnya ada hal-hal yang apa namanya dari sisi ompreng yang diterima itu misalnya ada kualitas makanan yang kurang baik langsung diupload di media sosial itu menjadi juga hal yang apa namanya yang kurang tepat lah kira-kira. Mungkin bagusnya PIC sekolah langsung menyampaikan ke SPPG yang bersangkutan untuk segera melakukan penggantian terhadap ompreng yang bermasalah. Itu saya kira SOP yang sudah dijalankan sejauh ini. Tapi kami dari pihak KPPG ini akan mencoba membuat portal begitu untuk langsung menerima informasi dari sekolah.
1: Baik.
2: Dari sekolah-sekolah penerima manfaat itu akan kami coba atur portal-portal itu berbasis wilayah per kabupaten kota begitu, nanti koordinir oleh korwil-korwil untuk kemudian menampung seluruh aspirasi dari penerima manfaat itu, termasuk yang tadi itu soal buah, soal menunya mungkin yang tidak beragam kan. Saya terus terang banyak sekali nih menerima laporan-laporan by WA begitu. Jadi memang saya senang ketika itu kan saya juga langsung mengecek ini dari mana nih SPPG mana begitu kan.
1: Baik, baik.
2: Supaya itu cross and apa check and recheck itu bisa berjalan lah. Kami dengan sangat senang Pak Pak Kasek menerima informasi seperti ini. Sepanjang itu untuk demi perbaikan layanan, ya ini memang penting pengawasan eksternal lah ya dalam hal layanan kepada penerima manfaat ini, layanan MPG kepada penerima manfaat itu pengawasan dari eksternal itu sangat dibutuhkan, terutama dalam hal ini adalah penerima manfaat itu sendiri sebagai sasaran yang memang mereka yang dilayani gitu.
1: Baik, ya mungkin perlu diadakannya seperti aplikasi yang bisa diupgrade, yang mengontrol gitu ya. Jadi setiap wilayah bisa mengakses itu, mungkin dari setiap sekolah ya bisa mengakses ada aplikasi itu, dan dari SPPG bisa memantau secara langsung kira-kira seperti apa keluarnya. Sepertinya itu mungkin bisa menjadi ini juga ya, dari satu sistem yang bisa lebih mempermudah akses dari informasi setiap penerima manfaat mungkin ya Pak Mulyadi.
2: Ya, kalau secara internal ini sudah ada SIPGN, Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional, tetapi itu kan baru baru pemantauan internal gitu. Saya belum melihat ada fitur di dalamnya ada melibatkan eksternal begitu untuk melihat atau mengakses portal itu. Tapi saya kira ini juga bagus untuk dikembangkan ini aplikasi supaya nanti seluruh penerima manfaat itu bisa memberikan masukan di dalam portal itu sendiri. Tapi secara internal kami di KPPG Kendari kita sudah coba menginisiasi untuk mungkin bikin portal sendiri supaya nanti langsung kami tindak lanjuti ketika ada
1: ada masukan
2: dari lapangan begitu bisa langsung segera ditindaklanjuti saat itu juga.
1: Baik. Ya, ini memang menarik sekali ya. Jadi tentunya kolaborasi yang sangat ketat yang perlu dilakukan ya terkait dengan penerimaan manfaat nantinya dan juga nanti buat kualitas SPPG itu bisa stabil ya. Ya, dan apalagi untuk beberapa tahun mendatang mungkin ya. Nah, kita masih akan kembali berbagi di perjumpaan kita. Kita akan jeda dulu nih ya, Pak Mulyadi. Ya. Mungkin kita relax dulu sejenak ya. Kita akan kembali mendengar sedikit lagu untuk menemani perjumpaan kita di pagi hari ini.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Rekan masih di Sultra pagi ini ya, kita masih berbagi bersama dengan Pak Mulyadi dan juga Pak Zainuddin ya. Saya ke Pak Zainuddin dulu nih ya.
2: Siap.
1: Mungkin kalau terkait dengan sejauh ini dari MBG ini, seperti apa nih mungkin yang bisa disampaikan di kebersamaan kita, biar mungkin energi yang disalurkan dari penerima manfaat ini bisa menjadi angin segar juga buat para pendengar. Silakan.
2: Siap. Itu yang kemudian saya katakan bahwa kalau ada stigma mengatakan bahwa MBG ini harus segera dihentikan, khususnya untuk pendistribusian ke jenjang lembaga pendidikan, saya secara pribadi maupun kelembagaan sangat tidak setuju. Kenapa saya katakan begitu? Karena hari ini banyak di kalangan guru yang terbantu dengan adanya MBG.
1: MBG, baik.
2: Ya mungkin secara ya, kalau saya bisa mengisahkan diri saya sendiri misalnya, jarak antara tempat tugas dengan tempat tinggal cukup jauh misalnya, kemudian selama ini saya membawa bekal, tetapi setelah lahirnya MBG saya tidak membawa lagi karena sudah ada disiapkan. Nah itu dari sisi guru atau selaku pendidik. Nah bagaimana dengan siswa itu sendiri? Itu yang saya katakan tadi bahwa ternyata manfaatnya luar biasa. Tidak ada lagi terjadi anak-anak yang kita lihat di sela-sela mereka keluar main ada yang murung.
1: Iya.
2: Tidak ada juga yang memiliki rasa was-was bagaimana sebentar saya tidak diberikan uang jajan orang tua saya. Saya tidak bisa lagi makan kalau begitu. Karena dengan lahirnya MBG, tidak ada lagi rasa-rasa was-was seperti itu kepada peserta didik kita. Yang kedua bisa menambah semangatnya anak-anak kita belajar. Pada jam-jam tertentu sudah ada makanan yang tersedia.
1: Baik.
2: Itu. Jadi tinggal sebenarnya saya katakan bahwa mungkin kita sepakati bahwa apapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada bangsa kita ya memang butuh evaluasi, butuh pengawasan sehingga apa yang dibawa ini betul-betul bisa melakukan sesuai dengan standar yang diatur dalam undang-undang. Karena saya pikir juga ini amanat undang-undang ini loh. Coba kita bayangkan Bang Ilham ini, kebutuhan pangan ini kan sudah sesuai dengan instruksi presiden, peraturan presiden nomor 14 tahun 2026 kalau saya tidak salah, yang terbaru ini.
1: Baik.
2: Saya kira ini tidak main-main kalau itu yang bisa betul-betul kita pedomani itu. Terlebih lagi kepada anak bangsa dalam ini, para peserta didik kita, Bang Ilham.
1: Baik, luar biasa. Tentunya masih ada yang bisa dipetik ya dari program ini, dan tentunya banyak sekali yang dari penerima manfaat juga sudah mendapatkan nih sudah juga melihat dari energi mungkin dari anak-anak yang menjadi semangat kembali ya setelah mereka sudah mengkonsumsi dari makanan itu, sehingga mereka jadi aktif tentunya ya di sekolah. Nah, kita ke Pak Mulyadi lagi nih. Ini mungkin masih banyak tantangan ya yang harus dihadapi terkait dengan dari sumber daya mungkin ya di pihak SPPG juga yang mungkin masih terbatas ya. Silakan mungkin Pak Mulyadi ingin menambahkan.
3: Ya, tantangan utamanya itu terutama dari sisi SDM ya, yang pertama ya. Dalam proses produksi bahan baku pangan menjadi bahan jadi atau bahan yang siap dikonsumsi itu kan dalam prosesnya butuh SDM pengelola gitu ya. Nah, di dalam SDM pengelola itu kan sejauh ini bahwa rekrutmen pengelola pekerja SPPG itu adalah mereka yang diutamakan dari kelompok desil 1 dan desil 2 dan kemudian dari sisi tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka itu paling tamat SMP, tamat SMA paling tinggi gitu ya. Jadi dari sisi saya sebetulnya tidak meragukan, tetapi kan budaya kerja terutama bagi kelompok-kelompok SDM yang sudah direkrut itu budaya kerjanya belum terlalu baiklah dalam mendukung proses produksi yang tadi yang sesuai dengan SOP yang memenuhi standar hygiene dan sanitasi dari sebuah proses produksi di SPPG.
1: Baik.
3: Itu tantangan pertama. Yang kedua, tahun 2025 itu BGN di dalam membangun atau mendorong para mitra untuk membangun SPPG tahun 2025 itu kan tahun percepatan. Percepatan dalam hal ini adalah targetnya adalah jumlah penerima manfaat begitu yang harus diberikan, sehingga ada saya kira ini memang sudah harus sudah menjadi PR-nya BGN untuk melakukan perbaikan tahun 2026 ketika ada SPPG di tahun 2025 itu masih banyak yang belum sesuai dengan juknis tata kelola bangunan, ruang, sarana prasarana, dan kemudian ini dilakukan di dua perubahan perbaikan di 2026 sehingga 2026 itu adalah tahun perbaikan ya. Kalau tahun 2025 itu adalah tahun dilakukan percepatan supaya nanti seluruh atau banyak sekali penerima manfaat ini bisa menerima. 2026 ini perbaikan tata kelola itu.
1: Perbaikan tata kelola.
3: Baik. Kalau aspek yang lain yang menjadi tantangan adalah bahwa sejauh ini kewenangan mitra di dalam pengadaan bahan baku itu sangat menjadi kewenangan mereka, sehingga biasanya mitra karena memang kebutuhan bahan baku di pasar itu sangat besar, jadi sering kali mitra itu di dalam penyediaan bahan baku itu kadang tidak sesuai standar gitu di dalam hal penyediaannya. Jadi dilematis begitu SPPG. Baik. Bahan bakunya sudah terbeli, bahan bakunya kurang sesuai, atau misalnya ada kurang baik lah begitu. Kemudian di satu sisi SPPG wajib memberikan memberikan layanan pada hari besoknya. Jadi ini terpaksa membutuhkan kerja ekstra bagi SPPG, bagi SDM SPPG itu sendiri dalam melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan baku yang tidak sesuai untuk dilakukan proses produksi gitu.
1: Baik. Iya, memang sepertinya untuk dari bahan baku sendiri ya, pihak mitra ini sepertinya diberikan kuasa yang penuh ya, dan sepertinya butuh pengawasan yang lebih ketat lagi untuk bahan baku itu bisa berkualitas tentunya sampai ke penerima manfaat. Baik, ya ini sebenarnya masih panjang yang harus dibahas ya, kalau terkait dengan kita mau mencoba memberikan yang terbaik tentunya ya pada penerima manfaat. Nah mungkin di waktu kita yang sedikit ini, kita akan berbagi sedikit nih. Mungkin dari Pak Zainuddin, kira-kira apa yang ingin disampaikan nih di perjumpaan kita kepada masyarakat yang mendengarkan untuk yang sudah kita bahas juga sejauh ini. Silakan.
2: Baik, di akhir perbincangan kita saya ingin menitip pesan bahwa khususnya kepada pihak PGN sendiri, pemenuhan gizi bagi anak bangsa dalam ini peserta didik harus tetap dilanjutkan. Karena tentu ini manakala peserta didik kita tidak mendapatkan pemenuhan gizi itu sendiri, saya yakin dan percaya kita tidak akan melahirkan generasi yang kuat dan sehat itu khususnya. Oleh karena itu harus kita lanjutkan. Nah, kemudian yang berikut, ini juga sebenarnya amanah atau dari teman-teman sebagian bahwa sebenarnya maaf Pak Mulyadi kalau saya katakan bahwa ini perlu pengawasan yang lebih serius kepada para pengelola SPPG itu sendiri supaya betul-betul memperhatikan layanan makanan yang diberikan kepada peserta didik, karena kita tahu anak didik kita kan ya rawan atau rentan dengan makanan-makanan yang disuguhkan itu. Oleh karena itu sebagai awal sebelum kami memberikan kepada anak didik itu, seperti tadi pagi Pak Mulyadi itu saya sendiri Pak yang langsung melihat seperti apa makanan yang disajikan dan saya coba walaupun tidak semuanya kami coba. Dan saat ini kan memang omprengan yang disiapkan untuk guru dan siswa sama-sama tempatnya, dan saya kira ini juga bagian daripada melatih disiplin anak di kita, di mana kita anak-anak kita diajar untuk makan di tempat yang sama, makanan yang sama, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara satu dengan yang lain. Ini yang menarik buat saya, dan sering saya amati seperti itu, keseriusan anak-anak kita menikmati yang ada. Kita juga tidak pungkiri bahwa ada juga sewaktu-waktu makanan yang kurang dia senangin anak. Kita juga memberikan masukan kepada pihak penyedia itu sendiri Pak Mulyadi. Apalagi Pak Mulyadi sudah membuka ruang bahwa ini kita harus komunikasikan kepada penyedia. Nah itu juga satu hal juga Pak Mulyadi pada bagian akhir ini. Apakah kemudian pihak SPPG itu sendiri pada pelaksanaan tugasnya secara hari bukan menjadi bagian yang harus dia tunggui setiap itu umpringan sudah dibawa di sekolah. Karena memang ini yang kita teman-teman juga di sekolah yang bertanyakan, apakah kemudian memang untuk mengumpul, oke lah kalau kemudian misalnya mendistribusi untuk mengantar ke kelas-kelas misalnya itu guru. Kalau Bang Ilham mungkin enggak melihat secara langsung bagaimana situasi yang terjadi setiap hari di sekolah. Ada orang yang mengatakan bahwa cukup terganggu dengan jam belajar, tapi kan kita juga tidak, karena memang ada waktu-waktu tertentu yang kita siapkan Pak Mulyadi itu di mana di jam-jam istirahat itu kurang lebih 15 menit. Nah ini memang okelah kalau misalnya kemudian sekolah itu kategori sekolah yang tidak terlalu banyak siswanya. Tetapi kalau banyak siswanya itu juga yang memang kadang-kadang kita lelah melihat itu kondisi-kondisi seperti itu. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa apakah kemudian itu pelayanan SPG itu yang mengantar itu tidak ikut membantu kita dalam hal itu pengumpulan itu atau bagaimana? Atau memang betul-betul diserahkan penuh deh kepada pihak sekolah, gimana itu Pak Mulyadi? Terima kasih Pak.
1: Silakan mungkin Pak Mulyadi di ujung perjumpaan kita ya, sedikit untuk masyarakat yang mendengarkan kita dari pemirsa mungkin yang menyaksikan kita di YouTube dan yang mendengarkan kita saat ini, dan juga mungkin menanggapi dari sedikit yang disampaikan dari Pak Zainuddin. Silakan Pak Mulyadi.
3: Ya baik, terima kasih nih. Yang mungkin sekaligus closing statement ya, bahwasanya BGN hari ini sedang berbenah dari sisi tata kelola. Gitu. Poinnya adalah bahwa pelayanan MBG sampai dengan penerima manfaat itu harus diberikan layanan yang terbaik, dan kemudian dia harus ada mitigasi terhadap kejadian fatal gangguan kesehatan gitu. Nah, tentunya untuk memberikan layanan terbaik itu, maka seluruh prosedur layanan, SOP, kemudian penyediaan bahan baku, standarisasi sarana prasarana ini harus distandarisasi sesuai dengan ketentuan yang di regulasi yang dikeluarkan oleh BGN. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Pak Zainuddin yang sudah memberikan statement bahwa MBG ini tetap harus dilanjutkan, dan saya kira ini menjadi penting. Saya kira banyak sekali dampaknya, terutama misalnya dalam hal perubahan pola makan dan selera makan, terutama anak-anak kita itu ya hari-hari ini memang selera makannya berubah gitu. Selera makan dalam hal ini sudah tidak lagi, seleranya sudah tidak sesuai dengan menu yang sehat dan seimbang gitu loh. Jadi fast food dan kemudian makanan-makanan seharusnya itu tidak sesuai dengan standar kebutuhan gizi bagi sebagai seorang anak yang masih dalam pertumbuhan gitu. Baik. Nah, saya kira yang terakhir adalah kami memang butuh kritik masukan yang banyak dari para pihak, termasuk sekolah itu sendiri sebagai sasaran penerima manfaat dari program ini. Dan seluruh kritik dan masukan tadi, termasuk misalnya soal pengawasan pada tingkat layanan sasaran di sekolah-sekolah itu, ini akan menjadi masukan bagi BGN. Apakah nanti personil ini akan di SPPG akan bertambah begitu ya? Tentunya pasti ketika akan ada personil yang melakukan pengawasan pada semua sasaran, ya otomatis nanti akan ada penambahan jumlah personil pada semua SPPG yang tadinya hanya 47 plus 3, 47 itu adalah relawan, 3-nya itu adalah kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan. Ketika nanti akan ada seperti yang masukannya Pak Zainuddin tadi, akan ada pengawas-pengawas di tingkat sekolah. Nah, ini mungkin akan dibicarakan di tingkat pengambil keputusan di pusat. Baik. Nah, kalau ini ditambah ya tentunya nanti BGN bertambah. Apakah ini nanti cukup di, sejauh ini saya kira diserahkan kepada sekolah-sekolah itu untuk mengatur secara mandiri, untuk menunjuk PIC-PIC masing-masing sekolah dengan tentunya ada rasio jumlah PIC dengan jumlah siswa yang dinaungi oleh masing-masing sekolah itu. Sejauh ini yang sudah berjalan seperti itu, dan mungkin yang kurang adalah koordinasi lah kurang lebih yang kurang itu. Mungkin setiap kemarin kami di pemerintah kota ini sudah melakukan rapat koordinasi di tingkat pemerintah kota dan pada jajaran pengambil kebijakan tertinggi di pemerintah, dan kemudian ini perlu ditindaklanjuti sampai dengan tingkat bawah penerima manfaat dan seterusnya di sekolah-sekolah. Saya kira SPPG ini sudah ada sudah ada kewenangan untuk melakukan rapat koordinasi di tingkat teknis penerima manfaat dan sekolah-sekolah sasaran. Itu setiap bulan itu boleh dikerjakan dan itu penting bagi sasaran untuk memberikan masukan informasi yang berguna bagi perbaikan layanan ini.
1: Baik. Iya, sebenarnya masih panjang ya untuk pembahasan kita, tapi nanti kita masih mau lanjut lagi nih untuk pemirsa ya, karena nanti akan ada yang menemani di kebersamaan kita juga dengan dialog yang akan pendengar dengarkan ya untuk Sultrasi yang ini. Terima kasih untuk Pak Mulyadi dan juga Pak Zainuddin ya di perjumpaan kita yang cukup singkat ya. Semoga di lain waktu kita bisa membahas lagi lebih panjang ya.
3: Insyaallah menarik ini.
1: Insyaallah.
3: Rasa ternyata udah 1 jam.
1: Iya. Baik, pendengar ya. Dan demikian untuk dialog interaktif kita di pagi hari ini di Jelang Siang, dan ini juga menutup perjumpaan Ilham yang sudah menemani pendengar dari pagi hari ya, dari subuh tepatnya pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai di jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

0: informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
3: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Firmansyah yang temani Anda. Seperti biasa kita bersama teman-teman dari Kejaksaan untuk Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Pombana. Kita mau ngobrol tentang mekanisme keadilan restoratif dari pihak kejaksaan hingga wajah baru dari KUHP ini ya, KUHP. Nanti pendengar bisa ikut dalam perbincangan ini ataupun ada yang ingin tanyakan terkait dengan bahasan kita ya, KUHP yang baru ini ataupun tentang restorative justice nantinya. Silakan nanti telepon kami ataupun juga melalui WhatsApp dan juga bisa melalui kanal media sosial yang kita live dari YouTube siang ini. Saya bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Negeri Pombana. Sudah bersama dengan saya ada penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa ahli pertama Kalvari Yan Situmorang SH. Selamat siang.
4: Selamat siang Bang Bayu.
3: Biar akrab disapa apa nih?
4: Biasanya dipanggil Kal Bang.
3: Bang Kal ya?
4: Iya siap.
3: Siap. Gimana Bang Kal, sudah berapa lama di bumi Sulawesi Tenggara itu istilahnya Bumi Anoa Bang?
4: Bumi Anoa betul. Saya sudah 1 tahun lebih nih Bang di
3: Bumi Anoa. Sudah 1 tahun lebih?
4: Betul.
3: Gimana pengalaman 1 tahun lebih ini?
4: Luar biasa, banyak pengalaman yang
3: kayaknya didapat. Kayaknya lebih biasa di luar deh bukan?
4: Iya, banyak pengalaman yang didapat Bang.
3: Banyak pengalaman betul. Ya. Baik. Oke Bang Kal, nanti kita ngobrol panjang ya tentang bahasan kita. Juga sudah bersama dengan kami di studio pendengar Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Intan Yustika Suryadi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kak Intan ya disebutannya. Pombana juga.
5: Siap.
3: Tiba kapan dari Pombana?
5: Tiba semalam.
3: Semalam?
5: Semalam tiba.
3: Nah, dekat kau ya. Berapa jam aja ya?
5: 4 jam.
3: Oke, makasih Kak Intan. Juga sudah bersama dengan kami di studio pendengar Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Feby Meta Ningtyas SH. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak.
3: Kak Feby, sebutnya lah waktu
6: iya,
3: itu.
6: Iya, Kak Feby aja.
3: Kak Feby. Gimana Kak Feby? Sudah berapa lama juga di Pombana?
6: Oh, kalau di Pombana saya dari bulan Juni.
3: Bulan Juni.
6: Iya, saya ini satu pendidikan sama Kak Intan. Kita satu pendidikan, bahkan satu kelas juga. Sekarang satu bidang intelijen.
3: Tapi kan Kak Intan sebelumnya dia di Kendari.
6: Kendari
3: ya.
6: Kalau saya di Kolaka Utara Pak, 1 tahun 8 bulannya itu.
3: Wah, main ujung masuk ujung lagi ya di sana ya.
6: Masih ujung lagi.
3: Oke, makasih kalau begitu ya Kak Feby, nanti kita ngobrol tentang bahasan ini. Pendengar sekali lagi nanti silakan ikut dalam perbincangan ini interaktif kami, telepon, WhatsApp ataupun juga melalui kanal medsos kita ya di kanal YouTube tentang mekanisme keadilan restoratif. Mengapa sih ini kemudian menjadi menarik? Karena ini sebuah penyelesaian yang mungkin tak perlu sampai berlarut, apalagi sampai dengan pada putusan pengadilan melalui proses persidangan. Yang kita tahu proses persidangan kadang tidak selesai dalam 1 kali. Tetapi dalam wajah KUHP yang baru ini ada beberapa mungkin instrumen yang kemudian dari sudut pandang hukum akan lebih disederhanakan. Oke, sebelum masuk pada bahasan yang utama ini mungkin ya, saya ingin dengar dulu mungkin bagaimana sih potretnya di Kejaksaan Negeri Pombana, ya kan? Apa yang menjadi kesibukan ataupun concern yang teman-teman dari Kejari Pombana lakukan, apalagi mau hari Adiaksa sudah nih, tapi kalau nggak salah puncaknya nanti juga bulan depan ya kan, iya. Sama Kejaksaan Tinggi nih ya kan, Pombana apa gelarnya Bang Kal dulu kalau gitu, di Pombana ini lagi sibuknya apa ini Bang Kal?
4: Iya, makasih Bang. Untuk di Pombana memang akhir-akhir ini sibuk persiapan hari kemerdekaan ini Bang.
3: Ya.
4: Karena sebentar lagi juga akan ada hari kemerdekaan. Dan juga kalau terkait dengan pekerjaan di Kejaksaan Negeri Pombana memang khususnya kami dalam bidang intelijen memang beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan beberapa kegiatan yang menyentuh masyarakat terkait dengan penerangan hukum dan juga penyuluhan hukum Bang. Salah satunya mungkin ada jaksa masuk sekolah Bang.
3: Yeah.
4: Kegiatan penyuluhan kami melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dengan target sasaran itu adalah pelajar siswa-siswi yang ada di Pombana dengan target untuk melakukan penyuluhan hukum. Kemarin terkait dengan narkotika, pencegahan kekerasan seksual dan juga cyberbullying. Selain itu juga kami melaksanakan kegiatan kampanye anti korupsi di Bombana, Bang.
3: Itu kayaknya yang penting kan?
4: Ya, karena kampanye anti korupsi itu harus ditanamkan bahkan sejak usia dini. Itu yang menjadi concern kami. Dan juga yang saat ini kami lakukan yaitu Jaksa Menyapa juga merupakan bagian dari program kerja kami di bidang intelijen, Bang. Begitu.
3: Kurang lebih sama kah juga mungkin, Kak Intan?
5: Sama, kurang lebih.
3: Gimana sih masuk sekolah itu?
5: Di sana itu kami melakukan berbagai macam penyuruhan, pemaparan mengenai apa-apa aja sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa-apa aja sih hukum, jenis-jenis hukum, peraturan-peraturannya, pasal-pasalnya, KUHP, KUHAP. Di situ kami menjelaskan semuanya, bagaimana sih caranya menghindari segala hukuman, dan sebagai macamnya sih.
3: Sebagai macamnya. Iya. Berarti kurang lebih sama juga ya, Kak Feb ya. Kalau Feb, Kak Febi.
6: Iya, Pak. Jadi apalagi di bidang intelijen ini, Pak, kita nggak hanya melakukan penegakan hukum yang sudah terjadi, kita juga melakukan yang pencegahan seperti Jaksa Menyapa ini, Pak. Apalagi sejak Januari 2026 ini kan sistem hukum kita beda, Pak, dari KUHP dan KUHAP. Kita sudah menganut KUHAP dan KUHP yang baru. Begitu, Pak. Jadi di dalam KUHAP dan KUHP baru ini ada pergeseran makna dari pemidanaan. Jika dulu kita hanya membahas keadilan itu harus ditegakkan di balik jeruji besi seperti itu. Nah, untuk saat ini kita ada istilah-istilah baru seperti pidana denda, ada MKR ini yang akan kita bahas ini, lalu ada plea bargain dan lain-lain. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kedepannya semoga nanti kita juga bisa membahas hal-hal lain, tapi untuk saat ini kita akan membahas MKR ini.
3: Perlu sosialisasikan ya. Tapi iya, betul, ini bukan berarti motivasi Anda berbuat kriminal ya, pendengar. Nah, ini adalah mekanisme ini. Mekanisme bisa. Tapi saya masih penasaran tadi yang Kak Febi, yang kalau di sekolah-sekolah, Bombana itu kan kearifan lokalnya, karakteristiknya. Gimana sih ngeblend, kejaksaan ngeblend sama gaya hidup Gen Z di sana gitu ya kan.
6: Kan kita juga masih Gen Z juga lah, Pak.
3: Oke, saya akui lah ya. Iya. Nah, sekarang mungkin kita pada in the topic kita gitu ya kan. Karena memang kalau konteks hukum yang dulu gitu ya, kita melihat penegakan hukum yang seperti yang Kak Febi tadi singgung ya, bergeser tuh. Sekarang mungkin bisa dianggap lebih humanis. Ada lagi pegiat hukum bilang lebih pro rakyat. Harapan kita memang begitu sih ya kan. Atau mungkin lebih hakikinya hukum lebih ke menimbulkan nurani itu ya kan. Apakah ini berarti hukum kita seakan bukan kayak lunak ya, mungkin kayak lebih ke masyarakat, sehingga tidak semua kasus itu berujung penjara tentang restoratif justice itu? Kafe dulu deh.
6: Iya, jadi Pak, kalau dulu itu kan sistem pembidanaan kita hanya berfokus kepada pelaku, kepada terdakwa.
3: Tuntut, penjara,
6: iya, tuntut,
3: udah
6: penjara, kelar. Selesai. Nah, kita ini tidak memerhatikan nih, korban ini kan misal dalam pidana pencurian, korban kan misal kehilangan ponsel. Ponsel yang dicuri ini setelah terdakwanya dikurung, selesai. Korban tidak mendapatkan kembali, tidak mendapatkan pemulihan atas benda-benda yang dicurinya. Jadi kita seakan-akan melupakan nih kerugian korban. Lalu dalam memenjarakan seseorang juga, Pak, kan banyak hal yang harus kita hitung, seperti over capacity penjara, lalu ada pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk mengurus tahanan seperti itu, Pak. Jadi jika ada penyelesaian seperti ini dan mendapatkan keuntungan yang lebih untung untuk negara dan masyarakat, sepertinya ini menjadi jalan yang baik juga, Pak.
3: Jadi mekanisme keadilan apa ya? Keadilan restoratif MKR ini apa ya? Hadir dengan paradigma itu menyelesaikan perkara pasti. Tapi seperti yang apa tadi Kak Febi singgung, ada bagi si korban ya.
6: Bagi si korban harus ada pemulihan dan harus ada kerelaan untuk memaafkan, Pak. Jadi kita tidak bisa memaksakan korban untuk memaafkan.
3: Aduh, memaksa korban maaf.
6: Iya, betul.
3: Gimana ya Bang Galia? Kalau soal maaf memaafkan kayak yang perempuan tuh berat memang kan. Memang tabiatnya.
6: Itulah, Pak.
3: Gimana Bang Kal, mungkin kalau bisa ditambahkan ya. Jadi mekanisme keadilan restoratif MKR itu gimana, terminologi harfiah aja dulu lah mungkin biar paham.
4: Iya, mungkin secara sederhana Bang, mekanisme keadilan restoratif ini secara definisi mungkin kalau saya sampaikan bahwa merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang berusaha mempertemukan kepentingan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait untuk menyelesaikan perkara yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan. Jadi secara sederhana bahwa mekanisme keadilan restoratif ini outputnya adalah pemulihan. Pemulihan baik itu kepada si korban maupun juga kepada kondisi yang telah terjadi sebelumnya. Jadi bentuknya adalah pemulihan. Bagaimana mungkin keadaan yang sebelumnya itu yang aman, tentram, damai bisa tercipta kembali melalui mekanisme keadilan restoratif ini. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Feby dan juga Mbak Intan, tujuannya bukan hanya kepada pembalasan ya. Jadi paradigmanya adalah pemulihan atau restoratif. Jadi bagaimana hubungan sosial yang sebelumnya rusak akibat suatu peristiwa tindak pidana itu berusaha untuk dipulihkan kembali dengan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Mungkin itu yang saya tambahkan, Bang.
3: Q-nya tadi pada itu tadi, mempertemukan kepentingan ya. Jadi kalau ada satu kepentingan tidak terakomodir, tidak bisa terlaksana berarti gitu.
4: Karena ini adalah para pihak, jadi para pihak itulah kepentingannya masing-masing harus diakomodir. Nggak bisa kita memaksakan misalnya hanya kepentingan si korban atau hanya kepentingan si pelaku yang diutamakan. Jadi harus kedua-duanya, Bang. Jadi harus seimbang. Kita memperhatikan kepentingan kedua belah pihak ini, begitu, Bang.
3: Oke. Tapi kalau mau ditahu hubungan MKR ini dengan KUHP yang baru gimana, Mbak Intan? Gitu.
5: Ya, dapat dikaitkan juga ya, MKR itu dengan ketentuan pasal dari 79 sampai 86 di KUHP yang baru itu juga memberikan kerangka mengenai mekanisme keadilan restoratif ini. Nah, salah satu hal yang penting yang perlu dipahami ya oleh sebagian masyarakat atau seluruh masyarakat ya, ada dengan adanya surat kesepakatan perdamaian itu merupakan bukan sekedar merupakan ucapan antara korban dan pelaku.
3: Oke, nggak bisa hanya secara lisan ya.
5: Iya. Jadi harus berdasarkan surat bukti nyata, kertas hitam di atas putih. Gitu. Seperti itu. Yang bisa dipertanggungjawabkan juga ke depan, untuk ke depannya, Pak.
3: Iya. Oh iya, saya ingat kalau dulu gak biasa kalau kayak di kepolisian udah ketemu nih si A, si B.
5: Betul.
3: Udah salaman.
5: Udah
3: difoto. Selesai.
5: Selesai.
3: Sekarang
5: udah enggak bisa kayak gitu. Harus ada bukti surat kesepakatan damainya, Pak. Jadi nanti kalau misalkan sewaktu-waktu di ke depannya itu diungkit lagi, sudah ada buktinya bahwa ini sudah bersepakat, sudah berdamai gitu sih, Pak.
3: Tapi gimana ya kalau udah damai-damai kayak gitu kan, apa ya, enggak semua perkara sedikit-sedikit damai, damai gitu aja gitu ya. Apa saja nih syarat agar suatu perkara itu bisa diselesaikan melalui MKR ini, Kak Feby?
6: Untuk syarat perkara yang bisa diselesaikan lewat MKR ini adalah perkara yang hukuman ancamannya itu di bawah 5 tahun, Pak.
3: Oke, ini pendapatnya.
6: Iya.
3: Nah, kalau semena-mena ya, jangan sampai sudah membakar satu kecamatan, beda cerita ini.
6: Iya,
3: di bawah 5 tahun
6: itu perlu. 5 tahun. Kalau di Perja 1520 dulu ada di bawah 2.500.000, tapi kalau sekarang tidak ada, Pak. Jadi semisal di atas itu dan bisa dipenuhi dan dikembalikan ya tidak ada masalah. Dan yang penting bukan residivis juga, Pak.
3: Oh, ini penting ya kan?
6: Iya.
3: Ntar yang pelaku bersemi kembali nih.
6: Nah, kalau malah dijadikan ajang mumpung nanti MKR ini takutnya, Pak.
3: Ah, berbuat aja lagi gitu ya kan. Ntar MKR lagi gitu ya.
6: Iya.
3: Bukan residivis. Lalu apa ya, mungkin yang disinggung ya, tadi yang kita petik di bawah 5 tahun.
6: Iya, di bawah 5 tahun. Bukan residivis. Dan itu, Pak, kesepakatan antara korban dan pelaku.
3: Oke, seperti yang disinggung Bangkal tadi ya.
6: Iya, betul.
3: Yang penting semua terakomodir. Kalau begitu apa ya, apakah korban itu sebenarnya begini ya, kalau dari sudut pandang saya korban nih, taruhlah kayak yang lagi hype sekarang, anak-anak tawuran ya, tawuran gitu ya, ah minta maaf aja lah ya, MKR gitu ya kan. Jadi apa ya, bagi korban itu memang wajib memaafkan, mungkin itu salah satu persyaratannya. Siapa nih yang mau jawab nih? Bangkal.
4: Boleh. Iya, secara substansi memang tidak ada kewajiban memang dari si korban untuk memaafkan. Tapi esensi dari mekanisme keadilan restoratif ini memang sebetulnya adalah kesadaran diri sendiri ya, atau kesadaran yang lahir dari diri sendiri. Jadi
3: tanpa paksaan,
4: tidak bisa dipaksakan. Ketika memang korbannya memang tidak mau berdamai, mungkin karena ada pertimbangan lain, mungkin ada efek-efek lain yang dia rasa sulit untuk memaafkan, mekanisme keadilan restoratif juga nggak bisa diterapkan. Jadi benar-benar itu harus lahir dari kesadaran dan juga kehendak korban sendiri, Bang. Dan jangan sampai juga korban merasa dipaksa atau terpaksa untuk memaafkan kejadian yang sudah dia dialaminya. Apalagi kalau ada sampai tekanan-tekanan dari luar, itu kan juga bisa mengganggu mungkin psikisnya. Jadi sebisa mungkin memang itu lahir dari kesadaran korban itu sendiri untuk memaafkan, dan bukan lahir dari paksaan orang lain atau pihak lain, begitu Bang.
3: Bombana sudah ada mungkin berapa yang MKR-MKR begitu Bang Kang?
4: Sampai saat ini sudah dilaksanakan mekanisme keadilan restoratif di Bombana. Ada beberapa kasus memang penyelesaiannya berhasil Bang, melalui mekanisme keadilan restoratif. Artinya kedua belah pihak ini sepakat berdamai dan perkara tidak dilanjutkan ke persidangan. Artinya sudah dilakukan penghentian penuntutan kalau di kejaksaan itu istilahnya. Dan ada beberapa contoh terkait kasus penganiayaan, ada juga pencurian Bang yang terjadi.
3: Tapi bukan mencuri perhatian.
4: Bukan mencuri perhatian. Ini mencuri barang atau uang lah di sana waktu itu. Dan ada kerugian korban ketika dipertemukan, korban juga ternyata masih ada hubungan tetangga dan juga hubungan keluarga. Ternyata mungkin masih ada rasa iba. Jadi ya mereka sepakat untuk berdamai setelah difasilitasi dan dimediasi oleh jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Bombana.
3: Terus yang dicuri itu tidak dikembalikan gitu?
4: Dikembalikan dalam kesepakatan itu, mereka sepakat si pelaku mengembalikan jumlah korban jumlah nominal uang yang dicurinya.

0: itu tuh masyarakat mesti perlu dipahami kalau itu tuh harus ada bukan cukup untuk membayar ganti rugi,
1: yeah.
0: kemudian perkara dihentikan, enggak bukan kayak gitu. Jadi di mana nanti MKR ini jaksa, kami selaku jaksa itu harus melakukan penelitian terlebih dahulu.
1: Penelitian ya.
0: Penilaian secara objektif. Nah, apabila persyaratan itu tidak terpenuhi, maka mekanisme tersebut tidak dapat dijalankan. Seperti itu. Jadi tidak otomatis serta-merta bisa dilakukan MKR ketika sudah dibayar, diganti rugi, tidak seperti itu.
1: Oke. Nah, pendengar nanti silakan ikut dalam perbincangan kami ini ya. Silakan telepon ataupun juga WhatsApp serta komentar melalui kanal YouTube kita. Kemudian apa ya? Mungkin kalau saya anggap menarik ya, dalam proses perdamaian, ya mungkin ternyata bidang intelijen juga mempunyai peran. Jadi apa sebenarnya ini ya? Menjadi peran sentralnya intelijen. Kayaknya sebelum bangkal saya pingin Kak Feby dulu nih, karena kayaknya Kak Feby juga punya peran sentral gitu ya.
2: Iya Pak, jadi peran intelijen sendiri adalah sebelum MKR dilaksanakan Pak. Jadi sebelum dilaksanakan MKR, kita melakukan profiling. Kita pastikan benar bahwa pelaku ini tuh bukan residivis seperti yang tadi saya jelaskan. Terus jangan sampai juga pelaku itu ternyata sudah melakukan perbuatan tapi memang nggak residivis, tapi sudah meresahkan masyarakat. Mungkin preman yang di sana memang sering copet atau bagaimana.
1: Nah, yang kita familiar di masyarakat sebut aja sampah masyarakat. Itulah yang paling sudah lah. Enggak ada lagi.
2: Jadi kita pastikan dulu, kita profiling secara diam-diam di masyarakat bagaimana orang itu.
1: Oh, itu bagian penelitian tadi yang kayak di sini.
2: Iya, betul. Itulah peran intelijen Pak dalam MKR itu. Jadi kita di sana menilai secara diam-diam apakah orang ini benar-benar orang yang sebenarnya baik tapi kilaf atau terpepet atau bagaimana. Kalau memang memang tadi yang Bapak katakan sampah masyarakat, ya jangan sampai di MKR kan.
1: Gitu. Itu dilakukan apa? Dengan pendekatan tetangga, lingkungan situ ya?
2: Iya, betul Pak.
1: Misalkan tiga yang ditanya, tiga bilang dia ini emang begundal lah begitu.
2: Iya, betul Pak. Nanti kita tuangkan juga dalam ini suatu administrasi.
1: Penelitian dan apa tadi? Penilaian.
0: Penilaian dan penelitian.
1: Oke, seperti yang tadi Bangkal singgung ya, apa tadi pencurian uang, penganiayaan,
3: betul.
1: Apalagi berarti yang sudah yang melalui mekanisme ini?
3: Ya, yang sampai dengan saat ini ada 4 yang sudah dilakukan, Bang. Ada pencurian, penganiayaan, ada juga pengeroyokan, ya. Artinya secara bersama-sama melakukan pengeroyokan, dan juga ya saya bilang tadi ada penganiayaan juga. Jadi ada 4 yang sudah berhasil dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bombana, dan tidak menutup kemungkinan juga akan terus bertambah ke depannya Bang, tergantung dengan perkara yang ada di Kejaksaan yang ditangani saat ini.
1: Tapi pendengar sekali lagi ya, ini bukan untuk memotivasi Anda berbuat kriminal ya, tidak ya, ini hanya salah satu proses nantinya. Menambahkan sedikit dari Kak Feby tadi, penelitian penilaian Kak Intan, jadi apa ya, peran intelijen ini bukan untuk mencampuri substansi perdamaian itu kan, tapi membantu menciptakannya. Kak Intan.
0: Betul. Kan di sini tuh kami hadir bukan mencampuri substansi perdamaiannya, tetapi lebih kepada memastikan bahwa prosesnya itu, proses MKR ini tuh tidak terganggu oleh ancaman, tekanan dari pihak-pihak luar yang dapat mengganggu proses MKR ini berlangsung, seperti itu sih.
1: Jadi lebih murni head to headnya pelaku dan korban ya?
0: Iya, betul.
1: Kan tau lah kalau kayak di Sultan ini biasanya ajinya ya kan, saudara dari bapak ajinya gitu ya kan.
0: Siap.
1: Gak masuk gitu ya, intervensi dari mereka?
0: Iya, harusnya gak masuk.
1: Tetap
0: fokusnya kepada pelaku dan korban.
1: Lalu dihitam putihkan?
0: Iya, betul.
1: Oke. Ada WhatsApp yang masuk sebentar, saya akan coba bacakan. Kita masih ngobrol, silakan nanti yang lain saya tampung aja dulu, atau telepon kami juga silakan di line interaktif biasa dan juga kanal WhatsApp kita. Nah, ini nih, kita sudah misalkan pada fase damai gitu ya kan, antara. Jadi kalau mau ngurus surat kesepakatan damai itu gimana mungkin mekanismenya, atau sampai dengan ada apa ya sebutnya, administrasi pula yang timbul dari hal tersebut. Siapa nih yang mau jawab lebih dulu nih, Bangkal?
3: Ya, terkait dengan kesepakatan damai, memang ada administrasi yang harus dilengkapi, Bang.
1: Tapi pertama harus damai dulu, ya kan? Damai dulu, ya.
3: Iya, itu syarat yang harus dilengkapi, ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi. Tapi memang dari administrasi yang harus dilengkapi itu memang tidak ada dipungut, misalnya biaya

0: atau apalah istilahnya permintaan uang, karena itu juga menjadi fokus dari pimpinan karena keadilan restoratif ini merupakan wajah dari kejaksaan, wajah humanisnya. Jadi ketika itu menyentuh masyarakat, diharapkan masyarakat itu merasakan dampak yang positif dari adanya mekanisme keadilan restoratif ini, dan memang tidak ada biaya ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasinya, Bang.
1: Tidak ada ya.
0: Begitu.
1: Tetapi terbitan untuk surat kesepakatan damainya ini berarti dari teman-teman kejaksaan.
0: Iya, nanti dipanggil para pihak, baik itu dari pelaku, korban maupun juga dari pihak terkait. Biasanya ada tokoh-tokoh agama yang memiliki peran. Nanti ketika dalam pertemuan itu, hasil dari pertemuan itulah yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan damai. Artinya itulah yang menjadi dasar dilakukannya mekanisme keadilan restoratif ini. Gitu, Bang.
1: Oke. Saya lihat dulu ada WhatsApp yang masuk, ada dua. Saya coba baca satu di antaranya. Selamat siang RRI dan juga Jaksa menyapa. Dari Bu Indri yang ada di Anggolo Muare. Ini yang mana ya? Konawe kayaknya ya. Ini mempertanyakan, tetangga saya pernah terlibat dalam tawuran, ingin diselesaikan damai, namun pihak sebelah meminta uang rumah sakit istilahnya, sehingga memberatkan di keluarga kami. Bagaimana untuk masalah damainya ini? Oke. Kita lagi menelaah ya. Biasalah kayak begini mungkin. Oke, anggapannya uang rumah sakit gitu ya kan. Artinya di dalam hal ini ada tuntutan dari yang sebelah, tapi yang sebelah kayaknya menganggap
2: berkeberatan.
1: Gimana kalau kayak gitu, Kak Feby?
2: Jadi restoratif justice ini kan mengembalikan ke seperti keadaan semula ya, Pak ya. Nah, mungkin uang kesehatan itu sebenarnya juga dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan kesehatan dari si korban juga, Pak.
1: Ya.
2: Asal tapi jumlahnya tidak yang berlebihan.
1: Betul juga. Tapi siapa tahu rumah sakitnya luar negeri mungkin.
2: tapi sebenarnya ada juga, Pak. Jadi semisal kita bisa menunjukkan nota-nota dan korban pelaku setuju, ya tidak ada masalah. Cuman kalau di sini kan berarti ada berkeberatan dari pelakunya, Pak. Kalau salah satu pihak berkeberatan, berarti MKR ini tidak bisa dilaksanakan. Berarti otomatis kita harus menempuh jalur pidana. Iya, seperti itu, Pak. Jadi kedua belah pihak tidak boleh ada yang saling terpaksa. Korban terpaksa memaafkan, pelaku terpaksa memberi ganti rugi atau tanggung jawab. Seperti itu juga tidak boleh, Pak.
1: Tapi itu agak gelisah juga, maksudnya ganti rugi kalau terlalu berat. Kan ke daya kemampuan orang-orang kan beda-beda nih. Mungkin kalau kayak Kak Feby 1-2M masih ringan lah gitu ya kan. Disebut aja maksudnya. Tapi kalau mungkin ada korban pelaku ini yang mungkin keberatan nih kalau misalkan 2 digit gitu ya kan.
2: Iya. Dan kita juga dari pihak kejaksaan juga tidak bisa memaksa, Pak, untuk semisal memang ganti ruginya sebesar itu. Dan kita dari kejaksaan juga tolong murahkan juga tidak bisa seperti itu. Itu kan berarti kita tidak bisa menyelesaikan dan memulihkan kembali keadaan korban.
1: Ya. Mungkin ya. Mungkin siapa tahu rumah sakitnya Makassar, ada rujukan. Bisa saja gitu. Kan perjalanan gitu ya kan.
2: Iya. Tapi kalau sampai 1-2M itu berarti kekerasan berat itu, Pak.
1: Ke mana aja itu.
2: Tidak bisa
1: baby.
2: Itu, Pak. Bahaya banget.
3: Bisa di UKR.
1: Itu kalau nggak bisa di UKR di apa dong? Yang jelas nggak dinafkahi dong jatuhnya itu. Oke. Tapi ini mirip ya. Jadi kalau korban bersik, ini mungkin bukan masalah ganti rugi, tapi kalau korbannya bersikeras tidak mau memaafkan gitu ya, apakah dan dalam konteks ini tentu jaksa yang ya, tidak bisa juga memaksa korban untuk berdamai ya.
2: Kak
1: Intan dulu.
4: Ya, betul. Di sini kami juga sebagai jaksa tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap korban untuk melakukan damai terhadap pelaku. Karena salah satu prinsip dari MKR ini adalah kesukarelaan korban untuk memaafkan si pelaku, untuk mau berdamai dengan pelaku.
1: Ya.
4: Seperti itu sih.
1: Baik. Saya gue lihat Mbak Intan malah jadi berdamai dengan diri sendiri. Intinya di situ memang ya.
2: Iya, siap.
1: Kalau tidak mau maafkan ya, berarti kafe lanjut pidana.
2: Sayangnya seperti itu.
4: Persidangan.
1: Ya. Tapi kalau melihat-lihat seperti pasti under 5 tahun lah ya.
2: Iya.
1: Belum tentu sih, siapa tahu di meja persidangan malah terbuka semua yang lebih parah lagi nanti.
0: Iya.
1: Bangal, jadi kalau ini yang apa ya? Mungkin bisa saja ini terjadi di konteks masyarakat nih. Kalau orang sudah dimaafkan gitu ya melalui mekanisme ini, taruhlah awal tahun udah gini ya, yang tadi itu misalnya udah dimaafkan gitu ya kan, kemudian entah mungkin gak butuh tahun berikut dalam masih tahun yang sama melakukan tindak pidana lagi gitu ya kan, yang beda lagi mungkin kasusnya, apakah masih bisa dengan MKR ini dia diselesaikan?
0: Iya, itulah pentingnya yang dilakukan tadi adalah profiling, Bang. Ya.
1: Kalau kan tadi yang disinggung Mbak Feby residivis, tapi itu kan udah pasti udah putusan inkrah.
0: Iya.
1: Ini yang misalkan yang udah apa ya, sudah MKR gitu ya kan, terus lagi.
0: Terus mengulang, ya. Ketik, ya artinya kan dia tidak ada itikad baik untuk memperbaiki diri, Bang.
1: Kata siapa? Gitu.
0: Iya, ya harusnya kan dia
1: tergambar itu ya.
0: Itu kan juga jadi penilaian sekali lagi. Disitulah perannya jaksa dalam menilai, Bang. Riwayat dari si tersangka atau si pelaku misalnya, ketika dia sudah pernah sebelumnya menjalani MKR, kemudian di kemudian hari dia mengulangi, entah itu perbuatan yang sama atau yang berbeda, bisa jadi itu jadi poin penilaian tersendiri dari jaksa, apakah jaksa menilai ini layak atau tidak untuk diajukan proses mekanisme keadilan restoratif. Dan satu hal yang mungkin perlu ditekankan juga, Bang, untuk mekanisme keadilan restoratif ini tidak semua itu pasti di ACC.
1: Okay.
0: Pasti ada penilaiannya, dan penilaiannya itu berlapis sih, Bang. Bisa dari pimpinan Satker kemudian ke pimpinan di Kejaksaan Tinggi nanti untuk menentukan sikap apakah benar terhadap perkara tersebut dengan pelaku dan korban tersebut layak diselesaikan melalui penyelesaian mekanisme keadilan restoratif, gitu, Bang.
1: Jadi apa ya, singkatnya boleh tapi akan melakukan penilaian penelitian lagi?
0: Itu akan jadi catatan dari jaksanya, Bang, dan kemungkinan sih kalau menurut saya kalau dia sudah mulai melakukan pengulangan ya akan berat untuk dilanjutkan ke mekanisme ini.
1: MKR maupun plan bargain kan masih hari kita belum singgung nih, bahkan dia kan.
0: Iya. Betul.
1: Oke, tanpa terasa kita sudah lewat pertengahan nih, masih ada WhatsApp tadi. Terima kasih Bu Indri yang sudah gabung. Ada satu WhatsApp saya baca dulu deh sekalian. Selamat siang Ere dan Jaksa, menyapa dari Pak Ferdi di Moramo. Makasih ya Pak Ferdi, yang tanyakan adalah jika terkait dengan masalah lahan apakah bisa diselesaikan secara restoratif. Oke, singkat padat saya sebutnya gitu aja ya. Makasih ya Pak Ferdi ya. Nah, ini klasik juga sih kalau masalah lahat, masalah tanah ya mungkin. Kayaknya lebih ke perdata gitu ya kan.
4: Betul.
1: Kak Intan.
4: Iya. Terkait pertanyaan dari Pak Ferdi, lahan, sengketa lahan apakah bisa dilakukan restoratif? Sebenarnya kalau dalam kejaksaan, sengketa lahan ini tuh lebih masuknya ke bagian perdata dan tata usaha negara. Nah, di mana jika kita melakukan gugatan seperti ada sengketa lahan, itu nanti masuk ke bidang datun, bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di sana itu ada namanya sebelum masuk persidangan itu, jadi begitu ada gugatan, sebelum masuk persidangan itu ada yang namanya mediasi. Di sana dimediasi kedua belah pihak. Sama sepertinya kayak seperti macam MKR, cuman bukan di kejaksaan bertempatnya. Biasanya tempatnya itu berada di pengadilan negeri.
1: Saya kira di coffee shop. Nah ya.
4: Enggak lah, Pak.
1: Pengadilan negeri.
4: Iya, di pengadilan negeri.
1: Tapi yang PTUN-nya.
4: Iya, terus di pengadilan negeri juga bisa, Pak. Pengadilan negeri juga bisa. Di sana biasanya yang memfasilitasi adalah PN-nya. Di sana jadi hakim mediatornya, jadi mediatornya itu adalah hakim mediator, tapi bisa ditunjuk dia mau jadi dari hakim mediator ini, dari hakim mediator atau dari luar. Biasanya seperti itu sih, Pak. Nah, nanti dipertemukan antara pihak tergugat dengan pihak penggugat dan ditengahi oleh hakim mediator atau hakim dari luar, seperti itu sih, Pak. Nanti ditemukan apa keberatan dari tanah yang disengketakan, seperti itu sih, Pak.
1: Mirip berarti ya.
4: Iya.
1: Tapi tempat execute-nya yang beda gitu.
4: Iya, betul.
1: Kecuali mungkin sudah terjadi kekerasan dalam proses pertahanan lahan. Ah, itu bisa masuk jadi pidana ya.
4: Iya, betul.
1: Bisa. Jangan ya Pak Ferdi, enggak ya. Ini kita cuma ngobrol biasa aja ini.
4: Baik-baik aja lah.
1: Ya, seperti itu ya tadi Pak Ferdi pertanyaan kita di wilayah Moramo. Oke. Yang lain nanti silakan WhatsApp kami yang mencoba tadi menghubungi melalui telepon, kami harapkan mungkin melalui WhatsApp atau komentar di kolom YouTube saja nanti. Silakan ya bagi pendengar. Saya masih lanjut tentang bahasan kita. Jadi apa perbedaan MKR dengan sekadar perdamaian biasa itu? Siapa ini emang? Bangkal.
0: Ya, oke. Perbedaan MKR dengan perdamaian biasa memang sangat jelas di, kalau untuk MKR itu dia sudah berdasarkan prosedural, Bang. Jadi ketentuannya pun itu sudah sangat baku diatur, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP yang terbaru. Di situ ketentuan terkait juga mekanisme keadilan restoratif itu, tata caranya, syarat-syaratnya, apa saja yang boleh dan tidak, itu sudah sangat jelas diatur di sana. Dan juga melibatkan kalau di tingkat penyidikan itu ada polisi, di tingkat penuntutan ada jaksa, bahkan di tingkat persidangan itu bisa melibatkan juga hakim. Artinya ada para pihak di situ, bukan hanya korban, pelaku, tapi juga bisa ada jaksa, ataupun juga polisi, ataupun juga hakim. Nah, berbeda kemudian ketika itu adalah perdamaian biasa. Perdamaian biasa kan dia biasanya antar kedua belah pihak saja diselesaikannya. Tidak melibatkan aparat penegak hukum misalnya. Jadi kekuatan legal standingnya juga lebih kuat ketika memang itu dilakukan secara mekanisme keadilan restoratif yang melibatkan juga aparat penegak hukum dan pihak-pihak lainnya seperti tokoh adat, tokoh masyarakat yang juga bisa dimintai nanti pendapatnya, Bang. Begitu. Mungkin itu perbedaannya.
1: Terlibat juga begitu ya. Secara ya, biasa sih pekarang kayak sudah damai, tapi simpatisannya yang masih rese biasa begitu.
0: Betul.
1: Klasik sih kalau kayak di Kendari. Oke, tadi yang sudah mencoba hubungi kami di 0823 sekian, mungkin ada baiknya melalui WhatsApp ya agar bisa kami akomodir apa yang menjadi sumbangsi ide pikirnya. Lalu apa ya, mungkin kalau dilanjutkan lagi nih Kak Feby ya, jadi apa ya, bagi korban gitu ya, apakah korban mendapatkan keuntungan dari MKR ini bagi si korban ya? Karena dia kayaknya kalau kita pikir secara logis, ini agak berat nih, harus memaafkan lah gitu, tanpa paksaan lagi. Apakah dia mendapat keuntungan dari proses MKR ini bagi korban?
2: Iya Pak, jadi dari tujuan MKR sendiri adalah untuk memulihkan apa yang diderita oleh korban. Sebenarnya sudut pandang kita tuh lebih mementingkan korban Pak daripada pelaku.
1: Yeah.
2: Nah itulah Pak, jadi salah satu tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memastikan kepentingan korban mendapatkan perhatian, mendapatkan pemulihan atas kerugian. Jika tadi misal kasusnya adalah pencurian, ya benda yang dicuri tadi sebisa mungkin dikembalikan Pak. Misal yang dicuri adalah ponsel senilai 3 juta. Nah itu kan tadi menjadi salah satu cara juga untuk mengembalikan kerugian berupa mungkin uang tunai atau bagaimana. Seperti itu Pak.
1: Memulihkan kembali ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau misalkan 3 juta nih, mampunya cuma 2 juta misalkan gitu. Tapi si korban kekeh gak mau. Yaudah.
2: Iya yaudah. Sayangnya aja. Iya. Kan memang harus ada kesepakatan tanpa paksaan tadi Pak.
1: Tanpa paksaan.
2: Iya. Kalau memang tidak ada rasa ketidakikhlasan ya mau bagaimana lagi.
1: Iya. Tapi ini pendengar jangan, bukan sebagai ajakan kita ya, enggak ya. Tapi saya hindarilah ya kalau bisa, enggak usah berurusan dengan yang kayak gini. Oke. Okay. Tapi kalau melihat MKR ini ya, kayaknya yang lebih diuntungkan tuh kayak pelaku lah, kayak gitu ya kan kalau kita kelihatannya ya. Bangkal, gimana komentar kalau tuan?
0: Iya, untuk MKR sendiri memang istilahnya bukan membela pelaku sebetulnya, tapi lebih ke kita juga mempertimbangkan kepentingan baik si pelaku maupun korban. Ketika memang itu bisa didamaikan, alangkah lebih baiknya Bang, daripada prosesnya berlanjut ke misal persidangan. Artinya ya seperti yang di awal tadi, hanya sekedar membalaskan pembalasan saja, artinya perbuatannya dibalas dengan hukuman badan penjara. Sementara ada hal yang esensi lainnya mungkin terkait dengan pemulihan, yang harusnya memang si korban dapat pemulihan, tapi karena tidak dilakukan, hanya ada pidana penjara badannya, artinya kan kepentingan korban juga tidak terpenuhi. Tetapi di satu sisi memang tidak juga lebih menguntungkan pelaku sebetulnya. Artinya kedua-duanya sama-sama melalui mekanisme ini, menurut saya sama-sama diuntungkan. Karena mereka nggak perlu lagi berlanjut ke persidangan, tapi bisa diselesaikan baik secara kekeluargaan dan juga perdamaian, sehingga kasus tersebut tidak berlanjut ke persidangan begitu Bang.
1: Tapi dalam proses untuk mencari kesepakatan damai itu, apakah pihak dibolehkan ya, pihak pelaku ibaratnya mawinto gitu, apa ya bahasa Indonesianya winto ya, melobi begitu pihak korban, tapi bukan ketemu langsung, mungkin utusan pihak gitu untuk menemukan kesepakatan damainya.
0: Iya, di pertemuan para pihak itulah sebenarnya Bang disampaikan apa yang menjadi memang misalnya keinginan dari si korban, apa juga kemampuan atau kesanggupan dari si pelaku, misalnya begitu. Artinya ya gak ada standar baku perdamaian itu tercapai ketika ganti rugi sebesar segini misalnya. Tetapi kan ini kasuistik, jadi perkara itu kan beda-beda tingkat kerugiannya, tingkat misalnya kalau penganiayaan lukanya seberapa parah, itu kan berbeda. Jadi tidak ada standar baku menentukan nominal mekanisme keadilan restoratif ini. Balik lagi adalah terkait dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya kalau memang bisa si pelakunya membujuk misalnya, merayu dan juga menyampaikan bahwa kemampuannya hanya segini dengan kondisi segini, dan si korban pun juga si korban pun juga menyetujui, ya enggak ada masalah. Yang penting tercapai apa yang namanya adalah kesepakatan, Bang. Begitu.
1: Oke, ada satu lagi WhatsApp yang masuk dari, saya coba baca, 08134167 sekian. Selamat siang RRI. Saya dari Ricky di Kendari. Oh, Ricky, Kendari. Oh, sini ya dekatnya. Ingin saya tanyakan bagaimana dengan permasalahan harta warisan sehingga saling tuntut di kemudian hari. Apakah bisa diselesaikan secara damai saja? Oke, terlalu singkat ya. Kita belum mengerti objek lebih dalamnya. Tapi mungkin bisa agak tertangkap, Kak Intan, ini apa ya? Mungkin kayak masalah harta warisan, pembagian-pembagian masa lampau sehingga kemudian hari bisa saling tuntut tersat dan yang lainnya. Kayaknya masih perdata lagi deh jatuhnya,
4: iya,
1: ini ya.
4: Ini masih masuk perdata lagi ya. Terkait warisan, jika mereka saling lapor-melapor terhadap bagian-bagian warisannya dan di kemudian hari itu mereka melakukan saling menuntut ya, ya seperti itu. Balik lagi proses mekanismenya, berarti seperti di perdata, gugatan masuk. Tentu sebelum proses persidangan, kalau di perdata itu pasti harus dilakukannya mediasi. Terutama
1: dalam
4: itu,
1: mediasi itu dipertemukan semua.
4: Dipertemukan ya? Semua pihak-pihak yang bersengketa.
1: Pernah ada pengalaman gak? Itu
4: yeah.
1: Itu waktu mereka mediasi aman-aman saja kah? Baik-baik saja kah?
4: Enggak.
1: Jelas enggak melayang.
4: Jelas ada satu kepentingan, yang satu kepentingannya A, yang satu kepentingannya B, yang satu maunya C, yang satu maunya D. Itu pasti ada permasalahan di situ, ada emosi, ada sampai waktu itu gebrak meja ada.
1: Tapi teman-teman jaksa bisa apa ya maksudnya? Dalam itu enggak intervensi keputusan sih, tapi maksudnya menjembatani gitu ya.
4: Iya, menjembatani, kayak bilang sabar, sabar. Biasanya kami di sana itu sebagai jaksa pengacara negara. Di situ kami yang sifatnya itu mendamaikan sih, Pak. Tidak mengompor-ngompori, tidak membuat panas suasana sih sebenarnya di situ kami tugasnya. Hanya mendampingi dari pihak tergugat. Waktu itu pengalaman saya, kami jadi pihak tergugat. Otomatis penggugatnya bersikeras waktu itu tentang lahan. Marah-marah segala macam, terus kita harus bagaimana nih dengan kepala dingin, jangan juga tersulut emosi. Jadi kami sebagai pihak tergugat harus ya gitu.
1: Luar biasa bijak ya Pak.
4: Ya, harus menyikapi permasalahan itu, jangan langsung tersulut emosi juga. Kalau kita kebawa emosi juga, mediasi itu bisa gagal. Nanti oleh hakim mediator pun bakal diberhentikan kalau kedua-duanya ini memanas. Biasanya seperti itu.
1: Tapi sepengalaman Mbak Intan gitu, ada yang berhasil dalam mediasi itu? Titik temunya mungkin memang.
4: Oh iya, ada. Ada yang berhasil waktu itu sengketa lahan. Milik kami di rumdis kami dengan lahan milik warga. Di situ juga kami jadi tergugat. Lahan kami itu sedikit diambil oleh warga, lahan kejaksaan. Nah, di situ kami terus mengolah, maunya apa, akhirnya supaya tidak jadi ke proses persidangan, kita tanya apa maunya.
1: Ya, tapi bagian, baik-baik ya. Ya baik. Bukan datang sudah petantang. Ya. Apakah maumu? Ah, itu jalan cerita.
4: Sebenarnya memang ini tuh tanahnya memang tanah kita. Memang tanah kita, tanah kami, tanah orang kejaksaan.
1: Si
4: itu,
1: mereka pun mengaku tanah mereka.
4: Iya, sama-sama mengaku. Ini masih tanah kita, tapi di dalam sertifikat itu tanah milik kami. Tapi kan kami tidak serta-merta, ini tanah saya, ini nggak bisa, kalian harus pergi, kalian harus minggat, nggak bisa seperti itu. Kita tuh bagaimana sih caranya supaya mereka tuh mau melepaskan secara sukarela juga. Sukarela ini bukan cuma tanpa cuma-cuma, enggak juga seperti itu. Maksudnya bagaimana mungkin itu memang lahan itu memang sudah dikuasai oleh masyarakat sebagai lahan parkir kalau nggak salah. Okay. Nah jadi bagaimana sih ganti rugi kita gitu kan, ibaratnya ya walaupun itu memang punya kami tapi sudah ditempati oleh mereka. Ibaratnya tuh kalau saya nggak salah itu dalam undang-undang agraria kalau misalkan tanah yang sudah
1: lama
4: tidak ditempati 20 tahun oleh yang punya maka dapat beralih ke tangan yang sudah menepati itu terlebih dahulu, yang sudah lama lah. Berarti seperti itu sih. Jadi makanya kenapa kita bagaimana berdamainya gitu kan supaya kalian mau melepaskan itu. Akhirnya terjadi kesepakatan sekarang harga tanah segini. Memang cuma sedikit, tidak banyak, tidak. Hanya sedikit, cuman kalau untuk nanti akses keluar masuk kami yang punya kendaraan mobil itu nggak bisa, makanya bagaimana sih caranya supaya
1: dimediasi lah.
4: Ya dimediasi lah di situ
1: titik temunya
4: akhirnya yang pihak masyarakat minta ganti rugi karena itu kan sudah dibangun parkiran gitu loh Pak.
1: Okay.
4: Sudah dibangun, sudah dibagusin, sudah ada kanopi segala macam. Jadi terkait itu jadi hanya minta ganti rugi kanopi dengan tiang-tiangnya saja sih Pak.
1: Oke. Okay. Dan disanggupi ya?
4: Iya disanggupi.
1: Yang poinnya itu ya, yang penting ketemu lah.
4: Yang penting ketemu antara kedua belah pihak. Itu juga mediasi nggak sekali dua kali langsung gol. Itu kami mediasi sekitar hampir lima kali mediasi.
1: Setahun dong.
4: Ya itu prosesnya alot Pak. Itu sangat-sangat alot.
1: Oke ya seperti itulah ya.
4: Ya.
1: Seperti tadi yang sempat saya singgung begitu ya, bahwa memang kita tidak mengajak pendengar kita untuk berbuat aja lah karena ada MKR, enggak lah ya. Jadi kepada masyarakat gitu agar perkara tidak sampai terjadi memang itu lebih baik lah seperti itulah. KVB deh mungkin untuk yang pesannya kepada masyarakat. Kalau ibarat pepatah mah lebih baik mencegah gitu ya kan. Daripada mengobati. Kak Feb, silakan.
2: Iya Pak. Jadi untuk generasi muda, untuk kita semua Pak, jangan mudah terpancing emosi dan jangan mudah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Kenali hukum dulu, pahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi.
1: Konsekuensi. Artinya berani berbuat, beranilah, tanggung ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau bisa gak usah lah ya.
2: Kalau bisa.
1: Seperti yang Kak Intan bilang, kepala dingin gitu ya kan.
2: Iya betul.
1: Kepalanya dicelup ke air es. Enggak lah ya. Enggak gitu. Oke, tanpa terasa pendengar kita tinggal 5 menit ke depan. Mungkin saya ini sebagai closing juga lah. Saya mulai dari Bangkal dulu deh. Siap. Sebagai penutup mungkin ya. Apa ya, mungkin masalah MKR ini yang ingin disampaikan. Bukan hanya untuk masyarakat Bombana, karena ini kan merata di seluruh masyarakat Indonesia termasuk kita Sultra. Silakan.
0: Iya, pesan saya khususnya kepada masyarakat, kita sama-sama berharap bahwa kalau bisa masyarakat jangan sampai menjadi para pihak nih, baik itu sebagai korban maupun pelapor. Tapi pun kalaupun itu sudah terjadi, saat ini memang sudah ada namanya seperti disampaikan tadi, mekanisme keadilan restoratif. Artinya memungkinkan suatu proses itu tidak sampai masuk ke dalam meja persidangan, tapi bisa dihentikan baik itu dalam tingkat penyidikan di kepolisian maupun juga di penuntutan di kejaksaan. Nah, pesan kami khususnya bahwa biarlah ini menjadi wajah baru dalam penegakan hukum. Jadi penegakan hukum, kalau saya boleh pinjam kata-kata dari Pak Jaksa Agung, penegakan hukum itu harus tajam ke atas dan humanis ke bawah. Jadi ketika masyarakat merasakan humanis penyelesaian perkaranya, itu juga akan menjadi citra yang positif bagi instansi kejaksaan. Jadi itu ajakan kepada masyarakat supaya juga mengenali lebih paham dan aware terhadap mekanisme keadilan restoratif ini.
1: Asik, bijak banget ya. Oke, saya mau minta Kak Intan dan Kak Febjo, tapi sebelumnya mohon maaf mungkin yang telah mengirimkan tanya jawabnya ya melalui kanal YouTube kita ya. Sampai ada yang bilang nih, minta IG jaksanya bang, betulan nih ada yang komen.
0: Yang mana ini bang, jaksa yang mana?
2: Yang mana? Ketiganya dong.
1: Ada beberapa ya, kasus pencurian yang pernah ditangani MKR, apakah ada batasan nilai barang yang dicuri? Aduh mohon maaf segala mungkin tadi. Tadi semoga dalam perbincangan kita ada sempat yang menyinggung ya masalah yang gini, termasuk yang perdata-perdata tadi yang lewat WhatsApp juga ya. Masyarakat di Bombana ada yang bermasalah hukum dan ingin bertanya apakah kasusnya bisa di MKR kan atau tidak, mereka harus berkonsultasi kemana pertama kali. Ah ini mungkin sekaligus closing statement nih, konsultasinya kemana ya, KVB atau Kak Intan ya?
4: Boleh. Oke, kalau misalkan mau konsultasi bisa menghubungi kami di kantor kami yaitu Kejaksaan Negeri Bombana atau di IG kami Kejaksaan Negeri Bombana juga.
1: Saya kira IG pribadi. Tadi yang tanya. Beneran ada yang tanya beneran. Itu ya IG-nya Jaksa apa tadi? Kejaksaan.
4: Kejaksaan Negeri Bombana.
1: Itu aja yang di-follow ya. Oke, itu sebagai penutup ya Kak Intan, makasih. Kak Feb juga sebagai penutup tadi mirip-mirip sama Bangkal gitu ya kan, bahwa bukan hanya untuk masyarakat Bombana, Indonesia Sultra lah, silakan.
2: Iya. Jadi adanya KUHP dan KUHP baru ini, hukum kita kan menjadi lebih humanis Pak ya.
1: Iya.
2: Jadi kita lebih mengedepankan penyelesaian perkara yang memiliki efek dari untuk pelaku dan korban yang memiliki maksudnya kemampuan, maksudnya untuk ini apa namanya, sama-sama keuntungan Pak. Jadi korban merasa terpulihkan dan pelaku juga tidak dijudge, karena di masyarakat setelah masuk penjara itu biasanya ada stigma buruk dari masyarakat. Jadi kita menghindari itu Pak, supaya
1: memulihkan lebih baik daripada dipenjarakan ya.
2: Iya betul.
1: Saya jadi ingat kayak Jaksa Agung mungkin ya, atau Presiden bilang hanya tuntut, tapi sekarang kita harus pulihkan, ganti rugi dan lain sebagainya gitu ya. Oke okay lah kalau begitu ya. Ini mau di komentarin nggak yang minta IG nih? Tadi IG-nya udah ya Kejaksaan, chat lagi dia ini ya. Nanti saya lihat di YouTube di komentar-komentar. Tadi tuh ya kalau informasi tadi ada yang nanya siapa tadi nih? Gilang kayaknya ya. Apa tadi untuk infonya di Kejaksaan?
0: Kejaksaan Negeri Bombana.
1: Termasuk IG-nya ya?
0: Termasuk IG.
1: Kantornya pun juga sama ya. Yeah. Tapi pasti ditahan satpam depan gerbang nanti. Bilang aja mau
4: bilang aja ada kepentingan mau bertemu dengan Ibu Intan.
1: Yeah. Gitu ya, langsung to the point. Oke okay, ya. Tuh nanti Ibu Intan bilang ya. Sekali lagi makasih Bang Kang.
0: Sama-sama Bang.
1: Kak Intan, Ibu Intan ya. Siap. Kak Febi, Ibu Febi nih.
2: Iya ya, Kak Febi aja.
1: Kak Febi ya kan. Iya. Mau langsung balik Bombana nanti nih besok?
0: Belum tahu nih, masih mau menikmati Kendari dulu.
1: Ya. Atau mau ke Kejati mungkin bahas. Nanti yang untuk bulan depan kegiatan Adi Aksa itu ikut juga Bombana.
0: Oh iya.
1: Kan ada lelang ya kalau nggak salah.
0: Iya ada lelang juga dan juga ada Adi Aksaran.
1: Adi Aksaran. Ya,
0: Adi Aksaran di bulan depan.
1: Turun dong berarti ya kan.
0: Kita pasti turun.
1: Turun. Ya. Salah ya. Salam teman-teman di Bombana ya.
4: Siap.
1: Semoga aman-aman selalu dipunggawai oleh abang dan kakak-kakak ini ya kan. Terima kasih pendengar sekali lagi yang sudah ikut mendengarkan, komentar juga di YouTube maupun WhatsApp tadi ya. Sebagai penutup mah yang saya ingat itu adalah sosok yang kita anggap sebagai bapak hukum Indonesia, Prof. Mahfud MD, bahwa hukum yang memang sejatinya memang adalah untuk mengikat, tapi hakiki yang tertinggi adalah mengembalikan nurani dari setiap insan itu. Terima kasih, saya Bayu Firmansyah, sampai jumpa.
5: Telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malic. Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergensi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Einzelne Spieler ist an die Grenzen gegangen heute.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: makanannya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jenner menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik, dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: It was a great night.
3: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.

0: jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Games ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalim mesti lebih difokusin lagi buat ke World Games.
4: Sharing apa aja yang bisa sama Rikawes?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang benar-benar.
3: Kalita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal itu kan sudah menjadi target apa-apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Games ini.
3: Udah persiapan mental pun bisa nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya.
3: Ini apa ya?
2: Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin siap dia.
4: Tapi tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sanksi dari kelasnya nggak tahu? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih nggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih nanti.
4: Ini aku pertama pakai ini. Oke, pertama pakai ini juga. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya fokus ke pertama ini.
2: Iya.
3: Kalau itu saya bilang, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video dan dunia. Kan idolnya kenal yang lain meskipun tertanya ya, sama ya, seperti itu. Gimana?
2: Manchester mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ke-3, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Melisa Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Mohamed Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Masih dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari, kamu ucapkan selamat siang pendengar Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kendari. Untuk bersamaan kita siang hari ini dengan cuaca yang begitu panas ya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kembali menemani ruang dengar Anda, masih kami terus hadirkan informasi dan hiburan yang terus melengkapi kebersamaan kita hingga pukul 14 siang nanti. Warta berita daerah siang akan kembali Anda dengarkan di Pro 1 Kendari.

kenapa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita tentu. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: bendera.
1: Eh, Onde, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu, semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.
2: Ya pendengar, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana saat ini juga sudah terasa semarak ya, kalau di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pun seperti yang terpantau pagi tadi ya pendengar, itu ada karnaval untuk TK di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini juga cukup meriah karena diwarnai dengan warna-warni merah putih, kemudian kostumnya juga kostum yang unik-unik juga ya. Anak-anak TK penuh semangat bisa kembali bersama-sama. Ini dengan cuaca yang terik ya, meskipun dengan kondisi cuaca yang panas, namun anak-anak juga tetap semangat. Nah, semoga pendengar di momen kemerdekaan di 81 tahun Indonesia Merdeka, tepatnya nanti 17 Agustus, kembali dengan upacara bendera, kemudian acara-acara seremoni lainnya yang nantinya juga bisa kita laksanakan. Dan hari ini ataupun saat ini pendengar masih banyak persiapan-persiapan yang juga tengah dilakukan, termasuk ini ada kegiatan-kegiatan porseni ya, ataupun juga lomba-lomba dan lain sebagainya, ini untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, kalau kita mengetahui ya, mungkin banyak juga yang belum tahu sih sebenarnya kalau 17 Agustus ini 17 Agustus pertama setelah proklamasi, itu ternyata juga dirayakan di Yogyakarta. Jadi setahun setelah proklamasi, Indonesia mulai memperingati kemerdekaan untuk pertama kalinya secara resmi. Nah, pertama peringatan tersebut ini berlangsung pada 17 Agustus tahun 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Nah, saat itu Yogyakarta masih menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia, dan di mana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta itu berlangsung pada 4 Januari 1946. Gedung Agung kemudian digunakan sebagai istana negara dan tempat kediaman Presiden Soekarno. Kemudian lokasi tersebut menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, dalam peringatan ini Presiden Soekarno bertindak sebagai inspektur upacara. Wakil Presiden Muhammad Hatta juga turut hadir bersama dengan Panglima Besar, Jenderal Sudirman, dan para menteri. Jadi pengibaran bendera pusaka merah putih juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan tersebut, di mana dokumentasi pengibaran bendera pada 17 Agustus tahun 1946 itu juga masih tersimpan dalam arsip pemerintah Yogyakarta. Nah, peringatan ini berlangsung ketika Indonesia masih berada dalam masa mempertahankan kemerdekaan, dan situasi tersebut juga membuat perayaan belum berlangsung seperti peringatan 17 Agustus ya saat ini, tentunya juga masih penuh dengan kewaspadaan. Meski berlangsung dalam situasi perjuangan, peringatan tersebut juga tetap menjadi penanda penting bagi Indonesia. Nah, untuk pertama kalinya kemerdekaan yang diproklamasikan setahun sebelumnya itu diperingati melalui upacara resmi. Kemudian Gedung Agung juga memiliki hubungan erat dengan berbagai peristiwa penting pada masa awal kemerdekaan Indonesia, di mana bangunan tersebut ini menjadi bagian dari perjalanan pemerintahan setelah ibu kota berpindah ke Yogyakarta.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makan.
2: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
3: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi.

Kita flashback sejenak ya di masa kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak berhenti setelah Soekarno membacakan di Pegangsaan Timur, di mana radio itu menjadi salah satu sarana penting untuk menyebarkan berita kemerdekaan kepada masyarakat luas. Pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia baru saja menyatakan kemerdekaannya, dan saat itu penyebaran informasi masih menghadapi keterbatasan komunikasi dan juga masih dalam pengawasan Jepang. Radio kemudian menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk menyampaikan kabar kemerdekaan pada saat itu, dan siaran tersebut juga membantu membawa berita proklamasi melalui lokasi pembacaannya di Jakarta. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Yusuf Rono Dipuro ini membacakan proklamasi melalui Hoso Kyoku. Siaran tersebut ini menggunakan pemancar gelombang pendek di Bandung. Hoso Kyoku ini merupakan jawatan radio milik pemerintah kependudukan Jepang. Dan melalui siaran tersebut, kabar kemerdekaan dapat mulai didengarkan masyarakat di berbagai wilayah. Di mana penyebaran kabar kemerdekaan melalui radio kemudian juga berkembang setelah berdirinya Radio Indonesia ya. Dan Radio Republik Indonesia atau RRI. Radio menjadi sarana untuk menyampaikan pesan perjuangan kepada masyarakat pada waktu itu. Di mana pada 23 Agustus tahun 1945, pemancar Voice of Free Indonesia ini selesai dibangun, dan pemancar tersebut menjadi bagian penting dari upaya menyampaikan informasi Indonesia kepada pendengar luar negeri. Dan Presiden Soekarno kemudian menyampaikan pidato melalui pemancar tersebut pada 25 Agustus tahun 1945, dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ini menyusul menyampaikan pidato pada 29 Agustus 1945. Nah, tahukah Anda pendengar, siaran radio pada masa awal kemerdekaan itu tidak hanya menyampaikan berita, di mana radio juga membawa pesan perjuangan Indonesia kepada masyarakat internasional. Peran tersebut membuat radio juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkenalkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia. Siaran luar negeri kemudian berkembang menjadi Voice of Indonesia, itu milik RRI. Nah, ini ada fakta menarik ya pendengar mengenai suara Soekarno yang sering terdengar saat peringatan proklamasi ya, di mana rekaman suara tersebut ternyata ini bukan rekaman asli pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945. Di mana rekaman yang dikenal masyarakat itu dibuat beberapa tahun kemudian atas inisiatif Yusuf Rono Dipuro, dan Soekarno merekam kembali pembacaan proklamasi di studio RRI. Nah, dari siaran pertama hingga rekaman yang diwariskan, radio juga memiliki tempat dalam sejarah proklamasi Indonesia, di mana teknologi radio membantu membawa kabar kemerdekaan itu melewati batas wilayah dan generasi.

0: Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Mendengar, tahukah Anda naskah proklamasi ini memiliki dua bentuk penting, yakni tulisan tangan Soekarno dan ketikan Sayuti Melik. Naskah tulisan tangan Soekarno ini merupakan konsep awal yang dirumuskan menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, melansir dari Arsip Nasional Republik Indonesia, di mana setelah disalin Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut ini sempat dibuang ke tempat sampah nih pendengar. Di mana wartawan BM Diah yang saat itu melihat langsung, kemudian menyelamatkan dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Pada 19 Mei tahun 1992, BM Diah ini menyerahkan naskah tulisan tangan tersebut kepada Presiden Soeharto. Naskah kemudian diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara Murdiono sebelum diserahkan kepada ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Sejak saat itu pendengar, Andri menyimpan naskah tulisan tangan Soekarno dalam ruang khusus penyimpanan arsip statis, di mana Andri juga melakukan berbagai upaya preservasi untuk menjaga kondisi naskah sebagai arsip bersejarah. Naskah tulisan tangan tersebut beberapa kali dipinjamkan kepada Sekretariat Presiden untuk ditampilkan pada upacara kemerdekaan. Nah, pada 18 Agustus tahun 2022, Sekretariat Presiden juga mengembalikan naskah tersebut kepada Arsip Nasional Republik Indonesia setelah digunakan dalam upacara. Sementara itu, naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik ini pendengar merupakan dokumen berbeda ya dari naskah tulisan tangan Soekarno, di mana dokumen ketikan tersebut ditandatangani Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian diserahkan kepada negara di tahun 1960. Nah, dengan demikian naskah tulisan tangan Soekarno kini disimpan di ruang khusus Arsip Nasional Indonesia. Sementara itu, naskah ketikan Sayuti Melik juga tercatat disimpan di Istana Negara berdasarkan kajian jurnal kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir dalam penyampaian Warta Berita Siang.

0: studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Tapi keputusan apakah gaji P3K itu ditanggung oleh pusat itu belum ada gitu. Jadi itu ditanggung oleh pusat itu belum ada penyampaian resmi.
2: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah antisipasi terkait pembayaran gaji P3K daerah. 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah antisipasi terkait pembayaran gaji P3K daerah. Berikut selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu untuk membayar gaji P3K.
3: Kepastian dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih dinantikan sejumlah daerah saat ini. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memilih menyiapkan langkah antisipasi sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Langkah tersebut diambil lantaran hingga kini belum ada notifikasi resmi dari pemerintah pusat terkait skema anggaran gaji P3K bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Apakah akan diambil alih pusat atau tetap dikembalikan ke daerah? Sekretaris Daerah Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan informasi mengenai gaji P3K yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat masih samar sebab belum ada keputusan yang memastikan pembayaran gaji P3K akan diambil alih ke APBN. Menurut Fadlansyah, sejauh ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri hanya sebatas melakukan pendataan daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Pemprov Sultra pun sempat mendapatkan penyampaian agar segera memberikan update mengenai kondisi fiskal.
1: Itu Kementerian Dalam Negeri lagi mendata daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah khususnya untuk membayar gaji P3K. Tapi keputusan apakah gaji P3K itu ditanggung oleh pusat itu belum ada gitu. Jadi itu ditanggung oleh pusat itu belum ada penyampaian resmi. Pernah ada surat mendagri yang ditandatangani oleh Dirjen Keuangan Daerah dan itu saya yang share ke kabupaten kota. Isi suratnya itu adalah bagi provinsi dan kabupaten kota yang kemampuan fiskalnya rendah untuk membayar gaji P3K itu segera bersurat dan itu tidak lama waktu itu hanya 1 kali 24 jam kita diberikan kesempatan untuk bersurat ke Kementerian Dalam Negeri tentang kekurangan gaji. Maksudnya kita tidak mampu, bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu untuk membayar gaji P3K. Termasuk provinsi kita juga berkirim surat. Saya share ke semua kabupaten kota. Jadi semua bersurat bahwa kita tidak mampu. Termasuk provinsi kita katakan bahwa kita juga tidak terlalu mampulah untuk walaupun kita bisa bayar tapi kita juga sangat berharap dukungan. Dan itu belum ada jawaban apakah kita dibayarkan pusat atau tidak. Mungkin yang dimaksud kota seperti itu.
3: Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki total 12.950 orang P3K. Dari jumlah tersebut sekitar 2.606 hingga 2.641 orang merupakan P3K paru waktu yang terdiri atas tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik setelah dilakukan penyesuaian data keaktifan di 49 organisasi perangkat daerah atau OPD.
0: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan untuk mencegah dan penanganan kebakaran. Berikut selengkapnya dilaporkan Ferry Mustafir.
2: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
4: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Pulau Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
2: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan, apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri, ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
4: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi, mengatakan musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
5: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbaiki bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
4: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, sepanjang periode musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi sejumlah hotspot atau titik panas yang rawan mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan. Berikut selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
5: Di beberapa wilayah memang puncak musim kemarau sehingga potensi hotspot.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat dalam periode musim kemarau yang masih berlangsung, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hotspot atau titik panas di wilayah Sulawesi Tenggara. Hotspot atau titik panas merupakan indikator jika suatu wilayah di daerah tersebut rawan terjadi kebakaran lahan selama musim kemarau. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Maritim Kendari, Faisal Habibi, menjelaskan hampir seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah titik panas secara merata yang berpotensi menjadi kebakaran lahan, terutama daerah yang memiliki padang savana atau padang rumput yang luas. Menurut Faisal Habibi, kondisi tersebut diakibatkan oleh kondisi lahan yang cenderung kering akibat kemarau sehingga mudah terbakar dan merambatkan api. Selain itu, potensi hotspot atau titik panas harus diwaspadai hingga puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga bulan-bulan berikutnya.
5: Perlu diwaspadai ketika memang Agustus ini salah satu di beberapa wilayah memang puncak musim kemarau sehingga potensi hotspot terutama di wilayah-wilayah padang savana yang memang sering terjadi kebakaran hutan perlu diwaspadai karena memang Juli, Agustus, September ini adalah puncaknya musim-musim kemarau.
3: Lebih lanjut, Faisal Habibi mengatakan guna meminimalisir terjadinya kebakaran lahan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mematik api seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau seluruh masyarakat maupun pemilik usaha untuk mengibarkan bendera merah putih. Berikut selengkapnya dilaporkan Afriansa.
6: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang bulu-bulu. Sehingga ini masih ada waktu dihimbau lagi
7: Masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau, Laude Asot, mengatakan pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan momentum kemerdekaan.
6: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul. Sehingga ini masih ada waktu, dihimbau lagi, karena hari ulang tahun ini adalah milik semua kita. Semua masyarakat, pemerintah bersama masyarakat. Sehingga tadi pada rapat saya ingatkan lagi supaya semua warga bagaimana memeriahkan ini, antara lain dengan membersihkan, termasuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul.
7: Asot menyebut masih terdapat sejumlah lokasi di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul. Dirinya meminta para camat kembali mengingatkan warga dan pelaku usaha agar segera memasang atribut kemerdekaan. Menurutnya, pemerintah tidak akan berhenti memberikan imbauan karena pemasangan atribut kemerdekaan diharapkan dapat menciptakan suasana perayaan yang lebih semarak di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Terkait langkah tegas bagi pihak yang belum memasang umbul-umbul, Aswat mengatakan pemerintah masih mengedepankan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi menghadapi perjuangan atau peperangan seperti para pahlawan, sehingga memasang bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi bentuk sederhana untuk menunjukkan semangat kemerdekaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara Dasa Dharma dan Trisatya dinilai dapat membentuk karakter anggota pramuka mulai dari tingkat dasar. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
8: Gerakan pramuka memiliki kode kehormatan yang menjadi landasan dalam membentuk karakter dan kepribadian setiap anggota. Kode kehormatan tersebut terdiri dari Dasa Dharma dan Trisatya. Wakil Ketua Kuarda Bidang Humas Kuarda Sultra Trikora Irianto mengatakan, Dasa Dharma terdiri dari 10 nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari anggota pramuka. Nilai tersebut mencakup sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriotisme, kepatuhan terhadap aturan, serta sikap bertanggung jawab.
9: Ada beberapa peserta didik seperti siaga, ini berpangkaran di tingkat sekolah dasar. Kemudian juga ada penggalang. Penggalang ini juga ada berpangkalan di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Kemudian ada penegak. Penegak itu berada di tingkat sekolah SMU. Dan juga ada pandega. Pandega ini berada di perguruan tinggi. Jadi kalau untuk gambaran secara keseluruhan mengenai peserta didik gerakan pramuka kuartir daerah Sulawesi Tenggara itu di setiap bus depan lengkap dengan tingkatan-tingkatan. Katakanlah tingkatan siaga juga memiliki 3 tingkatan, kemudian juga penggalang seperti itu.
8: Sekretaris Humas Kuarda Sultra Lakaraima mengatakan penerapan nilai-nilai kepramukaan dilakukan melalui proses pendidikan sesuai jenjang peserta didik, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Setiap anggota mendapatkan pembinaan sesuai usia dan tingkat perkembangan masing-masing.
10: Gerakan pramuka itu punya kode etik namanya Dasa Dharma Pramuka. Itu terdiri daripada 10 poin. Dan ada namanya kode kehormatan yang disebut Trisatya. Kode kehormatan itu terdiri dari 3 poin. Nah, kalau Dasa Dharma itu ada 10 poin. Itulah yang kita katakan menjadi kurikulum pramuka. Jadi pramuka, untuk membentuk karakter pramuka itu berangkat dari isi Dasa Dharma itu sendiri, Kak.
8: Melalui pengalaman Dasa Dharma dan Trisatya,

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah antisipasi terkait pembayaran gaji P3K daerah. 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

lahirnya bintang baru.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

0: 96,7 MHz dari Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami kembali menyapa Anda di rangkaian Sultra siang ini setelah mendengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Maksud kami warta berita daerah siang ya, pukul 14 siang tadi. Dan saat ini pendengar 40 menit dari pukul 14, suasana kota Kendari dan sekitarnya juga masih terpantau cukup cerah ya, dan semoga siang ini Anda yang mungkin juga tengah menikmati istirahat atau bahkan kembali melanjutkan berbagai tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Di musik request 100% Indonesia, saatnya Anda juga bisa merequest lagu-lagu Indonesia pastinya. Namun saya tidak sendiri, untuk sore hari ini saya ditemani ada rekan saya yang cantik nih. Ada siapa ya?
1: Halo, di sini ada Gusti Made Ayu Putri. Mungkin di live TikTok orang biasanya kenal Yuti ya.
0: Oh gitu. Nah, berarti sudah sering ini ya?
1: Biasa interaksi sudah, di TikTok biasa.
0: Oh iya deh. Mungkin bisa di ini hari ini live enggak?
1: Lagi enggak.
0: Oke lah, baik. Ini kita berdua nih pendengar bersama, saya panggilnya Mbak Ayu ya.
1: Boleh.
0: Mbak Ayu di Pro 1 ya. Mbak Ayu ini adalah mahasiswa magang dari mana nih, kampus apa?
1: Dari kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Guru Kendari.
0: Oke, jadi sekarang menemani kita nih pendengar, Kak Ayu ini juga, Mbak Ayu ini adalah jurusan komunikasi juga ya?
1: Iya.
0: Dan lagi magang di RRI Kendari. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kita buka di mana nih Mbak Ayu?
1: Kita buka di 0401-3124-008.
0: Oke, silakan yang mau ikutan gabung, kita nantikan bersama untuk musik request ya. Kita akan hadir hingga jelang nanti pukul 16. Saatnya nanti kita akan mengupdate informasi traffic update ya, bersama dengan teman-teman di RTMC di Telantas Polda Sultra. Baik, nah siang hari ini karena kita spesial juga ya. Sudah tinggal beberapa hari lagi memasuki Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa nih yang sudah Mbak Ayu lakukan? Kira-kira apa nih?
1: belum ada progres apa-apa ini.
0: Kalau masang bendera katanya sudah kan?
1: Iya, di kos udah.
0: Sudah. Dan memang itu juga setiap tanggal 1 ya, dari 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus ya.
1: Full bulan Agustus.
0: Ya, itu wajib bagi warga negara dimanapun berada, itu himbauan presiden, himbauan pemerintah begitu ya, untuk memasang bendera merah putih. Baik, kita ke penelpon dulu nih, sudah ada yang bergabung. Saya terima dulu, ada Mas Wandi ya di Jawa Timur nih kalau enggak salah. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Wandi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik 100% Indonesia.
0: Betul sekali, 100% Indonesia. Mas Wandi di mana ya? Lupa.
2: Sidoarjo, Mbak.
0: Sidoarjo, Jawa Timur ya.
2: Ya, ya sih sehat.
0: Alhamdulillah, piye kabare Mas Wandi?
2: Alhamdulillah, ya sehat, Mbak Yesi.
0: Cuacanya gimana di sana?
2: Cuacanya panas pol di sini, Mas. Anu, Mbak Yesi.
0: Oh, gitu ya. Sama ya. Ya. Di sini juga sama. Saya nggak sendiri nih ya Mas Wandi, ada teman saya. Boleh dong disapa, ada Mbak Ayu.
2: Wih, selamat sore Mbak Ayu.
1: Halo, Mas siapa tadi?
0: Mas Wandi.
1: Mas Wandi, halo, salam kenal.
2: Ya halo juga, selamat sore Mbak Ayu.
1: Sore.
0: Lumayan cukup jauh ya.
1: Iya, jauh sekali.
0: Dari
1: seberang pulau.
0: Iya, dari Jawa Timur. Oh. Oke, Mas Wandi, ya, mau request lagu apa?
2: Saya mau pingin denger lagunya Titik Puspa, bisa
0: Titik
2: Mbak Yesi?
0: Puspa, judulnya apa?
2: Judulnya itu yang Bing.
0: Bing?
2: Bing.
0: Bing, mudah-mudahan ada ya. Ini lagu-lagu yang sangat-sangat lawas.
2: Iya.
0: Iya nggak? Benar kan?
2: Siap.
0: Yang ada Adi Bing Slamet nih yang muncul ya.
2: Anaknya Mbak Yesi.
0: Boleh yang lain deh Mas Wandi.
2: Oh boleh. Kalau gitu saya pingin denger lagunya itu aja.
0: Yang mana?
2: Ungu aja. Ungu.
0: Ungu. Judulnya apa?
2: Hampa Hatiku, Mbak.
0: Hampa Hatiku. Boleh deh. Ini spesial buat siapa?
2: Spesialnya buat Mbak Jarusna. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Lalu ada Mbak Samiatinya juga. Terus ada Bunda yang ada di Amung Gedo. Lalu ada Bunda Emil, Bunda Tiara. Terus tidak ketinggalan buat sahabatku yang paling saya kangeni, Pak Dialit. Lalu ada Anitanya juga, ada Purnamasari. Terus ada Mbak Uminya juga. Ya, buat semuanya.
0: Semuanya aja ya.
2: Iya. Oke. Banyak ini, apa? Mas Bayu sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, dapat salam kemarin sama itu, pesan sama saya kalau on air di Kendari, salam dari
0: siapa?
2: Wahyu Chan.
0: Oh, Mas Wahyu. Oh, iya deh.
2: Sama Mbak Jessy juga.
0: Oke deh. Salam kembali buat teman saya ya.
2: Ya, buat salam insyaallah nanti.
0: Di perempat ya? Mas Wahyu sekarang.
2: Perempat iya.
0: Perempat. Oke deh. Siap. Ya, makasih Mas Wandi.
2: Sama-sama. Yuk. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Sehat selalu. Ya,
2: terima kasih.
0: Oke deh. Ada Mas Wandi dari Sidoarjo, Jawa Timur ya Mbak Ayu. Ini satu lagu yang dipilih dari Ungu Hampa Hatiku. Dan nanti kita putarkan. Yang mau ikutan request lagi juga boleh ya. Kemana?
1: Boleh di 0401-3124-008.
0: Oke, selain itu nih Mbak Ayu, kita juga live TikTok ya, Radek Kendari. Mungkin boleh disapa rekan-rekan yang bergabung sore hari ini. Ini banyak sekali ya. Ada Mak Eno ya. Ada halo, siapa lagi nih? Boleh dibaca, boleh dibuka nggak? Bisa ada. Oh aduh,
1: jaringan
0: ya. Ada siapa nih yang udah join? Pokoknya terima kasih banyak ya. Boleh di share di tap layarnya biar biar lebih rame lagi ya di TikTok ya dari Kendari.
1: Jangan selamat lupa di post ulang ya.
0: Iya betul. Ada yang mau disapa nggak nih? Mungkin ada teman-temannya yang lagi dengarkan sore hari ini.
1: Halo, ada yang bergabung nggak nih, kenal saya nggak nih di sini nih?
0: yang mungkin teman-teman kampusnya atau siapa nih, boleh disapa? Siapa?
1: Siapa ya? Ada yang nonton nggak nih? Halo Ria, Meli, siapa tahu nonton?
0: Iya, suruh gabung dong biar rame gitu kan? Boleh ikutan join juga ya. Kita ke penelpon lagi, sudah ada lagi nih Mbak Ayu, boleh disapa? Wow. Ada Pak De Alif di Ando Olo Konsel.
1: Halo Pak De Alif. Ih, dari Ando, dari Konsel. Ih, ya.
0: Di telepon.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak De Alif. Gimana kabarnya Pak De Alif?
3: Indonesia merdeka, Nada.
0: Merdeka. Pak De, gimana di sana? Hujan kah? Kelihatannya dari sini gelap ya.
3: Ih, hardang.
0: Hardang ya.
3: Hardang banget.
0: Iya, sama di sini juga meni hardang. Ya, sayang sekali putus ya. Pak D, boleh dicoba lagi Pak D. Sayang sekali putus ya. Ada Zapu Sapu ya, udah join juga. Yang mau request mau di live TikTok juga boleh ya. Silakan nih pendengar yang mau ikutan gabung.
1: Halo.
0: Mau request lagu boleh ya Kak Mbak Ayu ya.
1: Boleh.
0: Silakan. Yang mau ikutan
1: komen ya.
0: Boleh. Yang mau menyapa juga boleh ya. Oke, ada siapa ini? Oh iya, ada rekan kita nih. Sebentar sore kita gabung ya bersama teman-teman di RTMC di Telantas Polda Sultra. Ada Bribda Unso, selamat sore. Mau request lagu apa boleh ya? Kita ke lagu dulu boleh ya. Nanti boleh, kita ya kembali lagi. Oke, kayaknya sih ada penelpon. Kita coba terima dulu. Untuk yang mau ikutan gabung, silakan pendengar ke 0813-545-0967. Pak De Alif kembali udah tersambung. Selamat sore Pak De. Halo.
3: Selamat sore.
0: Iya Pak De, gimana, kenapa terputus tadi ya?
3: Tanya ini, saya turun.
0: Ini suaranya agak kecil Pak De.
3: Nah, buat itu.
0: Iya.
3: Udah ada suara ya.
0: Udah bagus nih.
3: Alhamdulillah.
0: Pak De, gimana di Konsel di sana, kemeriahan jelang Agustusan gimana?
3: Aneka macam ini, aneka macam hiasan-hiasan lampu ini.
0: Oh gitu.
3: Iya, mulai tanggal 1 sudah berkibar bendera-bendera di depan rumah.
0: Iya dong.
3: Iya.
0: Terus ada kegiatan-kegiatan lomba atau apa gitu di sana?
3: Yang ada di pesantren sana ada lomba cerdas cermat di sana. Aneka macam lah di sana, di pesantren sana, di sekitar kawasan pasar.
0: Pasar mana nih?
3: Pasar di
0: Andolo.
3: Iya, Andolo.
0: Andolo.
1: Oh, DU.
3: DU ini orang.
0: Oh iya, orang DU ini.
3: Ayu.
0: Ini iya, mungkin kenal kali ya. Ayu. Kenal enggak?
3: Eh, Ayu. Orang mana itu?
0: Nah, orang mana nih?
1: Aku SP4 Lalembu.
3: Oh.
0: Tetangga ya? Tetangga belum
1: lumayan jauh sih.
0: Oh, gitu.
3: Aku orang DU. Aku orang DU.
1: Iya, iya.
0: Oke lah.
3: Di belakang Indo Maret.
0: Oh. Nah, udah ya, tahu ya. Oke lah.
3: Iya.
0: Oke, Pak De.
3: Di Lalembu sana.
0: Pak De, ini kalau Pak De sendiri ikut kegiatan apa?
3: Ya, kalau saya nih ya sebagai ya penasihat kesehatan
0: adalah. Oh, gitu. Iyalah. Oke. Udah itu aja, Pak De. Ada yang mau disapa lagi?
3: Nah. Ya, lagunya dulu tuh.
0: Lagu, oke deh, lagu apa?
3: Lagu wajib ini.
0: Lagu wajib ya.
3: Gomblo.
0: Gomblo yang gebiar-gebiar.
3: Gebiar-gebiar.
0: Oh iya deh, oke siap, nanti kita putarkan ya Pak De ya.
3: Apanya, khususnya buat Nanda. Mm-hmm. Bersama Ayu. Kepanjangannya Ayu apa, seakan-akan Ayu. Kita aja lah.
0: Siapa tadi, Gusti Ayu?
1: Ayu Putri.
0: Ayu Putri.
3: Ayu Putri.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, oke deh.
3: Nah, sudah Ayu, sudah Putri juga.
1: Double ya.
3: Nah, mudah-mudahan kalian sukses ya karirmu.
0: Amin.
1: Amin.
3: Apa yang tercapai? Apa yang dicapai-capaikan di sana? Ada yang dituju di sana?
0: Iya.
3: Mudah-mudahan Ayu Putri sukses karirnya, amin ya rabbal alamin.
0: Oke.
3: Buat Ananda Yesi, bimbinglah Putri di dalam menyiaran ini.
0: Oke, siap Pak De.
1: Terima kasih Pak De.
0: Itu aja ya Pak De ya.
3: Dan untuk daun.
0: Siapa lagi?
3: Harum baunya.
0: Cakep.
3: Salam kepada rekan-rekan semuanya.
0: Oke deh. Ya. Yuk, makasih Pak De.
3: 100% Indonesia.
0: Terima kasih. Salam 100% Indonesia. Baiklah, ada Pak De Alip di Andolo Konsel. Terima kasih sudah ikutan gabung juga ya untuk sore hari ini. Dan kita ke lagu dulu ya. Ayo, kita ada dua lagu yang udah di request. Ada Ungu, Hampa Hatiku, dan juga ada Gomblo, Gebiar-gebiar, nanti kita akan hadirkan. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ini untuk Ti Astuti yang sudah ikutan join juga ya untuk sore hari ini. Request dong lagunya ST12 Istana Bintang. Lagunya buat semuanya tanpa terkecuali. Saya coba cariin dulu ya, kalau ada nanti kita puterin. Baik, kita jeda dulu nih pendengar. Ada Ungu, Hampa Hatiku, dan juga Gomblo, Gebiar-gebiar.

0: bendera.
1: Eh, Oneh, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau eh, pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

0: Baik semuanya, masih berada di 100% Indonesia. Yang masih mau request lagu bisa di komen di anu live TikTok kita ya, di RRI Kendari, atau bisa hubungi di 0401 3124008.
1: Oke, itu dia suaranya ya.
0: Ada?
1: Iya ada. Kita nantikan kembali nih pendengar, silakan yang mau ikutan gabung ya di 0401 3124008. Boleh agak sedikit mundur kali ya Mbak Ayu, agak kedengaran suara napasnya. Oke, segitu.
0: Udah?
1: Ya.
0: Oke, halo. Oke deh.
1: Yang ada di TikTok boleh disapa nih Mbak Ayu. Siapa nih yang
0: halo,
1: ada di TikTok?
0: Halo, Ning Mim Moms. Ada siapa nih? Tias Tuti. Ada Rinu.
1: Ya. Tadi sempat request lagu bendera. Siapa ya yang request lagu bendera? Kita udah siapkan ya lagunya. Rinu ya. Mbak ya. Rinu.
0: Ya Rinu.
1: Ya. Tadi request lagunya Coklat Bendera. Ini ya. Kita putarkan ya.
0: Okay.
1: Salam buat kakak penyiar cantik. Terima kasih. Oh, dari Andolo nih. Rinu ya. Kita ke penelpon dulu ya, Mbak Ayu, ada Bu Tiara, kita sapa dulu nih Mbak Ayu.
0: Halo Bu Tiara.
2: Halo, halo Mbak Ayu, selamat sore.
0: Hai, selamat sore.
1: Musik request, Bu Tiara, apa kabarnya?
2: Ya, kabar baik Mbak Yesi, sehat.
1: Sehat, ya. Iya, lama tak kedengaran suaranya nih Bu Tiara.
2: Iya.
1: Gimana sehat Bu Tiara, atau gimana ya, nih, kayak agak sehat. Lemes ya?
2: Baru bangun.
1: Iya, apalagi cuacanya panas ya di hari ini. Gimana kalau di sana juga sama panas?
2: Alhamdulillah di Bungkutoko cerah Mbak Isi.
1: Cerah ya.
2: Kamar air panas, adem-adem aja.
1: Adem-adem, tapi ya lumayan ya, spoi-spoi anginnya di luar ya.
2: Iya, betul.
1: Mau request lagu apa nih Bu Tiara?
2: Lagunya apa nih lagunya nih? Ini lagunya saja.
1: Siapa?
2: Nike Ardila saja.
1: Nike Ardila. Suka enggak nih Mbak Ayu lagu Nike Ardila, tahu enggak?
0: Suka dong.
1: Suka ya?
0: Suka. Tahu.
1: Iya, Nike Ardilanya yang mana nih?
2: Pulang. Mama aku ingin pulang.
1: Mama aku ingin pulang. Waduh, ntar nangis nih Mbak Ayu.
0: Baru denger judulnya aja udah mau nangis ini.
2: Halo Mbak Ayu, salam kenal ya Mbak Ayu ya.
0: Halo, salam kenal Bu Tiara.
2: Iya, salam sehat selalu, bahagianya Mbak Ayu ya.
0: Astagfirullah, iya. Amin.
1: Oke, lagu Mama aku ingin pulang ya. Mudah-mudahan sih ada ya. Biasanya ada ya.
2: Iya, ada ya.
1: Oke deh, itu aja Bu Tiara. Ada yang mau disapa buat siapa?
2: Ya, sapaannya ya buat Mbak Yesi bersama Mbak Ayu, juga bersama operatornya, selamat sore.
1: Iya.
2: Salam sehat, salam bahagia semua. Dan semoga Mbak ya, Ayu bersama Mbak Yesi sehat selalu. Mudah-mudahan Mbak Ayu ya betah di RRI Pro 1.
0: Iya.
1: Doain ya Bu Tiara ya.
0: Semoga betah di sini. Dan
2: Mbak Ayu, semoga betah di RRI.
1: Iya.
2: Juga di Kendari. Kalau Mbak Ayu aslinya dari mana? Asalnya dari mana?
0: Kalau aku kampungnya di Konsel, di Kecamatan Lalembu.
1: Lalembu,
0: iya.
1: Konsel. Ini perbatasan dengan Koltim ya?
0: Iya.
2: Iya.
1: Oke deh. Ya. Ada lagi Bu Tiara?
2: Iya. Sapaannya buat teman-teman yang ada di udara ya, yang jauh maupun yang dekat, yang belum gabung maupun yang sudah gabung. Selamat sore. Salam sehat selalu semua. Dan salam kompak, salam persahabatan, salam saudaraan. Semoga kita selalu kompak dalam berkomunikasi di udara. Selalu sehat selalu.
1: Iya,
2: Bu. Mungkin itu aja Mbak Yesi.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Yesi.
1: Terima kasih Mbak Bu Tiara. Oke, ada Bu Tiara di Bungku Toko Kendari ya Mbak Ayu. Tadi request lagunya
0: Nike Ardila.
1: Nike Ardila.
0: Mama aku ingin pulang.
1: Mama aku ingin pulang.
0: Aku ingin jangan pulang nih ya. Jadinya.
1: Ada siapa lagi nih? Tri Astuti ya, kata Istana Bintang ST12 kayak Yesi dan Mbak Ayu. Saya masih cariin. Oke, nanti kita putarkan deh lagunya ya untuk siapa tadi? Tri Astuti ya, yang ada di mana nih Tri Astuti? Dan kita udah punya banyak lagu nih Mbak Ayu ya, yang udah ada di list. Ini ada Bendera, terus Mama Aku Ingin Pulang. Untuk Sahabat juga tadi kita udah masukkan ke list juga ya, sama Istana Bintang dari ST12. Saya ingin menyapa juga nih untuk pendengar setia yang ada di Konawe ya. Mungkin di sana ada Pak Jido, Pak siapa lagi ya. Terus ada Pak Solihin juga, apa kabar nih Pak Solihin. Terus ada Bu Emil ya di Homebiz Lepo-Lepo sana. Terus ada yang ada di Kendari juga ya, pastinya yang lagi mendengarkan. Terus ada Mbak Umi yang ada di Konda ya, Mbak Umi. Kemarin sempat ketemu juga Mbak Umi, semoga sehat selalu. FKP dari Kendari juga ya, kalau bisa gabung juga nih, biar memeriahkan juga ya. Oke deh, kita ke lagu dulu Mbak Ayu.
0: Oke.
1: Gini, kita sudah punya beberapa lagu-lagu yang udah di daftar list kita ya. Nanti kita kembali lagi, jangan kemana-mana pendengar, tetap di 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali di Musik Request 100% Indonesia. Masih saya Yesi dan juga ada Ayu.
1: Halo.
0: Oke, kita masih terus menemani pendengar kita ya sampai jam 4 sore nanti. Dan di TikTok ini Mbak Ayu boleh disapa dulu nih, ada siapa aja nih?
1: Halo, ada kakak Michelle, ada Ibu Hawi.
0: Ibu Hawi, katanya mau lagu apa tuh?
1: Armada.
0: Armada yang hargai aku ya.
1: Iya, ada okay. Ini kakak Michelle, dia request lagunya Mungkin dari Melly Goeslaw.
0: Mungkin dari Melly Goeslaw. Saya coba cariin dulu ya, mudah-mudahan ada lagunya. Mau, yang mau ikutan gabung juga boleh ya. Ke mana nih? Mbak Ayu.
1: Halo, yang mau gabung boleh ke hubungi kami di 0401 3124008.
0: Oke, silakan nih mendengar ya yang mau ikutan gabung. Selamat sore, tadi ada Ibu siapa ya yang
1: Ibu
0: ada
1: Hawi.
0: Di enggak, sebelumnya yang di telepon itu Ibu sempat bergabung. Tapi kita udah ke lagu ya. Tadi ada Ibu siapa ya yang ada di Konawe? Ibu, aduh, aku lupa lagi namanya ya. Boleh dicoba ulang ya. Oh, Bu Niartin ya. Ibu Niartin di Konawe ya. Silakan kalau mau ikutan gabung kembali, silakan, kita masih menunggu untuk kebersamaan kita sampai jelang pukul 16 sore ya. Kita di sesi terakhir karena

0: Iya, karena
1: ini Lalong Galuku Timur yang tembus ke Toronipa bukan sih?
0: Ya, boleh juga ke Toronipa.
1: Bisa juga kan?
0: Iya.
1: Selamat
0: juga Morosi begitu.
1: Morosi, benar. Ya. Oke deh. Ada yang mau ditanyain enggak nih? Ini kita berdua nih, Mbak Boniartin sama Mbak Ayu.
0: Oh, Mbak Ayu.
2: Halo.
0: Salam kenal Mbak Ayu.
2: Iya, salam kenal Ibu.
0: Soalnya bukan Mbak Ayu, tapi Dinda Ayu.
1: Dinda Ayu, benar.
0: Tuhan Nanda.
1: Ini aktivitasnya apa nih Bu Niartin?
0: Iya.
1: Aktivitasnya apa sore ini?
0: Lagi duduk-duduk aja.
1: Duduk-duduk santai ya.
0: Ya, tunggu-tunggu pembeli.
1: Oh gitu, tapi di sana gimana, ada kegiatan-kegiatan di jelang bulan Agustus gak sih ini?
0: Ya ada, di setiap desa juga ada.
1: Setiap desa ada. Bu Niartin ikut kegiatan gak?
0: Enggak, dulu-dulu gak ikut tapi
1: sekarang tinggal nonton ya?
0: Sudah lanjut begitu.
1: Oke, baiklah. Lagunya mau request lagu atau ikutan aja nih? Kita udah punya banyak lagu nih Bu Niartin nih.
0: Lagunya Meriam Belina.
1: Meriam Belina, judulnya apa?
0: Kerinduan.
1: Kerinduan. Ya deh, nanti kita coba carikan dulu. Kalau ada kita putarkan ya Bu Niartin ya.
0: Ya, mudah-mudahan ada.
1: Lagunya buat siapa?
0: Lagunya ini untuk Mbak Ayu juga sama operatornya, dan Mbak Ayu juga. Apa itu? Ananda Ayu. Mudah-mudahan sukses selalu. Dan yang operatornya juga, serta penyiarnya selalu sehat dan panjang umur. Walaupun
1: iya,
0: udara kita selalu bersih ya.
1: Iya.
0: Hanya mendengarkan saja suara, kita tidak tahu orang seperti apa.
1: Boleh dong gabung di TikTok ya Bu Niartin. Ada TikToknya gak sih Bu Niartin?
0: Tidak tahu. Coba ada cucuku itu boleh juga.
1: Iya, jadi kalau di TikTok bisa lihat kita nih yang lagi siaran hari ini.
0: Iya.
1: Iya. Oke deh, ada lagi yang mau disapa buat siapa?
0: Iya, ada Mbak Tiara tadi, Bunda Tiara juga tadi ada, Mas Wani di Sidiarjo juga ada. Saya lupa-lupa ini soalnya, saya ingin juga terus, tapi apa namanya, jaringan di sini terlalu susah.
1: Waduh, iya. Sepertinya lagunya Meriam Belina yang itu nggak ada nih Bu Niartin.
0: Ada?
1: Nggak ada.
0: Kerinduan nggak ada.
1: Kerinduan nggak ada, yang lain aja deh.
0: Kalau jangan pernah ragukan.
1: Jangan pernah ragukan dari siapa?
0: Meriam Belina juga.
1: Meriam Belina juga ya. Yang ada di sini nggak tahu siapa nih. Rian Pisesa yang ada.
0: Oh, kalau Ria Belina?
1: Ria ini nggak ada. Atau siapa nih ya? Ini kita belum tahu juga. Atau kita dengarkan dulu ya nih Bu Niartin nih. Yang ini bukan sih lagunya.
0: Ria Angelina nggak ada.
1: Ria?
0: Ria Angelina.
1: Nggak tahu ya. Ini lagunya siapa nih? Yang ini?
0: Yang mana?
1: Ini nih. Kayak Pamers ya? Ini ya, atau Trio Ambisi kayaknya ya. Jangan pernah kau ragukan.
0: Ya, biar.
1: Ini ya kan?
0: Ya, biar.
1: Oke deh.
0: Ya, kan.
1: Baik. Yuk.
0: Ini ada tadi Ria Angelina, Tatingin yang lainnya.
1: Oh iya deh.
0: Kalau tidak ada ya mana-mana saja.
1: Tak ingin yang lain dari?
0: Ya,
1: oh iya, nanti kalau ada ya saya coba putarkan. Ya. Requestnya buat siapa nih Bu Niartin?
0: Buat Mbak Yesila. Sama operatornya sama.
1: Oke deh.
0: Ma Dinda Ayu juga. Selamat menjalankan tugas, semoga sukses.
1: Oke.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Baiklah. Itu saja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Ada Bu Niartin di Lalongga Luku Timur ya, sudah ikutan gabung sore hari ini. Buat siapa tadi yang udah di yang ada di TikTok, buat Michelle ya. Ini nanti kita juga putarkan lagunya Potret yang mungkin ya. Nanti kita putarkan. Ada Armada, ini requestnya siapa tadi ya? Bu Hawi ya?
2: Iya, Ibu Hawi.
1: Ibu Hawi di Puloro Konawe. Lalu ini ada Jangan Pernah Kau Ragukan, kalau gak salah dari Trio Ambisi. Ini lagu lawas ya, lagu lama nih. Nanti kita dengarkan bersama ya. Baiklah, untuk kebersamaan kita

0: Hari ini yang ada di TikTok Rari Kendari, selamat sore, selamat bergabung ya. Kita hadir setiap hari Senin sampai dengan Senin lagi, setiap hari pastinya ya. Jadi bisa gabung juga nih untuk pendengar yang mau request, yang mau kirim-kirim salam ya juga boleh. Ada yang mau dikirim salam buat siapa? Mbak Ayu?
1: Aku mau kirim salam buat
0: siapa?
1: Mama di kampung. Tadi menelpon suruh dengarkan, dibilang oh enggak ada yang punya radio.
0: Waduh.
1: Di sini.
0: Lewat TikTok dong.
1: Iya, iya. Aku bilang lewat TikTok, tapi mamaku agak kudet sedikit ini.
0: Buat orang-orang di kampungnya kalau gitu
1: iya,
0: ya di share.
1: Buat warga Lalembu.
0: Ada Mbak Ayu nih lagi siaran di RRI gitu kan.
1: Halo warga Lalembu.
0: Buat warga
1: salam
0: Lalembu
1: ya.
0: Semuanya.
1: Aku kangen, pengen pulang.
0: Oke deh, kita ke lagu dulu ya, karena lagunya udah ngantri banyak banget nih lagu yang okay. Sudah kita akan hadirkan. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Musik Request 100% Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Pro 1 era dikendari kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita pendengar sore ini di menit ke-59 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini dalam perjalanan entah menuju kemana atau bahkan yang saat ini sudah bersiap-siap untuk pulang dari tempat aktivitas ya. Karena di pukul 16 biasanya juga diberlakukan waktu untuk pulang dari tempat aktivitas. Sehingga untuk sore ini bagi Anda yang akan melewati beberapa titik ruas wilayah Kota Kendari juga untuk berhati-hati ya. Biasanya di jam-jam seperti ini hingga pukul 17 atau 18 itu masih terpantau cukup ramai di perjalanan. Nah, untuk itu pendengar, kita akan mengupdate informasi traffic update selengkapnya bersama dengan teman-teman di RTMC di Telantas Polda Sultra. Saya menemui rekan Bribtu Unso di sana. Selamat sore Bribtu Unso.
1: Selamat sore rekan Yesi.
0: Selamat sore, kabar gimana?
1: Alhamdulillah baik rekan Yesi. Yesi, rekan Yesi di studio apa kabar?
0: Kabar juga sehat alhamdulillah dan semangat sore hari ini. Untuk informasi traffic update selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Yesi. Selamat sore pendengar dan pemirsa, saya Bribtu Unso Hasibuan akan melaporkan situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu pada Simpang 4 Kampus UHO, terpantau situasi arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan terkendali, mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang kembali setelah melaksanakan giat perkantoran dan juga sekolah. Untuk kondisi cuaca terpantau cerah, kami juga menginformasikan kepada masyarakat yang akan melintasi Simpang 4 Kampus UHO, khususnya dari arah Bundaran Tank agar lebih berhati-hati mengingat adanya pekerjaan drainase pada daerah tersebut. Beralih pada titik selanjutnya yaitu pada Bundaran Abu Nawas, terpantau arus lalu lintas ramai namun tetap lancar dan terkendali. Untuk kendaraan didominasi oleh roda 4, untuk itu kami juga menghimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Demikian info traffic update pada sore hari ini, saya kembali kepada rekan Yesi di studio.
0: Baik, Bribtu Unso, bisa digambarkan juga mungkin beberapa titik yang ada di luar Kota Kendari?
1: Baik, kita akan tampilkan CCTV pada

0: Baik, rekan Yesi, kami akan tampilkan CCTV pada daerah Muna, tepatnya depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Situasi arus lalu lintas cukup landai. Kami juga menginformasikan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati melalui jalan tersebut, mengingat banyaknya kendaraan yang terparkir di bahu jalan. Kami juga menginformasikan kepada masyarakat agar tetap menggunakan helm dan tidak bermain ponsel saat berkendara. Seperti itu, rekan Yesi.
1: Baik, Bribtu Unsa, sepertinya di hari ini beberapa wilayah Kota Kendari dan juga tadi di luar Kota Kendari juga terpantau cukup cerah begitu ya. Dan mengingat saat ini dengan kondisi di bulan Agustus yang biasanya juga ada banyak aktivitas di luar ruangan. Apakah ada aktivitas yang juga dilakukan dari RTMC di Telantas Polda Sultra untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nih, Bribtu Unsa?
0: Baik, betul sekali rekan Yesi, dalam menghadapi bulan Agustus, khususnya bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sultra tetap melaksanakan pengaturan baik pada pagi hari maupun sore hari, serta melaksanakan patroli khususnya poluan pada pagi hari, dan melaksanakan giat pengaturan pada malam hari, seperti itu rekan Yesi.
1: Baik, ada pendengar kita yang bergabung di live TikTok, minta tolong keadaan di depan depar. Ini boleh digambarkan seperti apa, Bribtu Unsa?
0: Baik, kita tampilkan CCTV pada depan depar Kendari. Baik, untuk situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai. Untuk kendaraan didominasi oleh roda 2. Kami juga menginformasikan kepada para pengendara agar selalu berhati-hati, tidak lupa untuk menggunakan helm dan selalu waspada. Selalu menurunkan kecepatan kendaraan Anda pada wilayah tersebut. Seperti
1: Baik.
0: itu, rekan Yesi.
1: Baik, terakhir mungkin ada imbauan khusus yang disampaikan dari RTMC. Silakan, Bribtu Unsa.
0: Baik, rekan Yesi, kami menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu lalu lintas, klik helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan, dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Bribtu Unsa Sibuan, kembali kepada rekan Yesi di studio.
1: Baik, terima kasih Bribtu Unsa atas informasi yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan salam untuk rekan-rekan yang ada di RTMC di Telantas Polda Sultra.
0: Terima kasih rekan Yesi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: 96,7 MHz dari Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Suasana sore untuk saat ini dengan cuaca yang cukup cerah ya untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Nah, kali ini pendengar, di suasana sore ini kita juga kembali ya dengan obrolan santai tapi pastinya penuh dengan makna. Karena sore hari ini kami juga kedatangan tamu-tamu spesial yang akan menemani saya di Sultra Sore ya. Seperti biasa, kita akan dialog terkait dengan Indonesia Cerdas ya, dan kali ini tema yang sangat menarik sekali yaitu minat dan peluang generasi muda terhadap dunia penerbangan. Nah, kali ini pendengar, saya tidak sendiri karena saya juga sudah ditemani dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan dulu nih satu-satu ya. Saya kembali menyapa nih untuk Ibu Herniwati Joko ya, kita lebih akrab sih panggil Bu Joko ya.
1: Iya,
0: Bu Joko ya, gimana kabarnya Bu Joko?
1: Alhamdulillah Mbak Yesi, kabarnya
0: sehat.
1: Baik, sehat
0: alhamdulillah
1: selalu.
0: Hari ini ya, ada kegiatan apa aja nih Bu?
1: Hari ini full ya.
0: Full day, oh, full ya, aktivitas ya.
1: Full aktivitas, dan alhamdulillah finishnya di RRI.
0: Alhamdulillah, jadi masih ada banyak kesibukan ya Bu ya.
1: Ya alhamdulillah, kesibukan. Selagi kita masih dibutuhkan dengan orang banyak, kita berbagi.
0: Iya, waduh, masih tetap awet muda kelihatannya memang ya.
1: Sama dong, sama waduh, seperti Mbak Yesi juga. Intinya sehat selalu Mbak Yesi.
0: Iya, ya, betul. Bu Joko ini pendengar ya, adalah Direktris Lembaga Pendidikan Kepribadian Clarissa Kendari. Nah, selain itu juga saya menyapa dulu ya, ada Mas Boy.
2: Halo.
0: Ada Mas Boy Kadewanto, ya. Raintung SSI, Leader Cabang Dirgantara Flight School. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
0: Gimana
2: Yesi
0: kabar? Nya.
2: Alhamdulillah
0: sehat,
2: selalu baik,
0: selalu bahagia juga ya. Ini baru pertama kali ke Pro 1 atau gimana?
2: Untuk pengalaman ini saya sebelumnya sudah pernah Mbak, waktu itu sama tim nasyid saya. Saya punya kebetulan grup nasyid, grup nyanyi, nasyid Oase bersama Iko, salah
0: Laski
2: satunya.
0: Oke.
2: Juga pernah waktu acara Laski Bujok ya, jadi saya juga pernah. Tapi ini mungkin kalau untuk yang ruangan baru dengan suasana yang lebih fresh, lebih cantik mungkin baru kali ini.
0: Oke, boleh nanti main juga ya. Ada tim nasyidnya tadi ya, boleh di sini, boleh. Atau mungkin dengan yang tim-tim yang lainnya mungkin masih ada yang belum disebutkan, boleh nanti juga main di sini.
2: Oh,
0: oke deh. Nah, selain itu juga pendengar, kalau kita membahas tentang penerbangan, nah kita juga kedatangan tamu spesial juga ya, ini yang langsung terbang ya, yang membawa, iya betul, membawa apa ya kalau penumpangnya apa namanya?
3: Passengernya
0: ya, seperti itu. Ada Kak Tria, Mbak Tria Rahmawati, saya panggil Mbak Tria boleh ya?
3: Boleh.
0: Beliau adalah instruktur Divis for Performance and Service Excellence. Selamat sore Mbak Tria.
3: Selamat sore.
0: Kabar sehat?
3: Alhamdulillah. Ya, luar ini, biasa hari ini.
0: Dari emang di Kendari tadi ya sempat ngobrol ya. Ini lumayan juga udah Kendari ya. Udah berapa tahun gitu ya? Sebelumnya di?
3: Saya tinggal di Jakarta dulu. Selama masih terbang 2021, setelah habis kontrak baru ke Kendari ikut suami.
0: Oh, ikut suami ya. Berarti dapat orang,
1: dapat jodohnya
0: orang Kendari. Oh iya,
3: berat sama orang Sultra.
0: Oh, wow. Masya Allah ya.
1: Iya, dan akhirnya ilmunya dibagi sama orang Kendari.
3: Iya, betul. Alhamdulillah.
0: Oke lah, baik. Ini luar biasa sekali nih ya, karena memang lengkap gitu ya. Ada leadernya, leader cabangnya, terus ada dari Ibu Joko ini dari apa ya, lembaga pendidikan kepribadian ya Bu ya,
2: Clarissa,
0: dan juga ada mantan pramugari ya.
3: Iya, experience.
0: Dulu berapa tahun ini?
3: 10 tahun.
0: 10 tahun.
3: Sebagai pramugari.
0: Wow, berarti udah keliling dunia ya?
1: Iya ya.
2: Udah
1: tinggal di pesawat.
2: Kemana-mana. Tinggal di pesawat.
3: Rumah udah ganti jadi pesawat.
0: Wah, luar biasa. Nah, pendengar, nanti kami juga ajak Anda yang mau ikutan gabung boleh ya ke 0401-3124-008. Anda bisa bergabung bersama kami yang mungkin mau bertanya ya terkait dengan sekolah penerbangan ini gitu ya. Nanti bisa bergabung bersama kami di 3124008. Baik, mendengar, sebelum saya mungkin lebih jauh nih ke Bu Joko, saya mau ke ini dulu, Mas Boy dulu nih.
2: Siap,
0: Mas Boy ini boleh tahu sudah berapa lama sih ada flight apa sekolah Dirgantara?
2: Dirgantara Flight School
0: iya,
2: atau yang
0: ini di Kota Kendari.
2: Baik. Sebelum bergabung di Divis, Mbak Yes, just information aja.
0: Yeah.
2: Saya itu hampir 12 tahun di dunia penerbangan. Mungkin sama halnya dengan Miss. Kami kalau di penerbangan Miss Mister.
0: Oh iya iya.
2: Ya, sama halnya dengan Miss Tria. Tapi kita beda vibes
0: maskapai.
2: Begitu. Maskapainya sudah pasti beda. Cuma maksudnya kalau beliau adalah cabin crew, kalau di dunia airline kan ada dua. Biasanya ada cabin crew, ada yang kru darat. Nah, saya kru daratnya. Iya, untuk ground staff.
0: Iya.
2: Iya, jadi saya juga hampir 12 tahun. Sebelumnya saya 4 tahun di Garuda Indonesia, di customer service and ticketing. Saya kemudian lanjut di CityLink, yang juga CityLink Indonesia ini adalah underbau atau mungkin anak perusahaan dari Garuda Indonesia Group. Saya juga hampir 8 tahun di sana, Mbak Yes. Jadi total 12 tahun. Jadi sudah senior mungkin ya.
0: Sudah senior ya.
2: Kemudian alhamdulillah sekarang saya tergabung dan diberi amanah kepercayaan sebagai kepala cabang di Dirgantara Flight School atau Divis.
1: Lumayan ya.
2: Iya.
1: Keren.
0: Okay. Itu dulu di Sulawesi Tenggara atau di mana atau di luar?
2: Ini ada 8 cabang di Indonesia, salah satu cabang di Kendari. Sebenarnya ini Divis ini, Mbak Yes, ini sudah terbuka beberapa tahun sebelumnya. Cuman saya baru bergabung belum cukup sebulan. Dan semoga saya dengan gabungnya saya di Divis membawa
1: angin segar lagi
2: untuk Divis Flag. Kan untuk kita ini, Mbak Yes, untuk ini Flag Divis ini kan sekolah yang tugasnya itu untuk menampung minat adik-adik kita yang lulusan SMA, ya, yang nanti mungkin minat untuk menjadi pramugara-pramugari atau menjadi staf darat di bandara sebagai customer service, ramp handling atau ground staff. Jadi kami memberikan ilmunya di sana. Nah, inilah alhamdulillah saya dikelilingkan orang-orang baik yang super luar biasa. Ibu Herniwati Joko yang kami panggil sebagai Miss Herni, sebagai dosen attitude, kepribadian,
1: kecantikan
2: juga. Dan sebagainya. Juga dengan yang luar biasa juga di sebelah kanan saya, Miss Tria, yang beliau adalah ex cabin crew Lion 10 tahun untuk performance dan service excellence.
0: Okay. Jadi memang berangkat dari emang sebelumnya juga ternyata di dunia penerbangan juga gitu ya. Jadi sekarang ini membuka Dirgantara Flight School ini karena berangkat dari itu tadi gitu ya.
2: Kecintaannya dunia penerbangan.
0: Tapi ya seperti apa sih kalau bisa digambarkan perkembangan ini baru beberapa belum lama gitu ya.
2: Kalau
0: tapi ya seperti apa?
2: Belum sebulan.
0: Tapi di Dirgantara Flight School sendiri untuk minat masyarakat kita seperti apa sih?
2: Saya melihat ini kan sebenarnya selain kami juga ada beberapa ya yang lain, bukan cuma kami saja. Tapi kami alhamdulillah masih bisa bertahan sampai saat ini karena yang kami jaga adalah itu kepercayaan, ya kan? Itu yang paling penting. Jadi sebagian besar anak-anak ini kan yang adik-adik kita yang lulusan SMA ini kan kebanyakan Mbak Yes itu nggak semua ya. Mungkin ada yang ingin punya minat nggak kuliah dulu deh, tapi mereka tetap mau kerja begitu.
1: Jadi pengalaman.
2: Iya, cari pengalaman. Jadi kita coba tampung daya minat mereka dengan kita berikan ruang, iya, di mereka untuk bagaimana bisa belajar, untuk bagaimana tahu tentang dunia airlines. Dan nanti insya Allah kedepannya siap untuk menjadi karyawan, mungkin jadi cabin crew atau staff darat begitu. Jadi kalau kita bertanya tentang minat di Kota Kendari ini, saya lihat lumayan animonya. Iya, cuman mungkin indeks ekonomi ya. Iya, pasti juga imbas itu. Dan ini sebenarnya informasi yang sampai kepada masyarakat tentang apa itu dunia airlines. Nah, jadi sebenarnya dunia yang sangat luar biasa, Mbak Yesi. Saya itu berkecimpung hampir 12 tahun itu dengan warna-warni yang luar biasa. Seru dengan experience-nya. Mungkin nanti Mbak Tris juga bisa menambahkan dengan Miss Herni kan. Jadi sebenarnya kalau saya ya, sebenarnya untuk adik-adik kita yang tidak mau dulu sementara melanjutkan kuliah, untuk bisa mau cepat dapat kerja begitu, mungkin ayo bergabung di Divis Flight School Kendari. Iya, karena kita di situ selain mungkin slogannya kenapa sih harus masuk Divis? Iya, karena kita adalah lembaga yang insya Allah terpercaya. Yang pertama, kita bukan lembaga abal-abal. Yang kedua, kita coba memberikan yang terbaik, ilmu yang terbaik, materi yang terbaik. Kita berikan dosen-dosen yang terbaik, salah satunya Bu Joko yang aduh sangat dikenal kan di Kota Kendari.
0: Betul.
2: Iya, Mbak Tria juga. Jadi, dan beberapa dosen juga, Mbak Yesi, ada dari Garuda, dari Citilink nantinya, dari Lion, dari Pelita Air, seperti itu. Jadi kita akan memberikan dosen-dosen yang expert di bidangnya. Karena pengetahuan ini bukan hanya tentang bagaimana mereka tahu tentang airline, tapi juga tentang bagaimana mereka mengerti tentang attitude, bagaimana cara menghargai, dan nanti ketika turun di masyarakat untuk bekerja, mereka menjadi produk yang jadi. Yang jadi dalam hal ini adalah bukan cuma hanya pintar secara knowledge, tapi juga mereka bisa berbaur dengan yang lain. Itulah makanya diajar cara berbicara, public speaking, cara jalan, berpakaian yang baik, yang sopan, sampai make up, grooming, semua diajarkan. Kemudian untuk yang untuk masalah airline-nya itu, kita ajarkan juga bagaimana juga tentang nanti segala pengetahuan tentang aviasi knowledge, pengetahuan penerbangan. Jadi bagaimana tentang baggage, bagasi, bagaimana itu tentang kargo, semuanya,
0: semuanya lengkap.
2: Ya, complete.
0: Oke, okay. Saya beralih dulu nih ke Bu Joko. Bu Joko, ini di peran lembaga pendidikan kepribadian Clarissa juga menjadi sangat penting begitu ya, untuk bisa membentuk mereka pramugara-pramugari ini bisa berkepribadian seperti apa yang tadi disampaikan sama Mas Boy begitu ya. Nah, apa sih yang mungkin sejauh ini peran dari lembaga pendidikan yang Ibu sampaikan kepada para pendidik ini seperti apa?
1: Iya, baik. Terima kasih Mbak Yesi. Nah, seperti yang disampaikan Mas Boy tadi, memang benar sekali. Jadi sebelum mereka masuk atau kerja di dunia penerbangan, mereka memang harus diisi, yaitu tadi yang paling pertama kan attitude-nya. Bagaimana mereka menjaga sikap, bagaimana mereka bisa mengelola emosi, pikiran. Jadi seperti itu, bagaimana mereka nanti bisa menghargai atasan, bawahan, dan mungkin yang terpenting ketika mereka terjun di masyarakat. Ya, itu yang terpenting. Supaya, nah, mereka sudah punya bekal, jadi diisi, kita isi bagaimana menjaga sikapnya, penampilannya. Jadi memang saya pikir memang di sekolah flex school ini sangat sangat penting sekali. Dan memang sih seperti juga Mas Boy tadi sampaikan, mungkin masih kurang untuk informasi ya di masyarakat, mungkin masih lebih harus kita
2: ekspansi
1: lagi. Kita harus sosialisasikan lagi bahwa ternyata di Sulawesi Tenggara juga punya sekolah dengan yang baik, betul-betul dan diisi dengan para instruktur yang betul-betul berkompeten di bidang masing-masing. Seperti saya sendiri, saya memberikan tentang bagaimana menjaga sikap, penampilan, terus kecantikan, karena itu tadi kita cantik kan bukan karena kita bermake up, tetapi di sini dituntut kita harus tampil cantik luar dan dalamnya, Mbak Esi. Bagaimana mereka sebelum berbicara saja, aduh udah cantik. Begitu berbicara, komunikasi, waduh lebih enak lagi. Nah, itu yang dibilang cantik.
0: Jadi luar dalam ya.
1: Luar dalam, Mbak Esi. Dan memang saya juga belum lama sih bergabung di sini, diajak dari Divis, Bu Joko, boleh ya? Nanti saya undang, oh boleh. Saya pribadi ketika untuk membagi ilmu dengan orang banyak, itu saya paling suka sekali. Yang tadinya mereka enggak tahu menjadi tahu, nah itu sangat luar biasa buat saya. Apalagi ketika mereka implementasikan, dipakai dalam kehidupan sehari-hari, itu sangat luar biasa.
0: Ada kepuasan tersendiri gitu.
1: Punya kepuasan tersendiri. Ya, jadi yang tadinya saya datang, saya ketemu, belum apa-apa, belum tahu apa-apa, begitu saya lihat, satu kali saya kasih materinya, besok saya datang sudah ada perubahan, Masya Allah, berarti kan luar biasa. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada Dinda saya nih, Boyke, yang saya diangkat Boyke nih udah hampir 15 tahun nih. Dulu sama-sama di Oase, Boyke penyanyi, saya penarinya. Jadi ya kita ketemu di sini, begitu juga dengan Mbak Tria, juga akhirnya ketemu kita di Divis. Ya kalau saya bilang, saya senang senang sekali bisa bergabung di sini, dan yang pastinya senang bisa berbagi ilmu buat adik-adik kita dan calon-calon pramugari serta staf bandara nantinya.
0: Mungkin luar biasa gitu. Ya. Jadi memang menjadi sangat penting sekali untuk membentuk kepribadian itu ya,
1: iya,
0: Bu Joko ya.
1: Sekali, Mbak Yesi.
0: Oke, saya ke Mbak Tria dulu nih. Mbak Tria, kalau Mbak Tria sendiri kan ini sudah apa istilahnya, kalau ini ya sudah makan asam garam gitu. Di dunia penerbangan, kalau tadi dibilang sudah tidurnya udah di
3: pesawat
0: di udara gitu ya. Nah, ini bisa diceritakan juga nih supaya mungkin teman-teman kita juga yang di luar sana mungkin tertarik juga gitu kan. Apalagi sudah berkecimpung di dunia penerbangan sudah lama. Nah, mungkin ini seperti apa sih yang bisa diceritakan kepada pendengar kita supaya mereka itu bisa juga tertarik dengan dunia penerbangan dan ilmu yang sudah ada Mbak Tria rasakan gitu selama 10 tahun itu bisa dibagikan juga kepada pendengar kita.
3: Dan senang hati.
0: Mulai agak sedikit dekat dengan mic ya.
3: Kalau saya sedikit sharing selama 10 tahun jadi pramugari adalah keberuntungan dalam hidup saya itu. Terus kenapa saya mau mengajar juga di Divis?
0: Yeah.
3: Sedikitnya saya ingin mengubah mindset seorang generasi muda.
0: Yeah.
3: Apalagi sekarang udah 17 Agustus kan udah mau deket ya kan.
0: Yeah.
3: Jadi setiap manusia harus merdeka dengan apapun keadaannya ya kan. Terus saya lihat generasi muda itu stuck. Kalau ada yang stuck di pendidikan, selalu itu yang jadi masalahnya ya kan. Saya bingung nih setelah lulus SMA mau kemana gitu kan. Terus sedangkan kuliah saya gak mampu lihat keluarga. Terus skill saya juga gak ada sama sekali. Nah, Divis ini kita memberikan wadah untuk anak-anak dan generasi muda yang seperti itu gitu. Dengan pengalaman saya yang terbang dari lulus SMA, saya join di Lion Group. Tidak membutuhkan modal besar untuk itu. Yang penting ada kemauan kita untuk belajar, asah skill kita. Karena paling penting adalah Inggris.
0: Oh, bahasa Inggris ya.
3: Bahasa Inggris itu. Terus setelah bahasa Inggris, kita belajar dengan materi-materi yang lainnya. Nah, kebetulan di Divis kita tekankan untuk flight safety, prosedur semuanya, performance, grooming, attitude, semuanya kita kasih semua di Divis gitu. Jadi untuk generasi muda sekarang ya jangan bingung gitu. Dengan pengalaman saya yang 10 tahun terbang, alhamdulillah. Sebelum saya menikah, saya bereskan dulu semua ya cita-cita saya. Dari saya menabung, saya ingin punya rumah sendiri, atas nama saya sendiri. Pokoknya keuntungan itu yang saya dapetin selama saya jadi pramugari.
0: Oke, berarti dari sini peluang karirnya berarti luar besar ya? Kalau
3: besar sekali, karena untuk salary-nya ini kita beda dengan yang lain. Kita dihitung dari per jam untuk jam terbang, untuk gaji pokok pun beda, untuk uang dinas pun kita misalnya kita terbang 4 hari ke luar negeri, kita dibayar kalau di luar negeri pakai dolar. Kalau kita terbang domestik, kita mau ke toilet aja dibayar sejam. Kayak gitu.
0: Iya.
3: Makanya saya berhenti itu sampai 10 tahun kalau enggak diajakin nikah, saya lanjut. Saya lanjut.
1: Masih terbang ya, masih terbang ya.
3: Benar-benar gitu. Pokoknya dunia pramugari itu enggak ada setelah menjadi pramugari itu selalu ada penyesalan, enggak ada. Kebanyakan ibu suka lihat enggak ada senior-senior pramugari yang sudah berumur.
1: Masih
3: Garuda banyak. Karena mereka sangat comfort banget di situ.
2: Benar.
3: Gitu. Setiap hari yang ditanya kalau kita kerja di kantor loh, apa sih laporan apa yang belum ditandatangani sama atasan, terus pressure apa yang kita terima. Tapi kalau kita sudah

0: Oh, ini kalau di apa di flight Dirgantara Flight Sukhoi ini sudah ada berapa banyak sih, Mas Mas Boy?
1: Apanya itu?
0: Siswanya.
1: Lumayan Ibu. Jadi untuk kami itu kan per angkatan itu ada per angkatan ada dua gelombang.
0: Yeah.
1: Untuk gelombang yang pertama angkatan 26 ini kita ada sekitar hampir 20-an. Jadi itu betul-betul memang sengaja kita nggak ambil banyak karena kita itu maunya betul-betul bisa fokus begitu. Nah, nanti kita akan buka lagi untuk yang gelombang kedua. Makanya saya mengajak adik-adik, bapak ibu, ayah bunda yang punya anak mungkin atau keluarga, teman
2: yang bergabung,
1: lulusan SMA yang punya minat bakat sebagai cabin crew, pramugara-pramugari atau mungkin ingin menjadi staf bandara. Silahkan. Kami siap untuk menerima di gelombang kedua kami di Dirgantara Flight School. Iya.
0: Apa yang mungkin menjadi yang ditekankan nih, yang paling penting mungkin untuk bergabung itu mungkin ada persyaratan khususkah atau seperti apa?
1: Begini Mbak Yesi, seperti saya menambahkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Tria ya, modal menjadi seorang anggaplah bisa dibilang cabin crew atau kru darat ini memang yang paling utama adalah itu bahasa Inggris. Makanya di tempat kami itu Mbak Yes, kenapa saya sampaikan bahwa divis ini harus kita masuk ke situ karena banyak hal-hal yang luar biasa. Selain dosennya ekspor, juga kita mengajarkan tiga bahasa, Inggris, Mandarin, dan Jepang. Dengan tiga dosen yang berbeda loh Mbak Yesi. Untuk Inggris sendiri itu kita pecah dua, ada yang general English, ada yang English for airlines. Dua. Jadi kita mengajarkan bagaimana itu mengajarkan segala hal airlines tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Itu ada dosen khususnya semua. Nah, tapi kalau syarat untuk masuknya tidak harus bisa berbahasa Inggris untuk di sekolah kami. Nanti kita akan ajarkan di dalam pelan-pelan, kita asah supaya ketika mereka masuk nanti kerja sudah siap, sudah ready. Yang syaratnya palingan tinggi dan usia.
0: Tingginya berapa nih?
1: Kalau untuk yang cabin crew itu minimal untuk putri 155 cabin crew. Tapi kemudian untuk yang putra minimal 160 gitu. Kita ambil standar cabin crew aja. Tapi sebenarnya kalau kru darat juga, kru darat untuk yang ground staff itu hampir sama, rata-rata seperti itu. Jadi kita nggak asal nerima juga Mbak Yes, karena kan cabin crew dan kantor-kantor maskapai kan butuhnya maaf ini performa. Jadi the first time masuk ketika kita membawa lamaran, bapak ibu selamat siang, saya dengan Boy, ya ada bisa dibantu, mau loker misalkan ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, itu memang performa penting. Makanya kenapa kami ajarkan mereka untuk attitude, kata tadi Bu Joko, dan Mbak Tria, itu penting karena itu yang pertama yang akan nanti dilihat, performa awal. Jadi cara mereka duduk, cara mereka eye contact, begitu, cara mereka
2: body language-nya.
1: Jadi betul-betul diajarkan untuk itu dulu Mbak Is, karena modal pertama itu. Walaupun cantik, cantik perlu. Tapi cantik bisa dipoles sekarang ya.
0: Betul. Apalagi kalau ada duit ya.
1: Ada banyak klinik, banyak kan. Itu gampang. Yang susah itu attitude. Nah, itu yang pertama. Makanya kenapa welcome study-nya kami adalah untuk pertama kali. Ini kan baru gelombang pertama yang kami ajarkan. Kenapa? Attitude dan etika serta performance. Karena itu menjadi gerbang awal mereka untuk masuk ke materi-materi yang berikutnya. Makanya di situ kita genjot Mbak Yes. Awalnya anak-anak ini kan gengsi ya, nggak bisa terima mungkin beberapa Mbak Tria udah pasti artinya loh kok begini, loh kok begitu. Tapi ini memang sudah
2: awalnya
1: jadi
2: tegang
1: SOP
2: ya,
1: dan regulasi kami. Masa ujok gitu ya?
2: Awalnya awalnya saya masuk
0: tegang sekali. Jadi materi yang disampaikan ini untuk awal sampai mungkin dengan mereka bisa sesuai dengan materi ibu itu gimana
2: ya
0: Ibu?
2: Awalnya pada dasarnya kan gini, ketika mereka belum mengetahui kan pasti saya belum tahu ini apa materinya. Begitu dengan berjalannya waktu, oh ternyata ini materinya bagus. Nah akhirnya kalau saya kan selalu mengajarkan ketika saya

0: berikan materi, saya langsung kasih prakteknya, praktek ya, gitu, supaya mereka langsung paham dan diimplementasikan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Nah akhirnya berjalannya waktu, akhirnya mulai tegang. Saya kadang sharing nih sama Mbak Tria, Mbak Tria tadi gimana? Iya Bu, tadi saya, tapi berikutnya sudah enak. Mereka udah mulai paham. Saya latih, kita di sini bukan seperti lagi anak sekolah lagi belajar nih. Kita lebih santai kok, kita lebih santai. Tetapi ya kita juga banyak sharing-sharingnya juga supaya mereka untuk kita latih untuk mereka berani speaknya itu yang
1: berbicara ya.
2: Public speaking juga sekalian, Mbak.
0: Karena gini, walaupun dia cantik, dia cerdas, tetapi kalau untuk berbicaranya kagok, kan itu juga tidak menunjang dia. Jadi itu yang terpenting. Jadi memang semuanya sebenarnya semuanya sangat penting. Tetapi yang terpenting tadi seperti Mas Boy bilang, performance-nya itu yang terpenting itu.
2: Itu yang agak susah, Mbak. Jadi saya pikir ini bukan cuma di Kendari ya, Mbak Tria dengan Bu Jok ya. Kita sambil sharing juga. Saya pikir di mana-mana itu yang susah itu performance.
0: Ya, yang terpenting.
2: Karena mencari yang cantik banyak, tapi mencari yang ideal susah ya. Dan biasanya maskapai, ini biasanya ya, Mbak Yes, ketika mendaftar itu nanya, ada lisensi atau pernah sekolah di mana? Supaya mereka tidak susah lagi untuk yang susah itu kan ini ya.
0: Sebenarnya sebenarnya kan bukan cuma di dunia penerbangan ya.
2: Di mana-mana Bu Jok.
0: Untuk dunia apa swasta pekerjaan kan juga seperti itu. Ketika mau menerima karyawan pasti kan saya mau yang siap pakai deh. Saya mau yang udah punya skill jadi kayak gitu. Nah makanya kan sekarang ini kan banyak yang datang, Bu saya mau belajar ini, saya mau belajar tentang performance, kepribadian, terus bagaimana bersikap. Jadi itu yang terpenting, karena mereka mungkin udah mulai paham Mbak Isi. Ketika mungkin anak-anak kita atau remaja yang sudah punya itu, pasti mereka dicari nih gitu, saya mau dong. Kayak gitu. Saya mau yang sudah siap pakai. Jadi kita enggak ngajar-ngajar lagi.
1: Yang ini ya.
0: Iya, jadi seperti itu. Makanya mungkin di Divis ini sangat bagus sekali. Saya pikir memang di situ udah lengkap lah.
1: Untuk
2: materi-materinya.
1: Oh, luar biasa ya. Mbak Tria mungkin apa ya yang menjadi tantangan sekarang nih, kalau tadi dari sisi kepribadian, kalau Mbak Tria sendiri mungkin dalam hal mengajar kepada anak-anak yang sekarang ini seperti apa sih, mungkin apa tantangannya?
3: Tantangannya hanya karakter aja masing-masing anak.
2: Betul, karakter.
1: Beda kepala, beda karakter ya.
3: Kebetulan saya tuh pindah ke Kendari itu pada saat pertama kalinya Divis dibentuk.
0: Jadi Mbak Tria udah
3: 2021.
1: Oh, 2021.
0: Jadi Mbak Tria udah senior dia di Divis.
3: Instruktur pertama di Divis dari gelombang pertama sampai gelombang yang sekarang.
0: Sampai sekarang.
3: Kendalanya satu, karakter. Anak. Iya. Ada yang mungkin mohon maaf di luar pulau, mungkin dari cara bicaranya,
1: dialeknya gitu ya.
3: Gitu. Itu saja.
0: Dan pada akhirnya bisa.
3: Pada akhirnya ya karena terbiasa.
0: Iya, akhirnya bisa.
1: Karena biasa.
0: Gitu.
1: Oke, itu selain itu mungkin yang Bu Joko rasakan juga apa nih, Bu?
0: Ya, kalau saya sih gini Mbak Isi. Kalau saya kan saya senang ketika saya datang, tadinya mereka belum tahu misalkan nih cara duduknya, terus mungkin pakaiannya, ini. Nah, akhirnya saya kasih materinya tentang ini, besok nanti seperti ini, coba nanti praktekkan. Tadinya takut-takut tegangan Mbak Isi. Saya pada saat membawakan materi itu dengan enak, dengan santai, pada akhirnya mereka kemarin datang, udah bagus untuk perkenalan, harus berdiri ketika disapa, harus langsung disambut, jadi kayak gitu. Pada akhirnya mungkin ya itu tadi seperti Mbak Tria, mereka awalnya mungkin ya tegang karena belum tahu, tapi ketika mereka udah belajar dan dipraktekkan, akhirnya jadi tahu. Tapi saya pikir mudah-mudahan pelan-pelan, dan pada akhirnya nanti kalau misalkan mereka udah dapat banyak materi, nanti ya alhamdulillah alumni dari Divis ya sudah siap pakai.
2: Amin.
1: Betul. Oke, Mas Boy, ini dengan semakin meningkatnya dunia pariwisata, kemudian penerbangan ini kan setiap detik ya, setiap menit begitu ya, ada terus begitu. Nah ini yang memang kita butuh ya, talenta-talenta atau mungkin tenaga-tenaga yang memang peluang karir ini juga ternyata cukup tinggi begitu. Nah seberapa potensi kita juga kan luar biasa. Sebenarnya kita punya potensi di Sulawesi Tenggara ini cukup mumpuni. Cuma itu tadi mungkin ya, karena masih banyak kendala-kendala dan lain sebagainya. Nah ini mungkin dari kolaborasi dengan berbagai pihak yang Mas Boy bangun itu seperti apa?
2: Karena saya baru ya Mbak Yus, jadi saya ini kan terpola dari sebuah sistem yang memang sudah berjalan sebelumnya. Makanya mungkin saya coba untuk saya sebagai kepala cabang di Pri Amanah. Jadi saya coba untuk memberikan sebuah terobosan-terobosan baru untuk Dirgantara Flex School ini. Yang baik, yang yang baik kita pertahankan, yang baik di lebih baik lagi, yang kurang kita lebih baikkan lagi, itu kan begitu. Jadi kita tidak mengurangi, jadi saya ini datang bukan menggantikan tapi melengkapi. Nah, jadi salah satunya dengan program, jadi saya, kita coba mau, ini kan sebenarnya kalau saya lihat dari materi silabus segala macamnya, ini kan materi kita ini bukan cuma yang untuk dunia airline sebenarnya.
0: Secara umum
2: bisa
0: sih,
2: jadi adik-adik kita ini di lulusan divisi nantinya sebenarnya target sasarannya pasti utamanya itu ya, di airlines. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kerja di kantor-kantor, hotel-hotel, kemudian di bank. Karena kan services kan pelayanan. Dan kemarin kami sempat soan silaturahmi ke salah satu hotel di Claro. Diterima dengan sangat baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Claro Hotel and Management udah mau menerima. Jadi kita ada peluang-peluang kerjasama. Begitu. Jadi mereka ternyata sama juga Mbak Yes, walaupun kami tidak mengajarkan secara spesifik tentang pariwisata, tapi mereka setidaknya tahu divis ini mengajarkan tentang bagaimana pelayanan. Jadi mungkin siapa tahu
0: service nanti, excellent ya.
2: Service excellent mungkin nanti mereka butuh untuk front office, untuk mungkin ini kan resepsionis segala macam. Kalau mereka butuh, kami siap, begitu Mbak Yes.
1: Jadi memang bukan hanya ke penerbangan gitu ya, tapi memang banyak, lebih luas secara umum ya. Ini, tapi minatnya untuk masyarakat Sulawesi Tenggara sendiri gimana?
2: Besar.
1: Ini sudah sosialisasi ke mungkin kemana gitu ya?
2: Sebelumnya yang saya sebut ini, jadi ini yang gelombang satu ini, ekspansinya kan sebelumnya, Mbak Yes. Ketika anak-anak yang sekarang jadi siswa ini masih menjadi baru lulus, belum lulus maaf, waktu itu masih kelas 3. Ya, ketika sudah mau lulusan kami masuk sosialisasi ke berbagai daerah, ke Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, kami ke Konkep. Jangan kaget kami punya siswa-siswi ini Mbak Yesi itu banyak yang terekrut
0: dari provinsi lain, ada
2: dari lain banyak Mbak Yes, ada yang
0: beberapa dari
2: Palu,
0: provinsi
2: ada
0: lain,
3: dari Maluku,
2: dari Maluku ada. Mereka taunya dari sosial media. Makanya kita ekspansi nih lah. Selain lewat situ juga lewat sekolah-sekolah kami masuki, dan sekarang ada siswanya alhamdulillah lumayan. Kemudian itu yang kita didik sebagai gelombang satu. Jadi animonya besar Mbak Yes. Cuma itu yang saya sampaikan, informasi yang kurang. Jadi tanda kutip mereka kurang informasi, atau maaf mendapat informasi yang sepihak tentang dunia airlines. Satu, kalau dunia airlinesnya bagus mungkin, tapi tentang sekolah airlines. Nah ini yang coba kami luruskan. Jadi sekolah airline itu tidak menjamin kerja. Kami kan bukan sekolah ikatan dinas kan. Itu dulu yang kami coba luruskan. Tapi kita melakukan pendampingan sampai maksimal untuk adik-adik kita ini sekiranya bisa masuk di tempat kerja yang sesuai. Bahkan nanti on job trainingnya mereka bisa pilih. Kalau gak mau di Kendari, mau gak di Bali, mau gak di Jakarta, mau gak di
3: disebar.
2: Disebar Mbak Yes.
1: Berarti memang udah punya apa ya istilahnya, dari divisi ini sudah punya bisa kemana gitu.
2: Bisa kemana-mana Mbak Yes. Sangat bisa. Makanya sebenarnya anak-anak ini yang mau ini rugi sekali kalau dengan harga yang terjangkau, bisa dicicil juga. Kemudian tapi maksimal begitu. Karena saya ini Mbak Yes baru sebelum cukup sebulan, wah enak banget ya kalau jadi siswa di sini ya, duduk dosennya cantik-cantik, bagus-bagus,
1: betul.
2: Kemudian berpengalaman, ini baru gelombang satu loh, Mbak Yes baru Ibu Joko dengan Mbak Tria, dengan dosen bahasa Inggris, nanti untuk bulan yang kedua ada dari Garuda, Citilink, mungkin dari Lion, dari Pelita, atau dari bandara, kita betul-betul orang-orang yang expert untuk untuk ngajar begitu. Jadi ilmunya luar biasa Mbak Yes.
1: Saya tadi salah satu yang mungkin wajib dimiliki ya oleh siswa itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Itu nomor satu malah jadi seperti itu ya. Mbak Tria mungkin bisa disampaikan, ini kemampuan, kenapa sih harus kemampuan bahasa Inggris yang mungkin jadi syarat juga nomor satu? Karena memang kita tahu memang di dunia penerbangan memang harus kemana-mana sih ya, harus memang salah satunya harus punya kemampuan bahasa Inggris. Tapi kenapa sih harus bahasa Inggris atau gimana?
3: Kalau untuk awak kabin, kenapa harus bahasa Inggris? Wajib. Karena manualnya kita bahasa Inggris
1: semua.
3: Dan baru kalau sudah diterima sama maskapai, kita belajar itu selama 3 bulan, 4 bulan lah. Untuk perdalam manualnya itu semua berisikan bahasa Inggris. Jadi bukan lagi harus ditranslate. Tapi harus bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris.
0: Bahasa sehari-hari ya.
3: Jadi yang nggak bisa paksa harus bisa bahasa
0: harus
3: Inggris.
1: Tapi sejauh ini gimana nih siswa-siswa yang ada di ini perkembangannya seperti apa sih?
2: Masih proses.
3: Masih pembelajaran. Kalau saya selalu mengkategorikan Inggris itu dari zero English, yang dasar basicnya nggak tahu, standar Inggris sama professional English biasanya. Kayak begitu. Jadi saya lihat anak itu, oh ini dalam hitungan belum bisa, terus aljabar juga nggak bisa. Oh berarti di situ ada di zero English gitu.
1: Tapi Mas Boy, ini kalau kita tahu, mungkin ya kalau saya kalau mungkin ada orang yang mau masuk ke sana, mungkin berpikir wah, nah yang namanya sekolah penerbangan pasti kan mahal gitu ya. Nah ini gimana nih, kalau mungkin ada solusi kayak seperti apa, karena minat masyarakat itu kan bukan hanya mungkin buat orang-orang yang mampu saja gitu kan. Gimana nih?
2: Oh inilah yang harus kita ubah mindset tadinya. Karena mahal tidaknya itu kan tergantung kitanya, apa yang kita perlukan dan apa yang kita butuhkan. Nah kalau saya lihat secara harga adorable sih, maksudnya ya terjangkau. Juga bisa dicicil, bisa juga Mbak Yes. Memang sih kalau kalian
0: bisa disesuaikan Mbak Yes.
2: Tapi kalau kita ini kan bisa, kami juga sekolah ini memberikan kebijakan untuk siswa-siswi yang mungkin mau mencicil, dan memang itu kita berikan. Jadi ada uang pendaftaran, registrasi sampai segalanya, itu kita enggak langsung satu kali kok Mbak Yes. Jadi semuanya ada tahapannya dan kita berikan keringanan untuk adik-adik kita yang mungkin ingin masuk sebagai siswa-siswi di Divis di dalam Taraflex School gitu. Jadi sangat terjangkau Mbak Yes, dengan ilmu yang diberikan, dosen-dosen yang mengajar, nanti ada on job trainingnya segala macam, kemudian juga dengan simulasi-simulasi ya, dengan diberikan seragam dari ujung kaki sampai ujung rambut, sampai tas pin, dasi segala semua ditanggung sama kami. Jadi mereka tinggal tahu duduk Mbak Yes, duduk terima pelajaran. Itu aja. Jadi kalau untuk harga saya pikir sangat-sangat terjangkau menurut saya ya. Jadi makanya itu yang lagi coba kami sosialisasikan. Makanya banyak orang tuh, oh iya ya, ternyata murah ya. Maksudnya murah. Maksudnya kalau kita lihat secara kayak, oh ya kayak seperti pricey. Tapi setelah ini, oh ternyata memang sesuai. Ada harga, ada
1: kualitas.
2: Ada kualitas. Itu yang makanya saya ini yang lagi coba, saya coba dengan teman-teman tim Divis, dengan Ibu JM, Ibu Putri, aduh luar biasa. Saya sapa dulu beliau. Kemudian dengan tim manajer se-Indonesia. Nah, kita lagi coba untuk Kendari ini digenjot, karena Kendari ini punya harapan yang besar untuk Divis se-Indonesia. Dari beberapa cabang ada di Palu, di Balikpapan, ada di Makassar, di beberapa daerah, di Bali ada,
1: Jadi memang sudah banyak lah ya.
2: Sudah banyak untuk Divis, dan alhamdulillah Divis ini memang alhamdulillah bagus ya memang. Makanya Mbak Yes, ketika saya menerima tawaran sebagai maaf ini kacap, saya nggak langsung terima. Saya lihat
1: kenapa?
2: Ya karena saya tuh ketika berada di satu tempat saya tuh harus all out. Iya, bukan karena saya merasa bahwa saya pernah di Garuda atau pernah di Citilink atau saya punya pengalaman yang expert, bukan. Tapi saya ingin, saya bisa nggak di situ, tuh satu. Dan yang kedua adalah ini lembaga, maaf ini bagus atau tidak. Tapi karena saya lihat bagus, saya mau untuk ayo saya gabung. Dan alhamdulillah ternyata bersama dengan Ibu Joko, sahabat besti terdekat, ada juga sekarang Mbak Tria. Ya, jadi orang-orang yang luar biasa yang ikut mensupport saya Mbak Yes. Untuk Divis Kendari bisa berkembang gitu.
1: Oke, jadi memang peluang, kalau berbicara soal peluang karirnya ini luar biasa ya, apalagi
2: sangat,
1: kalau tadi kita dari pengalamannya Mbak Tria gitu ya, mulai apa dari nginap di hotel gratis gitu ya. Itu kalau sudah memang
0: fasilitasnya yang
1: gitu ya, lengkap
3: fasilitas
1: ya.
3: Fasilitas kantor.
1: Iya. Sejauh ini apa dari pemerintah dukungannya seperti apa?
2: Sangat mendukung. Iya, kami lagi on proses untuk segala apa namanya bentuk kerjasama. Bahkan kapan hari saya sudah ke Pak Sekda juga untuk audiensi lah tentang Divis, dan responnya sangat luar biasa. Ayo bagaimana brosurnya segala macam ini apa yang menjadi sangkutan segala macam urusan nanti kita coba selesaikan sama-sama. Yang jelas Pemkot Kendari sangat mendukung begitu. Ya dukungannya luar biasa.
1: Wah luar biasa. Kita juga apa ya, karena mungkin masih baru ya, jadi saya juga kemarin pas setelah melihat story-nya Ibu Joko ya, waduh saya langsung tertarik. Wah ternyata ternyata ada sekolah flight school gitu ya. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan emas gitu ya bagi masyarakat kita di Sulawesi Tenggara. Jadi mungkin supaya tidak jauh-jauh lagi ke daerah lain gitu kan.
2: Iya betul, betul. Di Kendari ada Mbak Yesi.
1: Gitu dia makanya.
2: Ada, makanya ini saya lihat ini siswa-siswi ini kan yang masuk. Ya Allah, Subhanallah ya, maksudnya adik-adik kita yang dari, maaf ini, dari kampung ya, dari Konawe, Konawe Utara, Konsel, ada yang dari, bahkan itu tadi dari Fakultas
1: ya, berarti sudah dari beberapa daerah ya, sudah.
0: Jadi ada kabupaten dan ada juga beberapa dari provinsi.
2: Ada yang dari Kota Kendari juga ada. Itu dengan semangat yang luar biasa mereka untuk untuk masuk sebagai siswa-siswi.
1: Wah, berarti menjadi pengalaman yang pertama bagi mereka ya. Kalau tidak salah ya, dulu sebenarnya ada ya kalau tidak salah di Kota Kendari, tapi mungkin sudah
0: ada beberapa
1: juga
2: mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama tapi mungkin sudah tutupi beberapa.
1: Nah itu dia, ini menjadi makanya ini menjadi kesempatan karir juga buat
0: dan PR buat Mas Boy juga nih. artinya dia harus banyak mensosialisasikan. Kalau saya sih masukan buat Adinda saya, mungkin bagusnya masuk ke sekolah-sekolah, sosialisasikan bahwa kami sudah hadir di Kendari, Sulawesi Tenggara, sekolah untuk penerbangan, supaya mereka yang masyarakat awam kan nggak mengerti, saya anak saya kalau masuk pramugari sekolahnya di mana ya, nah kayak gitu. Tapi di sini bukan begitu selesai langsung seperti Mbak Tria tadi langsung jadi pramugari. Bukan. Kita di sini membantu, memberikan pengetahuan, ilmu, skill paling tidak bagaimana siap pakai. Jadi kalau misalkan mau daftar penerbangan atau pramugari silahkan.
1: Mungkin Mas Boy juga ini ke depan begitu ya, karena tadi mungkin ini masih di awal jadi masih merintis dan sebagainya. Nah mungkin ada hal-hal yang mungkin akan dicapai untuk dilakukan ke depannya, mungkin seperti apa nih Mas Boy?
2: Pasti ekspansi karena target kan. Kita ada gelombang kedua, itu yang tadi saya sampaikan. Kami mengundang semua adik-adik kami yang mau bergabung di Divis Dirgantara Flight School Kendari untuk mencoba di Divis Kendari, experience-nya, segala macamnya. Dan insya Allah kita akan melakukan pendampingan sampai kerja. Nah untuk yang akan kami lakukan pastinya ekspansi Mbak Yesi. Iya, karena kan nafas dari sekolah ini kan adalah siswa ya.
1: Semuanya kayaknya.
2: Iya, jadi maksudnya adalah pada akhirnya adalah kita coba untuk sosialisasikan kata tadi Ibu Joko. Insya Allah nanti kita akan ekspansi itu nanti ketika menjelang pelulusan ya. Ya kita akan masuk ke sekolah-sekolah, ekspansi. Kemudian selain itu kita lewat iklan juga, sosial media itu tiap hari Mbak Yes, kami di TikTok, kemudian di IG, di ini ada, kami ada punya tim marketing juga. Nah, untuk itu, selain itu kita coba dari MLM, dari mulut lewat mulut. Nah, jadi kita coba memberikan pesan-pesan baik. Ini loh Divis, ini loh ini Divis, tolong dibantu. Dan alhamdulillah sejauh ini Mbak Yes responnya sangat positif. Iya, dari keluarga, teman, sahabat, masyarakat, begitu.
1: Aduh sayang sekali obrolan kita sudah hampir tuntas ya, tidak terasa
2: ya.
1: Betul, hampir satu jam tanpa jeda lagu. Sampai lupa ya.
0: Harus butuh 2 jam ya Mbak Yesi. Tambah
2: lagi gimana? Sepertinya ini para.
1: Nanti boleh lah sesi berikutnya ya, sesi kedua mungkin boleh main lagi ke Pro 1 ya.
2: Siap Mbak Yesi.
1: Tapi sebelum closing saya ke Mbak Tria dulu nih. Mbak Tria yang pengalamannya 10 tahun di dunia penerbangan gitu ya, untuk bisa mungkin pesan kepada generasi muda deh, agar bagaimana sih minat ke ini menjadi peluang karir loh ya. Seperti itu gimana nih menjadi pilihan bagi pendengar kita?
3: Yang pertama, pramugari itu sebuah karir yang luar biasa. Apapun yang kamu impikan di masa muda bisa kamu capai di masa muda sebelum kalian melanjutkan taraf hidup selanjutnya.
2: Iya, gitu,
0: kan? Jadi betul, berarti betul. Memanfaatkan karir,
3: ya. Iya, memanfaatkan karir. Karena setelah menikah pun kamu masih bisa berkarir gitu. Contohnya jadi instruktur gitu kan. Yeah. Terus jadi tetap bisa ditutupkan. Juga terbang lagi setelah punya anak. Seorang ekspri itu masih bisa terbang.
0: Tidak ada batasan umur.
3: Ada batasan waktu, batasan umur itu sampai 40 tahun, 45 tahun.
1: Oke. Okay.
3: Gitu. Ini lagi kebetulan lagi ada pembukaan Lion Group untuk flight attendant itu, pramugari.
2: Iya, silakan ya, mau.
3: SMA. Iya, iya. Iya, kalau misalnya mau dulu belajar dulu ilmunya.
1: Iya, belajar ilmunya dulu ya. Betul, betul.
3: Gitu kan biar enggak kaget nanti di sekolahan, bisa join di Divis. Nanti ketemu saya. Cerita-cerita kita.
1: Oke. Bu Joko nih, Bu Joko, apa pesan yang juga yang disampaikan kepada pendengar kita, minat dan peluang generasi muda terhadap dunia penerbangan ini?
0: Oh ya, baik Mbak Isi. Ya, saya mau menghimbau kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari, remaja, putra-putri yang berminat untuk masuk di Divis, ayo silakan bergabung. Di sini akan diberikan materi-materi yang sangat luar biasa, dan memang Divis ini akan melatih menjadi seorang yang betul-betul mempunyai skill yang bagus. Jadi mempunyai SDM yang sudah siap pakai. Jadi seperti itu. Kalau mau gabung, silakan datang ketemu dengan Mas Boy. Seperti itu.
2: Siap.
1: Oke, terakhir mungkin jadi Mas Boy ini ya. Gimana nih?
2: Baik. Kalau dari saya adalah, sebelumnya terima kasih untuk Pro
1: Pro 1
2: RRI yang sudah mengundang kami di Divis Kendari. Sebuah kehormatan, Mbak Yes. Ya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ya, juga untuk Ibu Joko yang cantik baik hati, Mbak Tria sudah ikut bersama kami di sini. Jadi saya PD-nya bertambah, Mbak Yes. Dan pesan saya cuma hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat, ayah bunda, mungkin adik-adik kita yang mungkin masih sekolah ya, mungkin sekarang kelas kelas 1, kelas 2, kelas 3, utamanya yang kelas 3 ya.
0: Kelas 3.
2: Yang sudah mau lulus, mungkin yang punya minat bakat sebagai cabin crew, pramugara-pramugari yang punya ingin kerja di bandara sebagai staf bandara, silahkan. Kami di Divis Kendari
3: senang
2: menerima dengan senang hati.
1: Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan sukses selalu.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Semakin apa ya? Ini menjadi peluang karir yang semakin melambung tinggi.
2: Betul
1: ya,
2: sekali.
1: Seperti memang terbang tinggi gitu ya.
2: Terbang tinggi.
1: Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita untuk sore hari ini menjadi apa ya? Minat besar juga bagi pendengar kita di luar sana yang mungkin nanti bisa melanjutkan karirnya yang ingin bergabung ke dunia penerbangan.
2: Amin.
1: Lah seperti itu ya.
2: Iya.
1: Ibu Joko, terima kasih banyak,
0: terima
1: sudah
0: kasih,
1: hadir meluangkan waktunya. Mas Boy dan Mbak Tria, terima kasih di lain kesempatan. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan.
2: Siap, Pak. Iya, dengan senang hati.
1: Oke, dan baik pendengar, sampai di sini dulu perbincangan kita mengenai minat dan peluang generasi muda terhadap dunia penerbangan, yang semoga ini bisa membuka peluang karir Anda ya untuk bisa bekerja di dunia penerbangan. Saya sih pamit, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami untuk kebersamaan kita sore hari ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami bergabung dengan RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk mengikuti siaran Gemah Saripati Maju.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program Acara Gebal Saripati Maju edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Risna Supratio. Untuk informasi pertama kami akan menyapa rekan Yanti dari RRI Baubau.
2: Rekan. Sore Risna.
1: Selamat sore, silahkan.
2: Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Baubau. Pendengar, masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Baubau kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
3: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul, sehingga ini masih ada waktu dihimbau lagi.
4: Masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Baubau kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Baubau, Laude Asot, mengatakan pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan momentum kemerdekaan.
3: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul, sehingga ini masih ada waktu dihimbau lagi karena hari ulang tahun ini adalah milik semua kita, semua masyarakat, pemerintah bersama masyarakat, sehingga tadi pada rapat saya ingatkan lagi supaya semua warga bagaimana memeriahkan ini, antara lain dengan membersihkan termasuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul.
4: Asot menyebut masih terdapat sejumlah lokasi di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul. Dirinya meminta para camat kembali mengingatkan warga dan pelaku usaha agar segera memasang atribut kemerdekaan. Menurutnya, pemerintah tidak akan berhenti memberikan imbauan karena pemasangan atribut kemerdekaan diharapkan dapat menciptakan suasana perayaan yang lebih semarak di seluruh wilayah Kota Baubau. Terkait langkah tegas bagi pihak yang belum memasang umbul-umbul, Aswat mengatakan pemerintah masih mengedepankan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi menghadapi perjuangan atau peperangan seperti para pahlawan, sehingga memasang bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi bentuk sederhana untuk menunjukkan semangat kemerdekaan. Reporter RRI Baubau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi dari Kota Baubau, kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Yanti untuk informasinya. Selanjutnya, pendengar dari RRI Baubau, kita akan mengajak Anda untuk menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Rekan Ulfa, selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Risna.
1: Iya, silakan informasi.
5: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk hari ini, terkait Satlantas Polres Sinjai membagikan bendera merah putih kepada pengendara di Jalan Persatuan Raya untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Selengkapnya akan disampaikan Ayunia Nindiati.
6: Sebanyak 130 bendera merah putih dibagikan Satlantas Polres Sinjai kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Persatuan Raya pada Rabu pagi 12 Agustus 2026. Bendera dibagikan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 hingga pengemudi becak sebagai simbol semangat kebangsaan sekaligus pendekatan humanis kepolisian kepada masyarakat. Kasatlantas Polres Sinjai AKP Dirman HS mengatakan, pembagian bendera melibatkan seluruh personil Satlantas untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk mengingatkan pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas. Pengendara sepeda motor diminta menggunakan helm, sementara pengemudi mobil wajib menggunakan sabuk keselamatan.
7: Ini kegiatan bagi-bagi bendera kepada masyarakat pengguna jalan yang melintas di wilayah hukum Satlantas Polres Sinjai. dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ya. Kami bagikan pagi ini lebih 130 bendera pada seluruh pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4, dan termasuk becak yang melintas. Kita juga baliknya melibatkan personil seluruh satuan lalu lintas Polres Sinjai sebanyak 34 personil dengan pejabat utama di satuan lalu lintas.
6: AKP Dirman berharap semangat kemerdekaan turut diwujudkan melalui kepatuhan berlalu lintas sehingga keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.
5: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Terima kasih rekan Ulfa untuk informasi dari RRI Bone Kota Watampone pada sore hari ini. Setelah dari Bone, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Yesi. Selamat sore Yesi, silakan informasinya.
8: Ya, selamat sore Risna. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari mengenai 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sultra menyiapkan 631 personel gabungan ini untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya informasi tersebut disampaikan Ferry Musafir.
9: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
10: 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
9: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering, yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri. Ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
10: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibie mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
11: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
10: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari Firim Safir melaporkan.
8: Ya, rekan Risna, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama Risna.
1: Terima kasih rekan Yesi untuk informasi dari RRI Kendari pada sore hari ini. Pendengar, setelah dari Sultra kita menuju ke Sulbar bersama dengan rekan-rekan dari RRI Mamuju. Ada rekan Mega Pika, silakan informasinya rekan Mega.
12: Iya. Informasi dari Mamuju di sore hari ini di ada sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 narkotika di Sulbar akan terima remisi umum dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan rekan kami Ayan Irsyada.
13: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang.
14: Sebanyak 19 warga binaan kasus korupsi dan 234 warga binaan kasus narkotika di Sulawesi Barat akan menerima remisi umum atau RU dalam rangka peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan dari total 1.201 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat, sebanyak 591 orang akan menerima remisi pada hari kemerdekaan mendatang, sementara warga binaan lainnya belum dapat diusulkan karena belum memenuhi persyaratan. Said menjelaskan, dari 591 warga binaan penerima remisi, sebanyak 19 orang merupakan warga binaan kasus korupsi, sementara 234 orang merupakan warga binaan kasus narkotika, dan 338 orang lainnya merupakan warga binaan dengan kasus pidana umum.
15: Dan remisi sesulbar ini 591 orang. Kalau isi hari ini, warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi. Narkotika ada 234 orang. Pidana umum ada 338 orang, jumlah semua 591 orang.
14: Lebih lanjut, penyerahan remisi akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Untuk tingkat kabupaten, penyerahan akan dilakukan oleh bupati, sedangkan di tingkat provinsi akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahenir Sedam melaporkan.
12: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Risna di Makassar.
1: Terima kasih rekan Mega untuk informasinya dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya kami ajak Anda mendengar untuk mampir di RRI Makassar dengan informasi yang dihadirkan terkait Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mendorong pengelolaan sampah sesuai kebutuhan bersama. Informasinya bersama Iin Nurfahraini.
16: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik atau PSL untuk daerah yang berada di kawasan aglomerasi dan juga di luar kawasan aglomerasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat belum lama ini menjelaskan, terdapat sekitar 34 kawasan aglomerasi di Indonesia. Kawasan tersebut mencakup sekitar 70 hingga 80 kabupaten dan kota, termasuk wilayah Makassar. Lebih jauh ia menambahkan masih ada ratusan kabupaten dan kota memiliki kondisi serta kebutuhan pengolahan sampah berbeda, dan mereka bisa mengembangkan sesuai kebutuhan.
17: Kriteria itu macam-macam, dan itu menjadi bagian juga evaluasi atau tanggung jawab Kementerian LH untuk terus berkomunikasi dengan pemda-pemda yang tadi tidak masuk dalam itu. Langkah apa yang akan dilakukan? Itu langkah-langkahnya sudah ada. Ya, jadi misalnya kita memastikan membangun RDF, atau juga tadi ada ide membangun semacam gabungan lagi, tapi membangun yang lebih besar buat energi listrik juga dan sebagainya. Itu ada beberapa ide kayak gitu. Tapi itu sedang dikerjakan, dan beberapa daerah malah sudah melangkah lebih maju. Saya nggak usah sebut lah, di Jawa ada beberapa kabupaten gitu ya, dia sudah mengerjakan sendiri pada level kabupaten apa semua.
16: Jumhur Hidayat menambahkan pengolahan sampah selain menghasilkan energi, juga dapat membuka peluang ekonomi baru. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau pakan magot, sedangkan sampah lainnya dapat diproses menjadi produk bernilai guna. Pemanfaatan tersebut juga berpotensi mendukung pengurangan emisi dan memperoleh nilai ekonomi karbon. Jumhur menegaskan pengelolaan sampah tidak dapat diseragamkan untuk seluruh daerah, setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, dan kebutuhan yang berbeda.
1: Anda masih bersama kami di Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan juga pemirsa, kami akan ajak Anda menuju RRI Palu bersama dengan rekan Maria Immaculata. Rekan Maria, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Risna, RRI Makassar. Dari Palu, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui berbagai program di sektor perikanan. Lantas bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Donggala dalam mewujudkan komitmen tersebut dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan? Berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Sofian bersama Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Asegaf.
18: Ya baik Pak Kadis, bagaimana sih komitmen dari pemerintah Kabupaten Donggala dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Donggala dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan di Donggala?
19: Untuk pembangunan perikanan ke depan ini ada tiga hal yang kita tekankan. Yang pertama adalah persoalan pemberdayaan masyarakat perikanan nelayan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan pemberdayaan ibu-ibu pengolah pemasar hasil perikanan. Jadi ada tiga pelaku usaha perikanan yang itu menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Gitu. Nah kemudian untuk persiapan 6 bulan ke depan ini, ya kita akan melakukan pelayanan cepat, terutama untuk kegiatan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini akan kita memberikan penguatan, terutama menyediakan sarana penangkapan ikan, mulai dari 3 GT sampai dengan kapal 30 GT, sesuai dengan kewenangan kabupaten dan provinsi maupun pusat. Itu akan kita laksanakan.
18: Selain memperkuat nelayan tangkap seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang bergerak di sektor budidaya dan pengolahan hasil perikanan?
19: Nah, budidaya ini untuk di Donggala, ya khusus untuk pengembangan budidaya tambak, khususnya udang paname, kita Donggala sudah punya industri pembenihan udang paname yang pusatnya di Limboro, Towale, oleh PT Larva Sulawesi. Nah ini akan kita jadikan sebagai salah satu indikator utama untuk memberdayakan semua pembudidaya baik dari seluruh mana sampai Aguamas dalam memanfaatkan produksi benur Donggala. Kemudian terkait dengan budidaya juga ini ada keramba jaring apung. Nah ini akan kita prioritaskan pada dua komunitas, ikan kerapu macam sama ikan kerapu kakap. Ini akan kita berkoordinasi dan memfasilitasi dengan salah satu balai dari Kementerian Kelautan yang pusatnya di Makassar. Nah, ini akan kita upayakan supaya bisa mendapatkan bantuan benih kakap putih dan kerapu macam. Itu pada 4 titik strategis yang akan kita kembangkan. Satu di Banawa, khusus di Kabunga Besar, Kabunga Kecil, kemudian juga di Kecamatan Sirenja, tepatnya di Labuana, kemudian juga di Labian, khususnya depan Mapaga, dan di Palau khususnya untuk pengembangan ikan kerapu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kemudian untuk pengembangan perikanan budidaya khusus ikan air tawar, ini kita fokuskan pada ikan nila dan juga termasuk ikan mas. Kemudian juga terkait dengan program hilirisasi, terutama untuk kegiatan olahan. Jadi kita akan memberdayakan ibu-ibu UMKM di sektor perikanan yang dikenal dengan POK Laksar, pengolah dan pemasar perikanan. Ini ada kurang lebih sekitar 21 titik yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu berdasarkan potensi. Contoh, di Banyoge kita punya kelompok pengolah pemasar bakso tuna, kita punya nugget tuna, kita punya tahu tuna. Nah, ini akan kita lebih optimalkan dia untuk bisa berdaya saing.
18: Kemudian bagaimana pemerintah daerah memastikan hasil produksi nelayan dan pembudidaya tersebut memiliki pasar yang kuat dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat?
19: Harapan kita bahwa dengan kebijakan Bapak Presiden yaitu terkait dengan MBG, maka saya akan mengajukan ke Ibu Bupati agar supaya membuatkan suatu surat edaran dari Bupati kepada seluruh stakeholder untuk memanfaatkan ikan sebagai salah satu menu utama dalam kebutuhan MBG. Ini akan kita prioritaskan. Kemudian, selain dari itu, saya juga coba mengusulkan kepada pimpinan untuk kebutuhan dalam rangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah ini di sektor perikanan. Kita ketahui bahwa dengan berbagai regulasi dari pusat yang membatasi kabupaten dalam upaya peningkatan PAD, karena sebagian tugas itu sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Donggala adalah dengan menerbitkan dua perda strategis, yaitu yang pertama adalah perda pelayanan komunitas asal-usul sumber daya ikan yang keluar dari Kabupaten Donggala. Yang kedua, yaitu dalam rangka mengantisipasi penerimaan pendapatan daerah ini, ya kita juga akan mengusulkan rancangan peraturan daerah produksi usaha daerah tempat pendaratan ikan. Ini akan semua TPI yang ada akan kita siapkan dia salah satu unit usaha yang menjadi aset TPI, begitu.
2: Baik, Korwil 4 untuk edisi hari ini. Dan saya Maria Imakulanta bersama Juan Jordan dan juga Edi Firman. Saya mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Risna di RRI Makassar. Risna.
1: Terima kasih rekan Maria untuk informasinya dari RRI Palu. Selanjutnya kami akan mengajak Anda pendengar untuk menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Novian. Rekan Novian.
20: Ya, rekan Risna dari RRI Ampana. Pemkab Tojunauna perkuat kerjasama dengan Basarnas dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
21: Pemerintah Kabupaten Tojunauna memperkuat kerjasama dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tojunauna dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palu. Bupati Tojunauna Ilham Lawidu mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya penyelamatan masyarakat, mengingat wilayah Tojunauna memiliki potensi kerawanan bencana yang cukup tinggi. Ia menjelaskan Kabupaten Tojunauna memiliki Gunung Colo sebagai gunung berapi aktif serta berada dalam wilayah yang dilalui Sesar Palukoro. Selain itu, sejumlah wilayah di Tojunauna juga memiliki potensi banjir bandang karena kondisi sungai yang cukup luas. Potensi bencana juga terdapat di wilayah perairan, khususnya kawasan Tanjung Una-Una yang kerap mengalami gelombang tinggi.
22: Tugas yang mulia dengan penyelamatan ini adalah hal yang sangat baik, yang sangat positif, sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tojunauna dan masyarakat menyambut baik. Adapun hal-hal yang lain yang menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah daerah, baik itu dalam bentuk anggaran atau hal-hal yang lain yang membutuhkan, kami siap untuk bekerja sama.
21: Bupati berharap kerjasama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di wilayah Kabupaten Tojunauna. Rahmawati Tahani melaporkan.
20: Dari Radio Ampana, demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian untuk informasinya. Selanjutnya, setelah dari informasi RRI Ampana, kami hadirkan informasi langsung reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia, yang akan melaporkan terkait memaknai kemerdekaan BB POM Makassar mendorong kemandirian pangan dan obat. Rekan Kiswa.
23: Ya baik, pendengar, peringatan hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Dan pengabdian itu yaitu menghadirkan pangan dan juga obat yang aman, bermutu dan juga tentunya berkualitas, sekaligus juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Di mana ini diungkapkan oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Makassar, Yosef Dwi Irwan. Yosef menilai bahwa kemerdekaan adalah semangat untuk terus berinovasi, bekerja dan juga bekerja integritas, dan juga memastikan masyarakat untuk bisa mendapatkan perlindungan serta pelayanan terbaik. Selain itu juga makna kemerdekaan juga hadir di lingkup RT atau lingkup masyarakat paling bawah seperti RT yang ada di Kelurahan Kasikasti, Kecamatan Rapocini, Nur Rahmat yang menyebutkan bahwa memang untuk momentum HUT Republik Indonesia ke-81 ini menjadi momentum untuk mengenang kembali jasa para pahlawan dan dalam implementasi kehidupan sehari-hari persatuan antar warga tentunya harus terus dipererat. Dan dapat kami sampaikan pendengar untuk tema HUT Republik Indonesia tahun 2026 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan untuk di Kota Makassar sendiri, semarak HUT Republik Indonesia ke-81 ini sudah terlihat sejak awal Agustus 2026, di mana pemerintah Kota Makassar hingga ke pemerintah paling bawah seperti RT/RW sudah menginstruksikan warga di wilayah masing-masing untuk menyemarakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dengan memeriahkan dengan cara memasang umbul-umbul atau bendera merah putih tepat di 1 Agustus 2026. Dan tentunya berbagai persiapan dari masyarakat, mulai dari pembentukan panitia perlombaan di tingkat kelurahan ataupun kecamatan, kemudian juga pembentukan jenis-jenis lomba, dan ini tentunya menjadi salah satu untuk partisipasi masyarakat untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswa terus saya melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Kiswa untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Setelah kami hadirkan laporan langsung dari reporter kami, selanjutnya kita akan menyapa rekan di RRI Toli-Toli. Silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Makassar. Berikut kita ikuti paket news feature dari RRI Toli-Toli. Akhirnya MBG hadir di wilayah pulau, disampaikan Setiadi.
4: Dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
6: Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto kini mulai dirasakan manfaatnya hingga ke wilayah kepulauan. Jika sebelumnya layanan tersebut lebih dahulu menjangkau sekolah-sekolah di wilayah daratan, kini siswa-siswi di Pulau Lutungan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli juga telah turut menikmati menu makan bergizi gratis setiap hari di sekolah. Hadirnya MBG di pulau ini menjadi langkah penting dalam pemerataan pelayanan pemerintah. Meski pada awal pelaksanaannya, penyedia menu harus menyesuaikan dengan kebiasaan makan anak-anak di wilayah kepulauan. Perlahan, berbagai jenis makanan yang disajikan mulai diterima dengan baik oleh para siswa. Program ini pun bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membawa harapan baru bagi keluarga yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pemenuhan gizi anak. Bagi para orang tua, kehadiran MBG memberikan manfaat yang nyata. Selain membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak selama berada di sekolah, program ini juga meringankan beban pengeluaran keluarga untuk uang jajan harian. Harapan masyarakat adalah agar program tersebut dapat terus berlanjut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
7: Kedepannya harus ada teruskan, istilahnya harus lancar terus supaya yang nanti sampai apa ini sampai tidak putus-putusnya begitu lagi, sampai jalan terus begitu. Iya, ya itu lagi kendalanya di situ.
6: Program ini juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah sebagai sekolah yang berada di wilayah kepulauan.

0: dengan dukungan 8 tenaga pendidik. Sekolah berharap kualitas kesehatan dan semangat belajar siswa akan semakin meningkat.
1: Alhamdulillah dengan BG ini, mereka bisa tahu, oh seperti ini, kemudian buah-buahan yang mungkin kayak bengkeng, itu kan kan jarang. Nah, itu mereka sangat senang, ini buah apa, jadi menambah pengetahuan juga kan. Nah, mungkin hanya melihat di gambar, atau di YouTube, di HP, nah, dengan adanya MBG ini kan mereka lihat, oh seperti ini rasanya, seperti ini bentuknya.
0: Di sisi lain, pemerintah Kelurahan Nalu turut mengapresiasi hadirnya program makan bergizi gratis di Pulau Lutungan. Lurah Nalu Ahyar Tauhid mengakui proses penyaluran ke wilayah kepulauan memang membutuhkan waktu lebih lama dibanding wilayah daratan karena kendala transportasi laut. Namun menurutnya, hal tersebut dapat dipahami mengingat distribusi logistik harus menyeberangi lautan dengan sarana yang terbatas. Ahyar menilai hadirnya MBG merupakan jawaban atas harapan masyarakat yang telah lama menantikan program tersebut. Ia berharap pemerintah terus memperluas cakupan penerima manfaat sehingga tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga kelompok lain yang menjadi sasaran program nasional, mulai dari balita, ibu hamil, hingga lanjut usia.
2: Kalau di daratan itu selalu sudah dapat semua itu, sekolah-sekolahnya termasuk, ada juga ibu menyusui, kemudian balita, kemudian anak-anak sekolah. Termasuk ada beberapa yang mempertanyakan seperti bayi itu tuh, bisa enggak dapat? Nah, saya konfirmasi kemarin, ternyata itu bayi 0 sampai 6 bulan belum, tapi 7 ada sudah MBG bayi, kemudian ada MBG anak dan yang dewasa.
3: Untuk ukuran ya. Nalu sendiri ini sudah mencakup semua tadi? Mulai dari bayinya, kemudian juga anak sekolahnya, kemudian hamil.
2: Belum. Karena sekarang informasi kemarin saya dapat dari kader bahwa ada beberapa usulan warga itu untuk sementara belum ada penambahan seperti itu informasi dari dapur MBG. Tapi tetap dicatat oleh para kader, nanti kalau sudah terbuka lagi peluang untuk penambahannya, tinggal kita sampaikan nama-nama yang sudah didata itu.
0: Kini setiap pagi di SD Negeri Lutungan bukan hanya semangat belajar yang tumbuh di ruang kelas. Kehadiran makan bergizi gratis juga menjadi simbol bahwa pemerataan pembangunan mulai menjangkau wilayah kepulauan. Bagi anak-anak Pulau Lutungan, sepiring makanan bergizi bukan sekedar santapan, tetapi menjadi investasi kesehatan dan masa depan yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat pun berharap program ini dapat terus berkesinambungan, sehingga seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.
4: Baik, demikian informasi news feature dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami Risna di RRI Makassar.
5: Terima kasih rekan-rekan kami yang ada di RRI Toli-Toli yang telah menghadirkan news feature pada sore hari ini. Pendengar RRI seluruh, inilah tadi seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gemal Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gemal Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kapan? Ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.
3: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
4: Bintang Radio Indonesia.
3: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
5: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Van, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini di

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI dari kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kebersamaan kita di suasana petang ya, jelang saatnya nanti kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Kami informasikan untuk waktu maghrib wilayah Kota Kendari pukul 17 lebih 57 menit.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimah yang kembali akan mendirikan ibadah sholat maghrib. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Kendari dan sekitarnya, kita dengarkan terlebih dahulu renungan menjelang maghrib yang kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Lanawe Agi dengan topik menghadapi tantangan zaman. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila al-zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Menghadapi Tantangan Zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, jika umatku telah melakukan 15 macam penyimpangan, maka akan tiba bala bencana kepada mereka, yaitu pertama, jika harta rampasan atau harta kekayaan hanya beredar pada orang-orang besar. Yang kedua, amanat telah dirampas tidak dijalankan. Yang ketiga, zakat tidak dibayarkan. Yang keempat, mengajar bukan karena agama Allah. Yang kelima, suami sudah terlalu tunduk pada kehendak istrinya. Yang keenam, orang sudah durhaka pada ibunya. Yang ketujuh, orang sudah merendahkan kawannya. Yang kedelapan, orang menjauhkan membenci ayahnya. Yang kesembilan, orang mengeraskan suara berteriak-teriak bertengkar di masjid-masjid. Yang sepuluh, orang-orang telah mengangkat orang fasik sebagai pemimpinnya. Yang ke-11, munculnya pemimpin yang rendah budi pekertinya. Yang ke-12, orang memuliakan orang lain karena takut kekejamannya. Yang ke-13, bidu wanita cantik sudah menjadi kegemaran masyarakat. Yang ke-14, minuman keras sudah merajalela. Dan yang ke-15, umat sekarang mengutuki umat-umat terdahulu yang berpegang pada kebenaran. Jika sudah demikian, kata Nabi, maka tunggulah datangnya malapetaka berupa angin merah yang panas, tanah longsor, gempa bumi, penyakit yang bisa merubah wajah manusia, dan hujan batu yang menyebabkan banjir besar. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ternyata kriteria dalam hadis tersebut kini kerap terbukti dan kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kita saksikan lebih parah. Zaman ini sudah makin rusak dan kering dari petunjuk nilai-nilai iman dan ketakwaan di masyarakat semakin menipis. Sudah tidak takut lagi ancaman siksaan dari Tuhan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakum, solusi untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman itu, maka mari perbanyak bekal, antara lain kuatkan iman dan takwa, yaitu meyakini keesaan Tuhan dalam hati dan diucapkan dengan lidah dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat surah 57, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa takuni ulil albab, dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Yang kedua, untuk menghadapi zaman yang rusak harus bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat surah 96, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsiran fama wahanu lama asabahu was fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbul sabirin. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa,
mereka tidak merasa lemah, hina atas bencana yang menimpa mereka, dan mereka tidak lesu dan tidak pula mundur atau menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Yang ketiga, untuk menghadapi zaman yang rusak, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Yang keempat, untuk menghadapi zaman yang rusak parah, ialah dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Imran ayat surah 10. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikianlah renungan ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah-Nya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah-Nya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dari dalam berkata-kata dan berbuat. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang berbeda dengan manusia, baik dari segi asal penciptaannya, begitu juga dengan nafsu. Manusia memiliki nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki nafsu. Akan tetapi, dalam sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengutus dua malaikat ke bumi dan diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua malaikat itu bernama Harut dan Marut. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau kubah surga. Kebiasaan ini juga terus

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami ya di 96,7 MHz dan melalui aplikasi RRI Digital. Malam hari ini senang sekali saya Jihan Benazir bisa kembali menjumpai Anda hingga nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama di Sultra Malam ini. Dan mengawali perjalanan Sultra Malam ini, sesaat lagi kita akan bersama untuk di obrolan komunitas. Akan ada banyak hal menarik ya, terutama untuk di malam hari ini mengenai program internship perikanan Hotate di Hokkaido, Jepang bersama dengan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Seperti apa perbincangannya? Jangan kemana-mana, pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.

0: Yeah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: 107,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk di obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, di studio Pro 1 sudah lengkap hadir formasinya ya. Dan pastinya kita akan banyak cerita-cerita mengenai program yang luar biasa dari teman-teman di Universitas Muhammadiyah Kendari ya. Saya mau menyapa terlebih dahulu ya untuk yang sudah hadir di malam hari ini ya. Selamat malam Ibu Leli Okmawati Anwar, SPI MSI. Selamat malam Ibu.
1: Selamat malam,
0: Mbak. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Luar biasa. Dosen Fakultas Pertanian
1: Perikanan.
0: Perikanan Universitas. Oke, Universitas Muhammadiyah Kendari. Siap. Sebelum kesini tadi kayaknya hektik sekali ya Bu ya.
1: Cocok.
0: Katanya tadi dari konsel dulu gitu ya. Dan akhirnya menyempatkan untuk hadir di sini.
1: Ya, alhamdulillah bisa hadir tepat waktu.
0: Mm-hmm.
1: Dengan kecepatan tinggi tadi.
0: Kecepatan cahaya kayaknya tadi. Oke, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya mau menyapa kedua mahasiswa yang juga sudah hadir ya. Selamat malam untuk Khairul. Ya, benar ya namanya ya, Khairul ya. Oke. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak.
0: Apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Khairul Umam gitu ya. Fakultas Pertanian.
2: Perikanan.
0: Wah, ini ini saya lihat dulu flyernya kalau gitu ya. Oke, panggilannya siapa nih? Khairul atau Umam nih?
2: Umam, Kak.
0: Umam, ya. Baik. Umam, tadi sebelum kesini kemana dulu, Umam?
2: Tadi cuma dari rumah, terus karena berhubung sudah mau mendekati dengan jadwal, makanya langsung ke sini.
0: Langsung ke sini. Ya. Oke. Okay. Enggak ngantuk ya?
2: Enggak, aman.
0: Aman. Oke. Okay. Siap. Selain Umam yang hari ini juga hadir di Studio Pro 1 RRI Kendari ya, karena kita tiga orang di sini tamu saya. Saya mau menyapa dulu untuk Muhammad Rifki Pratama. Selamat malam.
3: Ya, malam.
0: Rifki berarti nih panggilannya ya.
3: Ya.
0: Oke. Perikanan juga, Universitas Perikanan?
3: Pertanian.
0: Oh. Oke, okay. Ini Universitas Fakultas Pertanian dari UMK gitu ya. Muhammad Rifki Pratama, hari ini ngapain aja tadi Rifki?
3: Di rumah saja, Kak. Di rumah. Ngampus terus pulang terus ke sini.
0: Oke. Dan malam hari ini kita akan berbicara mengenai program internship perikanan Hotate di Hokkaido, Jepang. Sebelumnya saya tadi sempat ngobrol juga sama Ibu Leli. Ini sama dengan magang atau tidak ya? Mungkin kita lebih akrabnya dengan istilah magang ya gitu ya Bu Leli. Tapi bisa diceritakan sedikit dulu mungkin sebenarnya tentang program ini. Silakan.
1: Oke, baik, Mbak. Jadi program internship Hokkaido Jepang ini merupakan salah satu program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang dijalankan oleh Universitas Muhammadiyah Kendari, khususnya melalui Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Program ini kerjasama langsung antara Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Kendari dengan Hotate Corporation yang ada di Hokkaido, Jepang. Jadi Hotate Corporation ini membawahi banyak perusahaan-perusahaan kecil yang khusus untuk produksi dan budidaya kerang hotate atau biasa disebut dengan scallop.
0: Oh, hotate itu scallop ya?
1: Iya, scallop. Okay. Nah, karena memang bidangnya sesuai dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jadi program ini kami sudah jalankan atau kami sudah laksanakan kurang lebih 3 tahun. Ini tahun ketiga. Nah, di tahun pertama itu kami diberi kesempatan untuk mengirim mahasiswa kurang lebih 3 orang.
0: Okay.
1: Baik itu untuk periode 6 bulan maupun 10 bulan. Namun sebelum mereka berangkat, mereka perlu pembekalan dulu untuk belajar bahasanya karena itu wajib. Kurang lebih 360 jam pelajaran. Nah, ini kita melibatkan LPK untuk membina mereka khusus untuk pembelajaran bahasa Jepang karena memang komunikasinya di sana sangat diperlukan dan wajib untuk mereka untuk mengikuti kegiatan pembekalan bahasa Jepang dulu selama kurang lebih 3 bulan di Depok.
0: Oh.
1: Ya, namanya di LPK Puji Utami. Nah, karena memang LPK Puji Utami ini adalah LPK yang diamanahkan khusus oleh Hotate Corporation untuk bisa membina mahasiswa dari UMK dalam hal berbahasa Jepang. Nah, di tahun kedua, alhamdulillah karena kepercayaannya mulai meningkat di tahun kedua, kurang lebih di tahun 2025 kemarin, dari 3 orang kita nambah jadi 16 orang.
4: Wow, signifikan ya. Juga ya, ya pertambahannya ya.
1: Pertambahannya dari 3 menjadi 16 dan itu masih khusus Fakultas Perikanan saja. Nah, namun di tahun selanjutnya permintaan sudah semakin bertambah, kepercayaan juga sudah semakin meningkat, sehingga kami komunikasi dengan pihak Jepangnya apakah memungkinkan fakultas lain yang beririsan dengan Fakultas Perikanan yang memang di kurikulumnya terdapat mata kuliah yang memuat tentang ilmu-ilmu perikanan. Nah, ternyata setelah kami diskusi panjang dengan dekan di Fakultas Pertanian, dan ternyata memang di Fakultas Pertanian khususnya di program studi agribisnis dan teknologi industri pertanian memang ada mata kuliah tertentu yang memuat tentang perikanan, khususnya agribisnis perikanan.
4: Oh gitu.
1: Ya, dengan modal itu sehingga dianggap oleh pihak Jepangnya, oh, Fakultas Pertanian dan Fakultas Perikanan ini beririsan dan memungkinkan untuk memberangkatkan juga mahasiswa dari Fakultas Pertanian. Namun memang karena perjanjian atau kerjasamanya dimulai dari Fakultas Perikanan, sehingga memang yang masih mengkoordinir saat ini adalah Fakultas Perikanan, tapi tetap mahasiswa-mahasiswa pertanian yang berkesempatan insya Allah di tahun 2027 lagi nanti itu tetap kami akan sama-sama okay. untuk mengurus keberangkatan mereka.
4: Okay. Berarti ini batch ke Umam dan Revi, batch ketiga berapa batch orang?
1: Ketiga. 34 orang.
4: Makin tahun makin nambah ya berarti ya?
1: Alhamdulillah. Okay. Sebenarnya permintaan mereka memang terus bertambah, hanya kemampuan dari kita, dari universitas yang masih sebatas 34 orang itu, dan insya Allah di tahun depan mungkin akan bertambah lagi. Nah, cuman bedanya yang mungkin yang perlu digarisbawahi, perbedaan antara istilah magang dengan internship. Nah, kalau internship ini memang istilah untuk mahasiswa yang belajar kerja.
4: Oke. Okay.
1: Yang belajar kerja di luar negeri. Nah, itu disebut dengan internship. Tidak bisa dikatakan magang karena mereka sebenarnya fokusnya bukan untuk kerja ke sana. Tetapi mencari ilmu, mencari pengalaman. Sehingga bedanya kalau magang itu kan dia tidak terikat harus mahasiswa, tidak. Yeah. Magang itu kan biar mereka lulusan SMA atau sarjana yang tidak terikat pada proses pembelajaran di perguruan tinggi, itu istilahnya magang. Tapi kalau mereka masih statusnya mahasiswa dan berangkat atas nama mahasiswa, maka nama programnya itu adalah internship.
4: Ya, istilahnya kalau magang pure kerja di
1: pure
4: sana
1: kerja
4: ya.
1: Di sana,
4: kalau di sana, kalau misalnya internship ya memang masih status mahasiswa dan pengen tahu gitu ya bagaimana kerja dan beririsan dengan mungkin pelajarannya dan segala macamnya.
1: Ya, mata kuliah.
4: Mata kuliahnya. Oke. Saya mau ke Umam dan juga Rifki dulu. Ini kan berarti batch ketiga ya teman-teman ya.
2: Iya
4: kan. Oke. Bisa mungkin sedikit diceritakan dulu begitu ya. Mungkin entah Umam atau Rifki boleh, Rifki boleh sweet dulu. Menceritakan bagaimana akhirnya teman-teman itu berangkat. Kan teman-teman udah berangkat ya ke sana ya.
2: Iya.
4: Baru balik kayaknya sekitar berapa Bu tadi?
1: 5 hari ya?
3: Iya, sekitar 5 hari.
4: 5 harian ya. Oke. Okay. Bisa dong diceritain sedikit mungkin dari prosesnya dulu bagaimana sehingga teman-teman tuh bisa ke Hokkaido.
1: Iya, betul sekali.
4: Iya, yang mana? Sweet memang Mika Sian.
1: Rifki coba, Rifki dulu.
4: Rifki.
3: Iya, Kak.
4: Prosesnya gimana Rifki pada saat itu?
3: Proses untuk ke Hokkaido itu yang pertama belajar masuk LPK selama kurang lebih itu 3 bulan Kak.
4: Oke. Okay.
3: Belajar bahasa Jepang sampai bab 1 sampai bab 25. Nah, terus pembuatan password apa segala macam untuk ke sana.
4: Rifki jangan tegang. Rifki jangan tegang ya. Memang di sini Luna Maya memang ya.
3: Iya, agak tegang ya.
4: Agak tegang ya.
3: Iya, Kak. Soalnya
4: Kenapa?
3: Baru juga begini podcast. Jadi agak tegang bawaannya.
4: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Itu dampaknya kamu pulang dari Jepang.
4: Iya, jangan sampai.
1: Andai kamu tidak ikut program internship, kamu tidak akan diundang oleh RRI.
4: Betul. Iya. Atau jangan sampai pengennya ngomong pakai bahasa Jepang ini ya.
1: Coba Rifki. Atau Umam, sebentar, boleh ya?
4: Boleh, nanti siapkan
1: memang. Siap-siapkan
4: memang. Iya,
3: gak bisa.
4: Tapi yang saya penasaran, Rifki dan Umam ini apakah mendaftarkan diri untuk ikut program internship ini atau dipilih dari kampus atau seperti apa gitu?
3: Mendaftarkan diri, Kak.
4: Oke. Ya. Apa saja yang perlu dipersiapkan waktu itu?
3: Waktu itu medical check-up, tes
4: check-up. Iya, check-up.
3: Terus check-up tes kesehatan sama buat ini
1: paspor.
3: Ya, password itu aja, Kak.
4: Oke. Ada ini tidak nilai yang memang harus dipenuhi seperti itu? Misalnya harus segini nih, harus A semua atau seperti apa? Ada tidak?
1: Hasil wawancara dan ini tes tulis kemarin sebelum
4: berangkat.
1: Berangkat.
3: Sebelum berangkat itu sebelum berangkat hanya ini, Kak. Wawancara. Terus ada memang hasilnya.
4: Dan ketika hasil itu baik berarti bisa lanjut ke tahap berikutnya gitu ya.
3: Betul.
4: Seperti itu. Saya ke Umam dulu. Umam, kenapa tertarik ikut program ini, Umam? Apakah karena suka Jepang juga gitu atau seperti apa?
2: Kalau saya pribadi, Kak, melihat daripada Jepang itu kan negara maju. Ya. Apalagi kalau kita di dalam Gen Z yang hari ini masih punya proses panjang ke depannya, tentunya pengalaman di situ dan pembelajaran tentang soal kedisiplinan, soal tanggung jawab, maka diperlukan memang harus memiliki pengetahuan yang diambil dari sana. Ya, makanya salah satu ketertarikan untuk ke sana diambil daripada itu, Kak. Rasa penasaran yang ingin kita cari tahu bagaimana penerapan disiplin, metode cara kerja orang-orang Jepang itu menanggapi suatu masalah seperti apa, dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan, mungkin bisa kita implementasi atau aplikasi di kehidupan kita di sini.
4: Oke.
2: Ya, kurang lebih begitu, Kak.
4: Nah, ini kan kalau Umam kan dari Fakultas Perikanan seperti itu, ya, kan. Memang memang program awalnya di perikanan juga seperti itu ya. Apa yang bisa kamu implementasikan ketika kamu sudah belajar di sana, mendapatkan ilmunya begitu ya. Bertemu dengan budaya yang berbeda gitu ya. Terus ditambah dengan ilmu-ilmu tentang apa tadi namanya tuh, Hotate. Apa yang bisa kamu implementasikan di sini?
2: Kalau saya melihat, Kak, dari secara pribadi, mungkin pertama karakter dan budaya kerja yang secara harus disiplin dan konsisten itu memang penting. Dan ada banyak sebenarnya unsur-unsur untuk bisa sampai di situ, Kak. Ya, salah satunya dengan cara ini melatih kita punya soft skill, keterampilan di sana. Seperti contoh kemarin pada saat proses bekerja di sana. Di sana kan banyak diarahkan tentang menguasai mesin yang seperti ini. Yang mungkin, mohon maaf, secara pengetahuan saya mesin tersebut belum ada mungkin di sekitaran sini. Ya, Kak, kurang lebih seperti itu.
4: Oke, istilahnya kayak kamu sudah melihat mesin itu duluan dan bagaimana juga mesin itu
2: teknologi,
4: bekerja, teknologinya
2: yang
4: ya kan.
2: Seperti itu, Kak.
4: Wow, menarik sekali ya. Kalau Rifki kan kamu dari pertanian gitu kan ya. Walaupun tadi Bu Leli juga bilang ternyata ada yang beririsan juga ya, terutama untuk di agribisnisnya gitu. Kalau misal dari Rifki sendiri bagaimana nih? Apa yang bisa kira-kira kamu implementasikan setelah kamu mendapatkan banyak ilmu di sana?
3: Yang pertama,
4: agak dekat boleh Rifki dengan mic-nya biar terdengar suara jelas seperti itu.
3: Yang pertama itu cara bekerja orang Jepang. Mereka bekerja itu sangat menghargai waktu. Ya. Yang kedua itu bagaimana cara mereka bekerja. Mohon maaf, di sini kalau biasa orang kerja kan ini terlambat berapa menit.
4: Iya. Ketepatan waktu ya.
3: Kalau di Jepang itu terlambat 1 menit aja tuh udah kena marah itu.
4: Waduh, kamu pernah kena marah nggak?
3: Iya, pernah.
4: Pernah ternyata ya.
3: Pernah.
4: Kemudian?
3: Kemudian itu budaya kerjanya itu sangat berbeda jauh sama di sini. Ya, kemudian orang Jepang itu sangat tidak suka yang namanya orang
2: yang tidak disiplin. Ya, orang yang tidak disiplin, yang membuang-buang waktu di
3: kalau dalam pekerjaan. Sama ini.
1: Bangun pagi mungkin?
3: Hah?
1: Bangun paginya bagaimana?
3: Kalau bangun pagi tuh Kak, Bu. Sekitaran jam 2 kalau.
1: Iya. Oh.
3: Ya, jam 2 pagi.
4: Jam jadi, 2 pagi di sana iya, sudah mulai.
3: Udah itu Kak, jam 2 pagi di sana itu hitungannya sudah subuh.
4: Ya. Oke, okay. Kita masih tidur sih. Oke. Saya tertarik ya ini Bu Lely, kayak scallop gitu kan, apa ya istilahnya, kerang apa sih kalau ya,
3: hotate
4: ya, hotate ya, ya scallop ini gitu ya. Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri seperti apa nih keberadaannya gitu
3: kalau
4: ya?
3: Kalau di Sulawesi Tenggara kayaknya kayak
1: scallop
3: itu, peyong.
1: Dia kayak jenis sebenarnya dia
4: kan
1: jenis,
4: dia makan untuk bisa dimakan
1: iya,
4: kan ya.
1: Iya. Dan memang scallop ini bisa dibilang produk khas dari perairan Jepang.
4: Oh, okay.
1: Susah untuk dibudidayakan di perairan-perairan lainnya. Kalau mau dilihat kemiripannya, ya secara mudah saja ya, tapi agak jauh sih ya, berbeda. Mirip-mirip pokea lah. Dia bivalve, punya cangkang yang katupnya bisa dibuka.
4: Jini ojini.
1: Iya, jini ojini, tapi ukurannya agak kecil.
4: Oh iya, iya.
1: Nah,
4: iya.
1: Dia itu mereka ini di sana membudidayakan kurang lebih 1 sampai 2 tahun ya.
3: Satu mulai panennya itu 1 2 3 tahun.
1: Iya. Okay. 1 2 3 tahun. Jadi memang proses pembudidayaannya cukup panjang. Cukup lama dan harganya juga sangat-sangat fantastis. Jadi bisa dibilang tidak semua juga orang Jepang ini ya mengkonsumsi, mampu mengkonsumsi karena harganya juga high class.
4: Okay, siap. Kalau di Indonesia tuh ada budidayanya juga atau gak memang ada. Cuma memang di Hokkaido saja?
1: Iya, betul.
4: Oh, seperti itu.
1: Iya. Paling kalau misalkan ada di Indonesia ya ambilnya dari sana, Jepang, dari Jepang.
4: Oke, wah menarik juga ternyata ya tentang hotate ini ya, ternyata bisa apa ya, ujungnya nanti bisa ke bisnis lagi, makanya tadi beririsan di agribisnis juga ya, gitu kan ya. Masih berkaitan mengenai program internship ini, berapa lama pada saat itu kemarin Umam di sana?
2: Yang waktu di mana itu Kak?
4: Di Jepang.
2: Di Jepang saya di sana mulai dari bulan Februari, pemberangkatan dari Depok itu sampai di bulan 8 enggak?
4: Oh, oke. Okay.
2: Sekarang ya yang tanggal 5 kemarin barusan balik ke sini.
4: Barusan balik kurang lebih
1: 6 bulan
4: ya. Iya, soalnya ada yang 10 bulan juga ternyata
1: ada,
4: ya, Bu.
1: Ada yang 10 bulan.
4: Kalau yang di batch ini ada yang 10 bulan enggak, Bu?
1: Di batch ini ada. Setiap tahun alhamdulillah kami ada. Ada yang 6 bulan, ada yang 10 bulan. Dan itu tergantung Mbak perusahaan.
4: Oke.
1: Okay. Iya. Jadi tergantung perusahaan. Sebenarnya kita enggak bisa memilih ya perusahaan mana.
4: Seperti itu.
1: Iya. Jadi perusahaan A misalkan butuhnya cuman sampai 6 bulan, perusahaan B 10 bulan ya kita switch aja. Kira-kira mahasiswa yang secara penilaian khusus sebenarnya enggak ada. Karena kita sudah di gambling, mahasiswa sudah di gambling, sudah dilakukan pembekalan yang cukup panjang selama 3 bulan dan itu berlaku sama dan luarannya ya dianggap homogen atau sama, sehingga tidak ada perbedaan antara yang 6 bulan dengan yang 10 bulan, hanya soal rezeki saja mungkin.
4: Oh iya, berarti tinggal terima aja nih yang mana nih ya.
1: Iya.
4: 6 atau yang 10 tergantung perusahaan mana juga.
1: Iya,
4: seperti
1: perusahaan
4: itu
1: mana juga. Ya.
4: Di Hokkaido bagaimana cuacanya, Rifki?
3: Dingin Kak. Karena kemarin pas tiba itu puncak-puncaknya musim salju di sana.
4: Dan kamu berarti baru lihat salju itu?
3: Iya, seumur hidup baru itu lihat salju.
4: Gimana, gimana sensasinya? Bahkan saya juga kan belum pernah lihat salju secara nyata gitu kan ya. Ini dulu pertanyaannya, gimana perasaan kamu pada saat itu pertama kali lihat salju nih? Sebelum kita ngomongin hotate lagi nih.
3: Pertama kali lihat salju itu perasaan saya tuh senang karena ini impian saya dari kecil untuk main salju. Ternyata ya.
4: Ya. Berarti ini impian kamu ya?
3: Iya.
4: Oke. Okay.
1: Sering nonton kartun apa?
4: Anime nih pasti.
3: Iya. Iya, Bu, sering nonton ini apa? Film-film orang ke salju apa segala macam, jadi pengen ke sana kan? Jadi ternyata ya kesampaian juga.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Terjawab ya. Berarti happy banget dong kamu ya.
3: Bisa dibilang begitu.
4: Tapi gimana pada saat program internship terus habis itu lagi musim dingin di sana, itu kan struggle-nya lebih berat pasti.
3: Iya, Kak.
4: Gimana Rifki?
3: Kalau apanya itu, Kak?
4: Kalau misalnya kan lagi dingin di sana, terus habis itu kamu kerja juga, internship juga gitu. Ada struggle tersendiri tidak?
3: Kalau di sana, kalau ini apa? Kalau kerja di musim dingin itu sudah ada alat safety-nya. Mm. Kayak kos tangan, baju musim dingin, dari sepatu, celana, itu sudah disiapkan semua dari perusahaan. Jadi semua bisa dibilang aman lah.
4: Oke. Okay.
3: Tapi dinginnya masih
4: terasa. Emang gitu, Mam?
2: Iya, sama.
4: Sama juga. Iya.
2: Waktu kemarin itu pertama kali tiba di sana sudah sampai minus 10 derajat, Kak.
3: What? Iya. Sampai minus berapa kemarin paling tingginya itu?
2: 14 kalau 14, tidak salah.
3: Iya.
4: Minus 14.
2: Iya.
4: Dan kalian juga masih tetap harus beraktivitas.
3: Iya. Iya.
4: Wah, kalau saya sudah dibawa selimut aja. Makanya enggak ikutan program internship ini nih ya. Oke. Okay. Apakah kamu juga pertama kali lihat salju juga?
2: Sama, Kak, sama.
4: Gimana perasaannya?
2: Ya, rasa penasaran setelah lihat itu ya hilang lah. Artinya kan baru pertama kali lihat begitu juga, Kak.

0: tidak terlalu susah, Kak. Mm-hmm. Soalnya di dalam Hokkaido itu hampir semua perikanan khususnya itu pengelolaannya rata-rata kerang, Kak. Iya. Mm. Kalau untuk di bagian daerah Hokkaido.
1: Hokkaido. Uh-uh. Oke, okay. Ini saya makin banyak pertanyaan di banyak pertanyaan di otak saya nih, tapi kita jeda dulu sebentar ya. Untuk bulan ini juga kita jeda sebentar dulu. Jadi untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, kita lagi live ya di via YouTube. Kalau penasaran, pengen tanya-tanya juga malam hari ini, silakan komen di kolom YouTube kami di RRI Kendari. Nanti akan kami bacakan ya pertanyaannya di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Oh,

Masih terus bersama pendengar untuk di obrolan komunitas malam hari ini ya, dan saya masih seru sekali ini berbincang ya bersama dengan Umam, Rifki dan juga Ibu Leli ya mengenai

0: program internship perikanan Hotate di Hokkaido. Saya ke Bu Leli dulu. Bu Leli, sebenarnya kalau dilihat secara garis besar, tujuan dari program internship ini sebenarnya apa sih yang pengen dicapai, Bu?
1: Baik, Mbak. Jadi gini, kami sebagai dosen di universitas itu bukan hanya bertindak sebagai pengajar ya, tapi juga berperan sebagai pendidik. Dan idealnya atau tujuan kami itu adalah bagaimana bisa menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat universitas sehingga nanti lulusan itu punya bekal ilmu dan pengalaman atau kompetensi. Nah, yang selama ini kami lakukan di kampus, khususnya di Universitas Muhammadiyah Kendari, kalau kegiatan pembelajaran di kelas itu udah sudah rutin setiap hari dari Senin sampai Jumat. Namun untuk memberikan pembekalan kepada mereka dalam hal kompetensi, skill di bidangnya masing-masing, itu kesempatannya tidak banyak.
0: Betul.
1: Dan kami ada tawaran ini, ditawari program internship ini. Ini bisa dibilang berkah buat kami di Universitas Muhammadiyah Kendari, karena kami bisa menjalin kerjasama dengan industri di tingkat internasional.
0: Betul.
1: Dan kami yakin bahwa melalui kerjasama industri ini dengan proses internship ini, kami bisa membekali mahasiswa bagaimana merasakan dunia kerja yang sebenar-benarnya.
0: Betul.
1: Walaupun mereka masih berstatus mahasiswa.
0: Iya.
1: Sehingga ketika mereka lulus nanti, mereka sudah punya bekal, sudah lengkap lah istilahnya, menunya sudah disajikan semua, ilmunya dapat, skillnya, kompetensinya juga dapat. Karena bisa dibilang seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, IPK itu bukan satu-satunya lagi.
0: Setuju.
1: Syarat untuk bisa masuk atau bergabung di dunia kerja, kalau tidak dilengkapi dengan skill dan kompetensi, masih kurang. Dan IPK tinggi tanpa pengalaman itu masih diragukan oleh industri-industri atau dunia-dunia kerja saat ini. Sehingga ya harapannya itu tadi, dengan mereka dikirim ke Jepang, apalagi di mana kita tahu sendiri daerah Jepang, negara Jepang ya kan sudah jadi role model untuk kedisiplinan.
0: Betul.
1: Kerja. Nah, sehingga mereka harapannya ya ketika pulang ya sudah, kita tidak usah berteori lagi, kampus tidak usah mendikte
0: gitu
1: lagi
0: ya.
1: Mereka untuk kamu harus disiplin kamu ya, karena mereka sudah merasakan sendiri dunia kerja seperti apa, apalagi di Jepang, sehingga mereka ya harapannya ya bisa menerapkan itu semua ketika kembali ke Indonesia dan bekerja di ketika mereka lulus nanti, maksudnya bisa lebih mudah untuk beradaptasi dengan dunia kerja.
0: Betul. Ya. Tidak peduli dengan misalnya field atau bidang pekerjaannya itu di bidang apa, tapi kan yang kita ambil adalah etos kerjanya juga.
1: Etos kerjanya, karena memang karakter itu paling utama dibandingkan dengan kecerdasan kognitif ya.
0: Setuju.
1: Ya.
0: Retweet saya itu ya. Lebih karakter memang harus dibentuk dari
1: sekarang
0: gitu. Nah, berarti kan banyak tantangan juga ya, Bu, mungkin ya yang dihadapi oleh teman-teman di Fakultas Perikanan gitu ya. Apa, langsung geleng-geleng kepala. Apa nih, Bu, tantangan-tantangan yang dihadapi lah?
1: Sebenarnya kalau dibilang tantangan tidak juga ya, tapi lebih ke arah bagaimana meyakinkan, meyakinkan mahasiswa itu sendiri, meyakinkan keluarga mereka bahwa kami mengirimkan mahasiswa ke Jepang itu sudah dengan prosedur-prosedur yang legal, yang resmi, dan memang sudah bisa kuat ininya ya, secara hukum,
0: perlindungan hukumnya
1: juga secara ini kuat. Nah, cuman kan banyak isu-isu yang berkembang terkait apa namanya tenaga kerja
0: betul
1: ilegal yang apalagi mengatasnamakan mahasiswa,
0: betul
1: itu yang masih jadi perdebatan besar antara kampus dengan keluarga mahasiswa itu sendiri, apalagi memang ketika berangkat ke sana ada pembiayaan-pembiayaan yang harus dibiayai sendiri dulu untuk bisa berangkat di sana, dan memang nominalnya tidak sedikit seperti misalkan paspor, kemudian medical check up, kemudian biaya selama mereka pembekalan di Depok, itu kan ada biaya hidup sehari-hari kan, kemudian transportasi udara maupun laut untuk tiba di Depoknya itu sendiri. Nah itu tidak semua mahasiswa kita punya kemampuan, ya. Nah itu yang mungkin yang jadi tantangan. Tapi kalau dari segi semangat, sebenarnya mereka punya semangat, hanya perlu di apa diyakinkan, perlu diberi motivasi bahwa ini baik loh. Apalagi mungkin jangankan ke Jepang, mereka kan kebanyakan kalau mahasiswa kita yang dari daerah,
0: betul,
1: masuk ke Kendari aja pertimbangannya cukup besar. Apalagi ini mau ke
0: luar negeri.
1: Iya. Nah itu beberapa tahun memang terus menjadi usaha dan upaya dari fakultas. Jangankan ke mahasiswa dan keluarga, internal saja, internal universitas saja kadang ada perdebatan-perdebatan kecil untuk bisa meyakinkan, karena mengirim mahasiswa ke negara orang, ke negara ini kan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tapi alhamdulillah karena kami terus memberikan bukti, memberikan sosialisasi dan memberikan informasi-informasi bahwa inilah yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Termasuk kami juga kan dari kampus tidak bisa Mbak mengirim mereka terus kami kampus lepas tangan gitu.
0: Iya betul.
1: Tidak, kami selalu harus ada supervisi,
0: pendampingan
1: ya? Ke sana. Okay. Jadi dari pihak universitas, dosen, bahkan sampai rektor itu wajib melalui program internship ini wajib setiap tahun untuk kunjungan ke Jepang. Iya, untuk kunjungan ke Jepang, dan memang pembiayaannya kembali ke mahasiswa itu sendiri, karena memang pembiayaan-pembiayaan itu tidak di cover oleh universitas, sehingga itu juga cukup memang menjadi biaya-biaya khusus yang diberlakukan untuk proses internship ini, dan tidak semua mahasiswa. Jadi kalau tidak ada supervisi ke sana, ini tidak dianggap sebagai kegiatan internship. Sehingga bisa jadi jatuhnya adalah magang. Iya, itu dia. Nah, ini yang harus kami jaga. Kalau banyak memang pertanyaan-pertanyaan di luar sana, ini kayaknya magang deh, ini. Ya memang banyak program magang yang hampir sama, mirip, tetapi sebenarnya berbeda, sangat berbeda. Karena yang pertama statusnya harus mahasiswa. Terus yang kedua, tidak boleh tidak ada supervisi. Kami harus dari kampus harus berkunjung ke lokasi industri tempat mereka bekerja secara langsung setiap tahun, dan pihak Jepangnya pun harus datang ke kita, ke universitas kita untuk kunjungan. Dan itu yang memang menjadi syarat di program internship ini. Banyak program-program yang mengaku internship tetapi mereka tidak komunikasi langsung antara kampus dengan pihak Jepangnya. Mereka biasanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan pihak Jepang. Tapi itulah yang menjadi perbedaan dengan program internship di kampus kita, karena kita tidak melibatkan pihak ketiga,
0: ya,
1: memang komunikasinya
0: gitu ya,
1: langsung dari pihak Jepang. Kalaupun pihak ketiga hanya berlaku sebagai tempat untuk pembekalan bahasa Jepang.
0: Oh, yang tadi ya, Bu ya. Wow. Dengan itu ada biaya-biaya sendiri yang memang harus di cover oleh mahasiswa. Pasti banyak ya yang dari teman-teman juga mungkin yang pikir mahalnya ini deh, gitu kan ya, mahalnya deh, harus lagi urus paspor lah, naik lagi pesawatnya lah, menuju Depok lah, apa gitu. Tapi kan dengan semua yang didapatkan, ilmu, pengalaman dan segala macam itu sepertinya terbayarkan ya, gitu ya. Coba saya mau tanya dulu ke Umam, bagaimana Umam? Bagaimana menurut kamu dengan segala, ya mungkin banyak ya dari teman-teman kamu juga yang pengen sebenarnya, tapi malas deh, membayar begitu tuh misalnya. Tapi menurut kamu Umam, bagaimana? Worth it kah atau seperti apa?
2: Kalau untuk saya pribadi sangat worth it.
0: Wah.
2: Ya, pertimbangannya memang pengeluaran pada saat untuk persiapan mulai daripada pemberkasan sampai pembekalan itu kan memakan biaya yang bukan sedikit, sedikit ya, yang tidak terlalu sedikit. Tetapi alhamdulillah ketika sudah sampai di sana, sedikit demi sedikit mulai tertutupi daripada hasil pengeluaran yang sebelum berangkat itu gak, sebelum sampai di sana ya. Dan per bulan pasti ada uang saku yang selalu diberikan.
0: Gajian ya.
1: Uang saku tapi istilahnya.
0: Uang saku tapi sebutannya karena kan masih internship, gitu ya. Ada uang saku yang diterima tiap bulannya dan itu bisa mengcover dong.
2: Ya, seharusnya bisa sih.
0: Oke. Okay. Ya. Tergantung gaya hidup kali ya.
2: Nah, cocok.
0: Iya ya. Rifki gimana menurut kamu? Worth it dong dengan segala yang kamu lakukan, tenaga bukan cuma biaya sebenarnya ya. Karena tenaga mengurus berkas-berkas itu kan wah, butuh tenaga juga gitu. Terus teman-teman harus belajar bahasa lagi, itu kan effort juga. Bagaimana menurut kamu nih?
3: Kalau saya itu Kak, worth it karena tujuan pertama saya untuk ke Jepang itu saya mau ingin melihat bagaimana cara kerja orang asing. Ya, itu tujuan pertama, bagaimana cara mereka bekerja sama ini. Kalau mau dibilang worth it sih ya bisa. Ada tapi ada beberapa perusahaan yang kurang lah istilahnya uang sakunya.
0: Waduh.
3: Ya biasa ini keterlambatan kan ada beberapa mahasiswa yang terlambat. Tapi ini perusahaannya beda-beda. Ada perusahaannya yang gajinya inilah masih gede lah, ada yang kurang. Jadi itu
1: tergantung dari jam kerjanya.
0: Ada maksimal jam kerja enggak kalau misalnya untuk mahasiswa?
3: Kalau maksimal jam kerja itu Kak 7 jam kerja dia.
0: Per hari?
3: Iya. Tapi itu di bulan-bulan tertentu seperti kayak bulan 5 kemarin sama 6-7 itu.
0: Apa yang bikin beda tuh?
3: Kalau bulan dari bulan 2, 3, 4 itu kan di situ proses mimizuri namanya.
0: Apa tuh mimizuri?
3: Mimizuri itu kayak mau proses pembesaran hotate.
0: Oke.
3: Mau ini.
2: Kayak ini ke laut. Masa panen tapi berselingan dengan masa pembibitan.
0: Iya. Oh, oke.
2: Jadi double job.
0: Double job di situ. Ya. Oh iya.
3: Jadi di situ jam kerjanya agak terbang sedikit.
0: Jadi jam terbang di situ ya, bukan jam kerja di situ ya.
3: Betul Kak. Karena di situ kerjanya dari jam 2 malam.
1: Sampai pagi.
3: Ya jam 2 pagi sampai jam 5 sore biasa.
1: Wow.
0: Panjang. Itu ya, itu panjang ya, karena mungkin bertepatan itu kali ya, atau seperti apa. Saya sih sebenarnya saya penasaran sebenarnya sama apa sih sebenarnya kegiatan teman-teman ini ketika di sana gitu, bangun tidur. Tadi kan sudah mulai katanya jam 2 gitu. Apa sih yang teman-teman lakukan di sana? Umam, kamu ngelakuin apa aja di sana gitu?
2: Kalau pada saat hari kerja
0: atau hari kerja dong. Liburannya nanti kita lihat Instagram aja.
2: Mulai masuk itu kan pada saat mimizuri Kak dari jam 2. Ada juga teman-teman sebagian di jam 3, tergantung dari kondisi cuaca pada saat itu. Kalau misalkan masuk dari jam 2, pertama kan normalnya kalau kita istirahat itu 6 jam. Nah, jadi minimal tidak kita mulai istirahat dari jam 7 atau jam 8 malam.
0: Oke.
2: Untuk persiapan berangkat kerja di jam 2. Kemudian untuk selama di dalam pekerjaan itu dituntut harus istilahnya Kak bergerak lah, karena kan pada saat proses mimizuri itu suhu udara masih sangat dingin. Jadi kalau misalkan kita bekerja tapi tidak terlalu bergerak artinya badannya digerakkan, itu dinginnya tambah terasa Kak. Jadi harus memang
0: aktif ya.
2: Jangan berdiam diri begitu Kak.
3: Kalau diam ini Kak, kalau makin diam makin dingin. Jadi tambah malas orang kerja.
0: Makin mager ya kalau ya juga. Oke, jadi misal gitu ya. Ini sudah bekerja semuanya gitu ya. Sudah ada yang dikerjakan dan segala macam. Jadi teman-teman itu akan mencari sesuatu untuk biar bisa bergerak.
2: Nah, itu Kak. Misalkan kalau sudah selesai anggaplah proses pembibitan. Nah itu kan pasti masih ada.
0: Tunggu dulu, ini berarti di laut atau di apa? Di darat, di laut?
3: Di darat ini.
0: Di darat, oke.
2: Terus? Setelah proses pembibitan di darat, Kemudian kalau sudah terpasang semua unsur-unsur yang diperlukan untuk pembibitan tersebut, ya mulailah kita untuk mencari pekerjaan lain. Misalkan masih ada yang belum diselesaikan yang di sini, kita memindah yang di sini, kemudian yang di sebelah sana. Itu kah yang dilakukan. Yang penting tidak berdiam diri di tempat. Ya soalnya itu sih kak, takutnya nanti kadang biasa badan itu tidak bisa terlalu ini kak, tidak terlalu tahan terhadap tekanan udara seperti begitu.
0: Oke.
2: Karena kan pengalaman juga kak, waktu di sana itu sebagian teman-teman ada yang sampai ini mimisan seperti begitu.
0: Karena terlalu dingin.
2: Ya, karena terlalu dingin suhunya begitu kak.
0: Oke. Butuh berapa lama teman-teman untuk beradaptasi dengan cuaca di sana?
3: Kalau beradaptasi itu kak kira-kira 1-2 bulan lah.
0: Lumayan ya.
3: Iya. Lumayan. Tapi ini juga adaptasi untuk hanya musim dingin ya, tapi kalau pekerjaan itu adaptasinya sekitaran 1-2 minggu.
0: Oh, itu harus cepat emang. Iya. Kalau pekerjaan harus cepat ya, tapi kalau ya itu salah satunya kan tantangannya ketika bekerja di luar negeri gitu ya, di program internship ini ya salah satunya kan cuaca, dan ternyata teman-teman itu butuh waktu untuk beradaptasi kurang lebih 1-2 bulan ya. Iya, sakit-sakit enggak waktu awalnya?
3: Sakit kak. Kalau
2: sangat sakit.
0: Oke, siap. Ini berarti seseru itu ya ikut internship ini ya. Yeah. Dan boleh dong ajakin teman-teman yang lain juga gitu untuk ikutan lagi. Kapan lagi nih Bu kira-kira?
1: Jadi sudah sementara proses.
0: Oh, lagi proses lagi.
1: Untuk batch 4.
0: Batch 4
1: 2027. Uh-huh. Jadi sampai Agustus ini kami membuka kesempatan lagi buat mahasiswa Fakultas Pertanian dan Perikanan untuk bergabung mendaftar.
0: Okay.
1: Karena sudah tahap perekrutan.
0: Oh, oke. Okay. Mungkin dari Rifki. Rifki.
3: Ya.
0: Kasih satu alasan kenapa teman-teman kamu harus ikutan batch 4 ini.
3: Untuk teman-teman kedepannya harus ikut batch 4 karena di Jepang itu yang pertama itu kita mengetahui bagaimana orang asingnya bekerja. Mm-mm. Yang pertama itu siapa tahu ada keinginannya untuk main salju, ya silakan.
0: Gak apa-apa, boleh cocok. Itu boleh.
3: Silakan
0: betul.
3: Kesana.
0: Betul. Itu aja.
3: Ya itu aja.
0: Kalau dari Umam, ajak dong untuk teman-teman yang lain kan.
2: Kalau untuk program internship yang di Jepang ini kak, sebenarnya ada plus minus. Plusnya karena kita bisa langsung mengetahui bagaimana cara kerja orang di Jepang seperti apa, bagaimana kerjanya orang yang kita lihat sebagai negara maju hari ini. Mm-mm. Tetapi minusnya dingin gak? Iya.
0: Lagi-lagi dingin. Ya.
2: Tetapi kalau untuk saya pribadi sangat itu seperti yang Ibu Leli sampaikan tadi, sangat worth it. Kalau untuk minimal tidak cari pengalaman ke sana, ya sangat worth it kalau untuk menurut saya kak.
0: Ya, mencari pengalaman itu memang harus ya gitu. Ya nggak harus menunggu sudah selesai kuliah baru kanan kiri mencari gitu ya. Nah Bu Leli, bagaimana nih untuk di proses batch 4 berarti ini sudah sejauh mana nih Bu?
1: Sekarang sampai ke tahap wawancara. Sudah sebenarnya sudah terbit untuk gelombang 1. Jadi kan kami buka nih untuk batch 4 ini gelombang 1 dan gelombang 2. Untuk gelombang 1 kurang lebih sudah ada keputusan dari perwakilan Jepang yang ada di Indonesia. Sudah menyertakan nama-nama 19 orang yang akan lanjut proses wawancara.
0: Okay.
1: Insya Allah dalam minggu depan sudah ada proses wawancaranya. Dan ini menjadi langkah terakhir untuk bisa bergabung dengan program internship ini. Kalau wawancaranya bagus, insya Allah akan ikut di program internship. Nah, namun kita masih buka batch 2 karena memang kebutuhan program ini terkait mahasiswa laki-laki itu lebih prioritas dibandingkan perempuan. Karena memang di sana juga pihak Jepangnya bagusnya mereka sangat menghargai dan melindungi untuk kaum-kaum wanita. Jadi mahasiswa, jadi mereka tidak berani atau tidak bukan tidak berani sebenarnya, tapi kalau misalkan kondisi di sana seperti tempat tinggal tidak memadai untuk mahasiswi, maka mereka tidak akan memanggil mahasiswi untuk ikut di program ini. Paling jatahnya atau kuotanya itu paling banyak 4 orang untuk setiap tahun.
0: Oh, oke.
1: Tapi kalau laki-laki ya sebanyak-banyaknya.
0: Iya. Kalau di batch-nya Umam dan Rifki berapa? Ada cewek juga enggak kemarin?
2: Ada, Kak.
0: Ada ya?
1: 4 orang.
0: 4 orang.
1: Iya, 4 orang. Tapi 3 orang yang 10 bulan, 1 orang sudah kembali kemarin.
2: Iya.
1: Okay. Nah, itu dia. Wah,
0: menarik juga ya, dan seharusnya memang teman-teman juga, teman-teman dari UMK juga banyak yang tertarik nih ya.
1: Sebenarnya banyak, Mbak. Cuman memang dibatasi ininya, program studinya. Betul. Jadi tidak semua program studi yang beririsan dengan program perikanan. Jadi tidak dibolehkan, bukan tidak dibolehkan, memang internship ini sangat ketat terkait dengan kurikulum yang berlaku.
0: Oke. Berarti banyak ya dari fakultas lain juga, Bu, yang mungkin tertarik, ada tidak ya?
1: Ada, banyak yang tertarik, tapi itu dia, kita tidak mampu untuk meyakinkan pihak Jepang bahwa mereka memiliki mata kuliah yang beririsan dengan perikanan, karena kan memang bidangnya adalah budidaya dan pengolahan skelop tadi, katate tadi.
0: Wow, semoga ini berjalan dengan baik ya, lancar juga teman-teman yang nantinya akan wawancara juga ya, akan mendapatkan hasil yang baik, dan pastinya dosen-dosen dari UMK khususnya untuk di Fakultas Perikanan juga terus berkolaborasi dengan teman-teman mungkin yang ada di Jepang, dan bahkan mungkin akan ada yang lain lagi nih, Bu, ada lagi tidak yang lain mungkin kerjasama dengan mana gitu dalam waktu dekat?
1: Sebenarnya sudah dibuka khususnya di Fakultas Pertanian kerjasama dengan negara Taiwan khusus untuk di industri pengolahan hasil pertanian pangan dan satu lagi teknologi informasi ya, prodinya ya, untuk IT ada Taiwan itu dibuka sebenarnya, Mbak, cuman itu tadi kita masih awal-awal, jadi belum tahu polanya seperti apa, kan setiap negara berbeda. Tapi kesempatan untuk di negara lain sudah terbuka lagi, dan alhamdulillah program internship Hokkaido Jepang ini menjadi percontohan buat program internship yang lain yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari.
0: Wah, luar biasa ini ya untuk teman-teman di Fakultas Perikanan ya. Dan ini kita sudah hampir 1 jam ternyata ngobrol mengenai internship yang menarik ini ya. Mungkin terakhir ya, Bu Leli, harapannya sebenarnya, harapannya lah yang ingin dicapai juga nih untuk teman-teman nanti mungkin di batch 4 ya, atau dalam skala yang lebih besar seperti itu.
1: Oke, Mbak, sebenarnya untuk skala yang lebih besar, sebenarnya ada hal yang tersirat sebenarnya dari program internship ini buat kami khususnya di Fakultas Pertanian dan Fakultas Perikanan di Universitas Muhammadiyah Kendari. Karena kita lihat perkembangan dunia kerja saat ini, apalagi di Sulawesi Tenggara, di mana generasi-generasi mudanya lebih tertarik untuk masuk di jurusan tambang, memilih kuliah di jurusan-jurusan yang berbau pertambangan, IT dan lain sebagainya, sehingga yang berminat untuk masuk di Fakultas Pertanian dan Perikanan itu sudah dari tahun ke tahun mulai menurun, bahkan bisa dibilang sedikit ya, sehingga perikanan kita khususnya di Sulawesi Tenggara yang pertanian perikanan yang cukup melimpah ini kekurangan orang-orang ahli.
0: Setuju.
1: Ya. Banyak dari kita yang memilih belajar di tempat lain. Perikanan dan pertanian kita kalau bukan generasi muda sekarang yang bertanggung jawab untuk melestarikannya, siapa lagi? Nah, sementara yang berminat untuk masuk di perikanan dan pertanian sangat sedikit, bisa dibilang seperti itu. Sehingga dengan adanya program internship ini, kami terus memberikan sosialisasi, memberikan informasi apa dampak dari program ini, harapannya bisa membuka cakrawala berpikir, kemudian bisa membuka bagaimana masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara berpikir bahwa oh ternyata dunia perikanan dan dunia pertanian itu cukup menjanjikan ya, dibandingkan dengan yang lain tidak terbelakang juga. Nah, ini yang mungkin pelan-pelan ingin kami ubah, ingin kami sampaikan kepada masyarakat khususnya di Sulawesi Tenggara, ayo kita bergabung masuk di pertanian dan perikanan, karena kalau tidak ada generasi muda yang berkecimpung di dunia perikanan dan pertanian, jadi gimana sumber daya alam kita, khususnya di Sulawesi Tenggara.
0: Banyak pula ya di Sulawesi Tenggara pertanian dan lautnya, ya kan? Iya. Dan ini memang harus ada yang
1: melanjutkan.
0: Nanti kedepannya harus melanjutkan.
1: Iya,
0: baiklah ya. Bu Lely, nanti insya Allah kita next part ada lagi nih seharusnya ya, obrolan-obrolannya gitu ya. Dan untuk Umam dan juga Rifki, terima kasih sudah hadir di Prosat RRI Kendari ya. Sering-sering nanti berbagi pengalaman-pengalaman juga biar teman-temannya makin tertarik ya. Dan nanti bisa datang lagi batch 4 ya Bu, kalau udah selesai ya kesini ya Bu ya.
1: Iya, insya Allah. Yang 10 bulan insya Allah di bulan 12 akan kembali Mbak.
0: Ah, boleh.
1: Mungkin mereka akan membawa pengalaman-pengalaman yang berbeda karena perusahaannya beda.
0: Oh, oke, okay, iya. Baik. Kita tunggu nanti bulan 12 kalau gitu ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Kalau gitu saya harus pamit ya, pendengar. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Oh, saya tadi ingin melihat gimana...
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
5: Oh, saya tadi ingin melihat bagaimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
6: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
7: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
8: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
6: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
9: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
10: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB. dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar. Seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul Bertransformasi lebih maksimal.
11: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
9: sebelumnya Anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
12: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
9: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Proyek Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
13: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
14: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema Purna Bakti Berwirausaha dari Pengabdian Menuju Kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
15: Bukan hanya sebagai lini bisnis, sebagai koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
14: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
14: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
16: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
14: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
17: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
14: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
18: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
19: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
18: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
20: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
18: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
21: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
21: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
2: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Pinda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
3: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
2: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
22: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
23: Kami ini bukan untuk siapapun dalam selama tahun ini sudah dilakukan HUT TNI dan TNI.
22: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu, itu 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kita mengikuti ya untuk warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya bersama kita menyimak mimbar agama Hindu untuk di malam hari ini di edisi siar 12 Agustus 2026. Di malam hari ini, mimbar agama Hindu akan dibawakan oleh Bapak Haryono dengan judul Penguatan Ekoteologi dalam Hindu.

Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadrah Kritawo Yantu Wiswatah. Semoga kita sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah atas anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terlebih khusus umat Hindu Dharma di Kota Kendari dan sekitarnya, yang dapat mengikuti program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui kanal informasi dan inspirasi Program 1 RRI Kendari di 96,7 MHz. Acara ini terselenggara atas kerjasama RRI Kendari dengan Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendengar RRI yang saya muliakan dimanapun Anda berada, mengawali acara ini marilah kita bersama-sama menghaturkan puja pengastungkare angayu bagia kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk beraktivitas dan bersama-sama pada acara ini. Pendengar RRI yang saya muliakan, pada mimbar malam hari ini bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, yang pada malam hari ini akan membawakan topik tentang implementasi penguatan ekoteologi dalam Hinduisme. Pendengar sedharma yang saya muliakan, dalam astaprotas Kementerian Agama salah satunya adalah penguatan ekoteologi. Apakah ekoteologi itu? Ekoteologi adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan antara ekologi atau ilmu lingkungan dan teologi atau ilmu tentang ketuhanan, untuk mengkaji hubungan antara nilai-nilai agama dan lingkungan hidup. Pendengar yang saya muliakan, konsep ini bertujuan agar ajaran dan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi dasar untuk menjaga kelestarian alam semesta, serta melihat lingkungan bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai bagian dari ciptaan yang memiliki nilai spiritual dan nilai moral. Pendengar yang saya muliakan, ekoteologi adalah sebuah pendekatan teologis yang berupa menjembatani nilai-nilai keagamaan dan tanggung jawab ekologis atau tanggung jawab lingkungan. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada,

Pemahaman bahwa menjaga alam bukan hanya kewajiban sosial dan moral, tetapi juga kewajiban spiritual, serta bagian tak terpisahkan dari pengabdian suci kepada ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar Sedharma, ekoteologi menekankan bahwa merawat dan menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai umat beragama. Ekoteologi ini mengajak kita umat Hindu untuk mengubah paradigma dari sikap eksploitatif menjadi lebih peduli dan partisipatif, serta melihat alam sebagai kitab kedua yang juga harus dipelihara dan dijaga kelangsungannya. Pendengar Sedharma, ekoteologi berfungsi sebagai jembatan untuk membangun kesadaran ekologis yang lebih dalam dan berkelanjutan di kalangan umat beragama. Selain itu, pemahaman spiritual ekologi juga mendorong aksi nyata seperti menanam pohon, mengelola sampah dengan bijaksana, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kelestarian lingkungan. Pendengar yang saya muliakan, dewasa ini terjadi perubahan iklim dan pemanasan global adalah salah satu ancaman bagi kita bersama. Suhu rata-rata bumi terus meningkat akibat tingginya emisi gas rumah kaca yang memicu perubahan pola cuaca ekstrim seperti kekeringan panjang yang mengancam ketahanan pangan dan juga tingginya curah hujan yang menyebabkan banjir dan longsor. Di bagian kutub pun juga demikian, terjadi peningkatan pencairan es yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang mengancam wilayah-wilayah di pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga terjadinya rob di daerah pesisir. Pendengar yang saya muliakan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menyebabkan deforestasi secara masif, terutama kebakaran hutan dan konversi lahan yang menyebabkan hilangnya paru-paru dunia dan berkurangnya habitat satwa yang mempengaruhi ekosistem dan keragaman hayati. Pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh industrialisasi, kendaraan bermotor dan limbah rumah tangga yang mencemari sungai dan udara, berdampak langsung juga bagi kesehatan masyarakat. Pendengar yang saya muliakan, terjadinya krisis dalam pengelolaan sampah, menumpuknya sampah, terutama sampah plastik yang sulit terurai dan mencemari bagian darat, mencemari lautan hingga pegunungan. Selama ini upaya-upaya pelestarian lingkungan sering didominasi oleh pendekatan ilmiah, regulasi dan teknologi. Namun kerusakan tetap terjadi karena tidak menyentuh akar masalahnya, yaitu kesadaran spiritual dan etika batin. Pendengar yang saya muliakan, kondisi krisis ini harus dijawab dengan kekuatan spiritual. Ekoteologi hadir untuk menggeser paradigma kita sebagai manusia, mengubah pandangan dari sikap antroposentris atau manusia sebagai pusat boleh mengeksploitasi alam menjadi teosentris atau ekosentris, yaitu sebuah paham bahwa ciptaan Tuhan atau manifestasi Tuhan harus dijaga sebagai bagian dari yatnya atau korban suci.
Pendengar Sedharma, mendorong aksi nyata berbasis keyakinan. Dengan menjadikan aksi pelestarian lingkungan seperti menanam pohon, mengelola sampah dengan bijak, dan efisiensi energi sebagai kewajiban keagamaan atau yatnya ataupun persembahan yang memiliki nilai pahala spiritual serta menggerakkan umat beragama secara kolektif dan efektif. Pendengar Sedharma, melalui tempat-tempat ibadah dan umatnya dengan pesan pelestarian alam yang disebarluaskan secara masif dan terinternalisasi menjadi budaya, bukan hanya sekedar himbauan dari pemerintah. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, dengan demikian ekoteologi adalah upaya untuk mengangkat isu lingkungan dari sekedar masalah fisik menjadi isu keyakinan dan ketaatan serta memastikan bahwa ajaran agama menjadi landasan etis yang kokoh dalam mewujudkan peradaban hijau yang sering umat Hindu sebut dengan Green Dharma. Pendengar Sedharma yang saya muliakan, bagaimana pandangan agama Hindu dalam implementasi penguatan ekoteologi ini? Pertama adalah memantapkan pemahaman bahwa alam, baik itu gunung, laut, pohon, air, dan semua unsur alam dianggap sebagai perwujudan atau wibuti dari ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada kitab Upanishad dinyatakan Isya Washam Idam Jagat. Dunia ini adalah kediaman bagi ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Merawat alam berarti merawat perwujudan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan itu sendiri. Alam semesta atau Buana Agung dijiwai oleh Brahman dan manusia sebagai Buana Alit dijiwai oleh Atman yang keduanya memiliki sifat yang sama dalam kapasitas yang berbeda. Kemudian pada Susasta Suci Sarasamuccaya sloka yang ke-139 dinyatakan berbuatlah untuk kesejahteraan alam atau buta hita, walaupun kita berjalan, kita duduk, kita bangun, dan kita tidur, tetapi tidak dipergunakan untuk mensejahterakan alam, tidak bedanya kita dengan hewan. Pendengar Sedharma, yang kedua adalah dengan merawat alam sebagai wujud bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Melalui tindakan nyata dengan melestarikan alam seperti kita menanam pohon, mengelola sampah dengan bijak, atau menjaga sumber air adalah bentuk dharma atau yatnya atau persembahan suci. Di dalam kitab Upanishad disebutkan Tatwam Asi, Aham Brahman Asmi, Sarwa Kalu Idam Brahman. Ketika konsep ajaran agama Hindu seperti Trihita Karana, terutama pada bagian pelemahan, Tatwam Asi, dan Rita atau hukum semesta, menjadi landasan teologis yang kokoh untuk gerakan ekoteologis ini, yang disebut juga sebagai Green Dharma atau spiritualitas yang membumi. Pendengar yang saya muliakan, dalam ajaran agama Hindu, alam sebagai wibuti atau manifestasi dari Tuhan. Pernyataan ini dapat dijelaskan melalui tiga konsep utama dalam teologi Hindu. Yang pertama adalah konsep Brahman dan Saguna Brahman.
Dalam filsafat Hindu, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, memiliki dua aspek utama, yaitu Nirguna Brahman atau aspek Tuhan yang tidak berbentuk, tidak terpikirkan, dan tak terbatas atau transenden. Aspek yang kedua yaitu Saguna Brahman, aspek Tuhan yang berwujud, yang bermanifestasi, dan yang dapat dipahami oleh indria manusia dalam konsep imanen. Pendengar sedharma, alam semesta atau buana agung dengan segala isinya, baik itu gunung, laut, pohon, binatang, dan manusia, adalah bentuk manifestasi dari Saguna Brahman. Dalam konteks ini, alam bukan sekedar ciptaan yang terpisah dari penciptanya, melainkan perpanjangan fisik dari eksistensi ide Sang Hyang Widi atau Tuhan itu sendiri. Pendengar yang saya muliakan, yang kedua dasar teologis dalam kitab Bhagavad Gita yang menyatakan alam adalah kamaduk. Alam ini ada untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia dan makhluk hidup. Tuhan, Ide Sang Hyang Widiwasa melalui Prajapati menciptakan manusia dan alam sebagai kamaduk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep bahwa alam adalah perwujudan Tuhan paling jelas diuraikan pula pada kitab Bhagavad Gita Adhyaya yang ke-10 bagian Vibhuti Yoga. Dinyatakan bahwa dimanapun terdapat keindahan, kekuatan, kemuliaan, dan keagungan, itu semua adalah vibhuti atau kemuliaan dari manifestasi khusus dari Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya dinyatakan, di antara gunung-gunung, aku adalah Mahameru. Di antara aliran sungai, aku adalah Gangga. Di antara pohon-pohon, aku adalah pohon beringin atau aswata. Pohon yang memberikan kehidupan. Pendengar sedharma, hal ini secara teologis menempatkan setiap elemen alam dari yang terkecil hingga terbesar merupakan bagian suci yang mengandung energi ilahi atau sakti dari Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar yang saya muliakan, yang ketiga adalah konsep Trihita Karana pada bagian Palemahan. Pernyataan ini diwujudkan secara praktis dalam konsep Trihita Karana, khususnya pilar Palemahan, hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kemudian parahyangan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhannya. Jika ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa bersemayam di alam, maka keharmonisan dengan Tuhan hanya bisa dicapai jika umat manusia menghormati, memelihara, dan merawat tempat atau stana beliau, yaitu alam semesta. Pendengar sedharma yang saya muliakan, Palemahan atau hubungan harmonis manusia dengan alam adalah pilar yang mewajibkan umat untuk memandang lingkungan sebagai entitas hidup yang suci dan sakral yang wajib dijaga, bukan sekedar objek mati yang bisa dieksploitasi. Pendengar sedharma, upacara-upacara keagamaan seperti tumpek warige dan upacara budayatnya untuk harmoni alam bawah
adalah perwujudan penghormatan terhadap manifestasi Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa di alam ini. Implikasi teologinya adalah merawat alam sama halnya dengan kita melaksanakan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar sedharma, dalam upaya teologis untuk merawat alam sebagai wibuti atau perwujudan Sang Hyang Widi atau Tuhan, yaitu yang pertama ada dosa ekologis. Jika merusak alam seperti mencemari sungai atau menebang pohon tanpa tanggung jawab, tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum sosial, tetapi juga sebagai dosa spiritual. Karena sama halnya dengan merusak perwujudan dari ide Sang Hyang Widi atau Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah kewajiban dharma. Merawat dan melestarikan lingkungan menjadi kewajiban suci kita bersama, yang setara dengan kita melakukan puja dan bakti di tempat suci. Kemudian menanam pohon bukan hanya sebagai aksi sosial, melainkan sebagai bentuk yatnya atau persembahan yang kita lakukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau kepada Sang Hyang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah kesatuan eksistensi, bahwa pemahaman ini akan mendorong kesadaran tatwam asi yang meluas. Aku adalah alam, alam adalah tubuh Tuhan. Kesejahteraan manusia atau pawongan bergantung penuh pada keseimbangan alam atau palemahan. Jika umat Hindu dan seluruh umat manusia menghormati dan melestarikan alam, berarti ia juga menghormati dirinya sendiri dan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang ia yakini dan ia puja. Pendengar yang saya muliakan, inilah mengapa ekoteologi menekankan bahwa menjaga bumi bukan sekedar pilihan moral, tetapi adalah pondasi dari kehidupan spiritual itu sendiri. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, dalam aplikatif ekoteologi, Dirjen Bimas Hindu telah menginisiasi gerakan Green Dharma, yaitu suatu gerakan nasional untuk melestarikan lingkungan. Gerakan ini telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti penanaman pohon, pelepas liaran hewan, kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik, serta berbagai kegiatan bakti sosial seperti pembersihan lingkungan pantai sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian alam, dan gerakan Taru Raksa Buana, yaitu sebuah gerakan menanam pohon yang menghasilkan oksigen dan prana atau energi dalam bentuk buah dan umbi-umbian untuk merawat kehidupan. Pendengar yang saya muliakan dimanapun Anda berada, dalam ajaran agama Hindu menyediakan kerangka filosofis yang kuat dalam implementasi ekoteologi ini dengan diwujudkan melalui berbagai kearifan lokal oleh umat Hindu baik di Bali maupun oleh umat Hindu di Nusantara. Seperti yang pertama adalah adanya sistem subak atau sistem irigasi tradisional yang merupakan sistem sosio-religius yang mengatur pembagian air secara adil, di mana air sebagai simbol anugerah dari Dewi Danu yang patut dijaga kesucian dan kelestariannya.
Yang kedua ada tumpek warige, yaitu hari suci yang dilaksanakan setiap 210 hari sekali sebagai ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada Dewa Shankara yang membidangi tumbuh-tumbuhan, di mana pada hari itu dilaksanakan upacara pemuliaan pohon, didoakan agar tumbuh dengan baik dan menghasilkan oksigen maupun energi melalui buah maupun umbi yang dihasilkan. Kemudian ada tumpek uye, yaitu hari suci untuk memuja Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Dewa Rudra yang melindungi para binatang satwa, yang mengajarkan kepada kita prinsip ahimsa atau anti kekerasan dengan menjaga keseimbangan fauna. Kemudian ada ajaran Satkirti, yaitu konsep yang termuat dalam Lontar Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul, yang mengajarkan etika lingkungan dan menekankan bahwa menjaga keseimbangan ekologis adalah kewajiban moral bagi umat manusia. Pendengar Sedharma dimanapun Anda berada, pesan ekoteologi telah tertanam jauh di dalam kitab suci Weda yang menjadi sumber utama ajaran agama Hindu. Salah satu mantra terpenting yang menjadi dasar ekoteologi adalah dari kitab Atharvaveda, Mandala ke-12, Sukta pertama, mantra yang ke-12. Mata bumi putruham pertiwi. Yang maksudnya bumi ini adalah ibu dan umat manusia adalah anaknya. Mantra ini menegaskan bahwa hubungan spiritual dan kekerabatan yang mendalam antara manusia dengan alam. Sebagai seorang anak, manusia memiliki kewajiban dharma untuk menghormati, melindungi, dan melayani sang ibu bumi atau ibu pertiwi. Kemudian pada kitab Atharvaveda, Mandala 12, Sukta pertama dan mantra pertama mengajarkan Satyam Brihat Ritam Ugram Tiksa Tapu Brahma Yatnya Pertiwim Darayanti. Artinya kebenaran atau Satyam, hukum alam atau Ritam, kesucian atau Diksa, kemudian pengendalian diri atau Tapa, doa atau Brahma, dan pengorbanan atau yatnya mendukung pertiwi. Ini adalah 6 pilar suci yang harus dipraktekkan manusia untuk menjaga keberlangsungan bumi atau pertiwi ini. Pendengar Sedharma yang saya muliakan, lalu bagaimana dampaknya bila ada ketidakseimbangan teologi? Pendengar Sedharma, ketika manusia mengabaikan ekoteologi dengan merusak alam semesta karena keserakahannya, karena sifat lobanya, atau karena kebodohannya, maka hukum alam akan terganggu. Kerusakan ini akan menimbulkan adharma atau tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran dan menimbulkan dampak yang dikenal sebagai bencana alam atau utpata atau ketidakselarasan alam. Dampak ini antara lain ada bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, polusi udara, dan dampak-dampak lainnya. Kemudian ada krisis spiritual, adanya ketidakselarasan hubungan dengan parahyangan atau ketuhanan karena merusak manifestasi
dari Tuhan itu sendiri, yaitu pada alam atau pelemahan yang pada akhirnya merusak kesejahteraan diri sendiri atau kesejahteraan umat manusia atau pawongan. Yang ketiga adalah hukuman karma pala. Secara teologis, tindakan merusak alam akan kembali sebagai karma buruk yang merugikan kehidupan umat manusia di masa kini maupun di masa yang akan datang. Pendengar sedharma yang saya muliakan, oleh karena itu, mengamalkan ekoteologi dalam ajaran agama Hindu tidak boleh hanya sekedar wacana, melainkan perlu tindakan nyata melalui karma yang wajib dilakukan oleh setiap umat untuk menjaga keharmonisan, kedamaian, dan keberlanjutan alam semesta ini demi masa depan generasi-generasi penerus. Aplikasi ajaran agama Hindu selalu dalam tiga kerangka. Yang pertama adalah aspek teologi Hindu, bahwa dunia ini adalah kediaman Tuhan. Kitab Upanishad menyebutkan Ishvasyam Idam Jagat. Brahman adalah jiwanya semesta atau Buana Agung. Atman adalah jiwanya manusia atau Buana Alit. Kemudian ada Sarwa Kalu Idam Brahman. Seluruh semesta ini dijiwai oleh Tuhan. Kemudian ada Tatvam Asi. Alam adalah perwujudan Tuhan. Alam adalah kamaduk untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keinginan manusia. Kemudian ada konsep palemahan pada ajaran Trihitakarana. Kedua aspek etika Hindu, seperti misalnya pemasangan kain poleng atau putih kuning pada pohon adalah untuk melestarikan, menjaga pohon agar tidak dirusak sehingga pohon tumbuh dengan baik, berproses mengolah karbon dioksida atau CO2 menjadi oksigen atau O2. Kemudian pembuatan pelinggih-pelinggih suci seperti pada pura patirtan, pada sumber-sumber air, sehingga sumber air menjadi tempat suci untuk merawat anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar sedharma yang saya muliakan, kemudian kita menanam pohon, menanam bunga yang menghasilkan bunga, buah maupun umbi dan daun untuk kebutuhan sarana dasar dalam kita melaksanakan upakara yatnya. Ketiga, dalam aspek ritual atau upacara keagamaan Hindu, seperti upacara buta yatnya, upacara tumpe warige, tumpe uye, kemudian ada pura fungsional seperti pura suba, pura ulun sui, pura tegal, yang keseluruhannya adalah untuk memuliakan Tuhan yang menjiwai alam semesta. Pendengar sedharma yang saya muliakan dimanapun Anda berada, seluruh umat Hindu berkewajiban menjaga kesejahteraan alam atau Buddha Hita sebagai jalan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Mari berpegang teguh pada hukum karma pala, bahwa apa yang kita lakukan akan berpahala pada kehidupan. Ketika manusia merusak alam, maka alam pun akan mencari keseimbangannya dengan berbagai bencana alam yang ada. Untuk itu, mari lakukan langkah-langkah kecil. Buanglah sampah pada tempat
yang telah disediakan. Pilah sampah yang organik maupun yang non-organik. Yang organik bisa kita jadikan kompos dan sampah yang non-organik bisa dijadikan diolah menjadi barang-barang kreatif yang berguna bagi kita. Kemudian mari secara bijaksana kita lestarikan alam kita. Ketika alam terpelihara dengan baik, maka ia juga akan memberikan yang terbaik untuk seluruh isi alam. Misalnya kita senang menanam bunga, maka ketika kita membutuhkan bunga, alam akan menyediakannya. Pendengar sedharma yang saya muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kiranya dapat meningkatkan pemahaman kita dan meningkatkan pengamalan kita terhadap nilai-nilai ajaran agama yang kita yakini. Loka samasta sukino bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Shanti Shanti.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita kembali ya untuk di malam hari ini, Sultra malam ini. Dan setelah tadi kita juga ikut menyimak ya mimbar agama Hindu, kita akan bergabung langsung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional bersama dengan narasumber atau tamunya adalah seorang penyanyi legendaris dari Jawa Timur, yaitu Ari Kusmiran ya, bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail.
1: Mari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
2: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh.
1: Podo kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
2: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
1: Seluruh Indonesia.
3: Betul.
1: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ya ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
2: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita ya Mbak Ari ya.
1: Yes.
3: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
2: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
1: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
2: Pastinya.
1: Tambah tua kok tambah ya.
3: Tambah tahes. Amin.
1: Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
2: Masya Allah, dari luar biasa nih Mbak satu ini.
1: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
2: Pasti ada. Nyanyi. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Bukan acara reuni, acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya banget ya.
1: Okay. Karena Seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
2: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
1: Yang sweet aja deh.
3: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu, seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu
2: tahun berapa dan di mana ceritanya Mbak Ari?
1: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
2: Iya.
1: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
2: Iya, iya.
1: Dia pembaca kiroah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo waktu itu. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang, jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan ya namanya orang bisnis ada up and down.
2: Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
1: Up and down, di saat down. Tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
2: Jadi vibranya lagu luar biasa nih Mbak Ari ya.
1: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
3: Wow.
2: Wah, berarti masih umur 7 tahun, luar biasa ini.
1: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
3: Oke. Gitu
1: ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo, sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha, itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan, nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Pon Jawa Timur.
3: Oke, kelas 3 ya.
1: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng. Dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4. Tahun 70 kelas 5 SD.
3: Oke. Okay.
1: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur. Juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
3: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
2: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
1: Iku 5 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
3: Wow.
2: Luar biasa, Mbak Ari.
1: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
3: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
1: Sepak tekong, sepak tekong. Sepak kekong itu suka terus apa gubak soder eling tak
3: gubak iya, soder eling iya
1: gubak soder rekaman itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman teman-temanku kan sekolah semua kita mainnya itu gitu jadi nggak ada gap antara tetangga dengan aku nggak ada pada bapakku wong ajir waktu itu ya cukup
3: belum berasa jadi artis ya Mbak.
1: Aku nggak ngerti artis tuh sudah nggak ngerti diparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
3: Lagi nyapu, oke.
1: Bener, serius ini.
3: Ya,
1: aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi, anu baru keluar. Lo kaget wartawan.
2: Ya ampun. Lah.
1: Kayak gitu-gitu lucu-lucu
3: lah. Iya.
1: Nah dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Tati Kadi, Erni Juan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene Wong Surabaya.
3: Wong Surabaya.
1: produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
3: Begitu ceritanya.
1: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. belum ada pesawat.
3: Tahun 70
2: berarti udah masuk rekaman.
1: Lagu Kenangan Desember terus apapun Kenangan Desember terus Ande-ande Lumut itu pertama album pertama terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci tak tahukah aku cinta padamu. Itu album kedua. Lanjut Terkenang Selalu terus apalagi ya itu lagunya album
2: masih kan
1: kedua tuh.
2: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
3: Bukan masih muda, masih kecil.
2: Kecil ya.
3: Oke. Siap.
1: Jadi belum balik tak belum.
2: Kita umuran segitu
1: bener nih. Jadi
3: masih
1: udah nggak ngerti namanya pacar terus nggak ngerti
2: belas. Iya, Mbak. Aduh.
3: Oke. Siap.
1: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dewe
2: tak. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya.
1: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
3: Okay. Ya.
1: Kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
3: Okay.
1: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila
3: okay,
1: deh.
3: Oke, siap.
1: Kayak provos, gitu. Provosku dua, provosku.
2: Ayah dan ibu.
3: Ayah dan ibu ya. Oke.
1: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu, itu booming semua.
2: Booming semua, terus, Mari ya.
1: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu. Mendengar burung bernyanyi.
3: Siap kalau gitu.
2: Aduh, Mbak Ari ini baik. Luar biasa benar.
1: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Theft Auto. Ada 200
3: ya?
1: Album.
3: Wah, 200 album. Oke. Okay.
1: 200 album ya.
3: Mbak Ari ini banyak penelpon yang ini pengen ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Udah pada
2: para
3: nanti.
2: Para penelpon pengen ngobrol sama Mbak Ari.
3: Siap, kita
2: ke Manado ya.
3: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum. Siapa ini?
3: Bung Benny Jo namanya. Bari.
4: Mail, apa kabar?
3: Benny Jo dari Manado.
2: Ini namanya Bang Benny. Bari,
1: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, ha, orang Manado.
3: Silakan pertanyaannya,
2: silakan,
3: Bung Benny Jo.
4: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
3: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari nggak dengar ya memang ya?
2: Bari
3: oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
1: Ya, ya, oke. Disampaikan aja.
4: Tolong misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming, ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama, ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya.
3: Siap.
4: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Priskila Balepu ya, Mbak Priskila semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Kuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
3: Siap, oke.
4: Itu aja, makasih.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
2: Farida, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
3: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa ini?
3: Ibu Farida di Palu.
5: Yang Farida dari
1: yang
5: Palu.
1: Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya.
2: Betul.
1: Masya Allah.
5: Iya.
1: Tabarakallah.
5: Iya tadi sudah. Iya tadi
1: lanjut,
5: sudah mendengarkan.
1: Lanjut.
3: Silakan pertanyaannya.
5: Mbak Ari Kusmiran ya luar biasa ya.
2: Betul.
5: 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
3: 200.
5: Ya, Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa?
2: Okay.
5: Hanya
2: okay.
5: Ini yang Ibu Farida tanyakan.
2: Siap.
5: Ya buat Mbak Ari Kusmiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita,
2: sama-sama.
5: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
5: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
3: Okay.
5: Ada Ayu di Matohi tadi, ya. Terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar
3: okay.
5: Ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ari ya. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
2: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
3: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
6: Sama Mbak Ita.
2: Iya silakan Mbak. Mbak Ulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
3: yang mana?
6: Tulus hatimu.
3: Oh siap.
6: Semurni cintamu.
1: Luar biasa.
6: Sayang. percayalah aku. Nanti
3: diputar ya, Mbak. Oh iya, pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun, ada Mas Adi Heraswadi ya. Selamat malam.
3: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mbak
2: Iya, siap, Mbak Ulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
3: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
7: Ini sama Mbak Ari Kesmiran ya?
2: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
3: Oke. Okay.
7: Terkenang selalu gitu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
3: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
3: Siap.
2: Bu Isa,
7: salam-salamnya sedikit boleh Ita.
3: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekan Baru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
3: Siap.
2: Terima kasih.
7: Mbak Kesmiran juga, sama-sama. Selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Kita siap ya, Mbak Ari.
1: Oke.
3: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Mbak, ya? Ditanyain nama Bung Benijo tadi.
1: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
3: Oke.
1: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan,
2: betul,
1: dari Papri.
2: Betul. Iya.
1: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
1: ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
2: Ya, pokoknya dapat sekian.
3: Pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Ya.
1: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: ya,
1: juga,
2: kan ada pajaknya
1: baru
2: juga.
1: Nyampe ke kita.
3: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
1: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, ya, apakah apapun
2: lagu yang mana,
1: terjadi.
2: Ya.
1: We never know. Artisnya kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ari ya.
1: Soalnya ini memang baru-baru, masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
3: dengan baik ya.
2: Lebih baik lagi.
1: Lebih transparan lagi gitu aja. Betul. Harapan kami. Oke. Okay?
3: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
3: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
1: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
3: Gen Z
1: yang sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
2: Ada kemudian, pop jazz juga.
1: Pop jazz, soul, kemudian
2: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
1: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Mm-mm. Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa.
2: Ya,
1: yang
2: koplo Mbak.
1: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang.
3: Okay.
1: Semua genre musik sedang dilibas Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh musik ini, ganti ke musik
2: nanti
1: ini.
2: Nanti akan dulu kembali jazz lagi ke tahun-tahun seperti dulu Mbak. Jadi muter aja
1: ya,
2: itu Mbak.
1: Ke pop
2: itu.
1: Indonesia kembali.
3: Siap.
1: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
2: Terus
1: semua.
2: Ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock Mbak. Nah,
1: Nah, itu Slorok termasuk Ita Purnama Sari ini ya, Slorok. Termasuk dia. Niki Astria, Ita Purnama Sari, kemudian
2: siapa? Ada almarhumah Nika Ardila.
1: Lah, banyak itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi Slorok itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu Slorok itu. Sama dengan pop Indonesia. Ya,
2: betul, Mbak Ri.
1: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
2: Setuju.
1: Itu. Apalagi setuju, di saat kita manggung show ya. Itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
3: Okay.
1: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, enggak bisa.
2: Mbak ini ngomongnya lugas loh. Waduh, angkat topi ya, Mbak. Hah? Mantap. Kenapa? Lugas ngomongnya, Mbak.
3: Oke. Okay.
2: Angkat topi ya, aku, Mbak.
3: Mbak Ari ini. Ada Bu terus, Farida.
1: Yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
2: Betul sekali, keren, Mbak, keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
1: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
2: teknologi canggih.
1: Teknologinya luar biasa.
3: Siap.
1: Jam

0: tidak memanfaatkan itu
1: Ya, betul,
0: rugi.
1: betul.
2: Oke.
0: Dan sekarang rugi bener deh.
2: Ini ada.
0: Saya aja kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil
1: Oh, ikut
0: AI
1: terjun
0: lagu.
1: putra-putrinya ikut terjun ke
0: Oh,
1: musik,
0: anak-anakku
1: Bari. Oh,
0: metal semua,
1: weh
0: main
1: mantap.
0: metal, heavy rock semua metal,
1: Waduh.
0: kecuali satu yang klasik piano yang nomor dua
2: Wah,
0: klasik.
2: oke. Okay.
0: Mozart, Beethoven, Mozart, Beethoven tuh, udah dia yang nomor dua.
1: Udah dimakan
0: Yang
1: semua
0: itu
1: ya, Mbak.
0: makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk. Waduh, bagus banget. Belum
2: Siap.
0: rilis aja belum,
2: Oke.
1: Ditunggu
0: belum belum
1: rilisnya loh,
2: rilis.
1: Mbak Mbari.
2: Bari ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu
0: Ya,
2: Farida
0: oke.
2: tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru
0: Silakan
2: nanyain tentang
0: pertanyaan.
2: enggak ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus
1: Hatimu
2: Hatimu
1: Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
2: dan album keberapa.
1: Ya.
2: Itu yang ditanyain.
0: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
2: Hah? Lali aku, Rek.
0: Itu Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album, bikinnya tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album,
2: Wah,
0: 7 album gitu.
2: ternyata
0: Jadi
2: begitu ya.
0: ya sistemku seperti flat pay, aku flat pay nggak royalti. Tapi
2: Oke.
0: sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya.
2: Okay.
0: Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album
2: Album
1: ke-10
2: ke-10
1: ya.
2: ya.
1: Tahun berapa,
0: Kayaknya,
1: Bari?
0: kayak. Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
2: Oke.
0: Okay. 7, so,
1: 80
0: sorry.
1: ya.
0: 78, 79,
1: Iya.
2: 78,
0: 78,
2: 79 ya.
1: aku masih
0: Terus
1: SD.
0: ada John, ada
1: Ya,
0: John.
1: John.
2: John.
0: Wah,
2: Siap.
0: itu semua. Semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits, ada
2: Gitu
0: yang
2: ya.
0: nyantol satu
1: Iya
0: lagu, ada
1: pasti
0: yang nyantol
1: ada,
0: satu
1: pernah ada
0: lagu
1: yang populer ya,
2: Siap
1: Mbak Ari
2: kalau
1: ya.
2: begitu.
0: Ya,
1: Biasa,
0: jadi
1: Masya Allah.
0: saya kadang-kadang kalau di TikTok takut di bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan.
1: Iya.
0: Iklan pun lagu motor itu sampai
1: Iya,
0: sekarang orang
1: Mbak, ya.
0: hafal lagi. Iklan
2: Siap kalau begitu.
1: benar-benar.
2: Mari
1: Mari.
2: kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Oke.
2: Ini ada lagu John
0: Oke.
2: dan
1: Lagu
2: Malam Yang
1: John.
2: Dingin.
1: Siap.
0: Oke.
2: Siap.
0: Yuk dengerin yuk.
2: Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
2: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena
1: ya,
2: kita pakai
1: cuman
2: ngobrol
1: WhatsApp
2: sama
1: aja.
2: Mbak Ari
1: Ya.
2: Kusmiran. Kalau nggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
2: Kita dengerin John dari
1: John
2: Ari
1: Ari
2: Kusmiran.
1: Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bau-bau Bengkalis. Bukan mas,
0: kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita Mbak lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Weh, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalism kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya by orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu ya, tahun 7 bulan.
2: Aku, toh.
1: Oh
2: saat
1: ya.
2: Saat itu enggak ada
1: ya,
2: manajemen
1: toh. Ya aku juga
2: orang
1: sih.
2: Orang manajer.
1: Iya, belum ada tuh kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
0: Gitu ya.
1: Ya.
2: Langsung Bapak
1: benar,
2: Ibu
1: langsung
2: pulang.
1: Keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini.
1: Tuh.
2: Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, ya. Betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser,
2: kalau
1: sama eksekutif produser, tergantung label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa.
0: Okay.
2: Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Gitu kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santai, lebih rileks.
1: Betul kan? Okay.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
2: betul,
1: label
2: betul.
0: Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Nih Mbak Ari.
2: Boleh,
1: ada silakan, Mbak silakan. Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi. Selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, Wong Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Wong kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oh, oke. Okay. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini meranglang buana ini ya.
0: Oke, okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya. Salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa? Haji Blankon, juga Mbak Lita. Kita kita Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Cimeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima Merdeka. Kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.
0: Siap. Yang cantik. Foni, iya.
1: Oke, okay, Bang Leman.
4: Itu apa poninya itu?
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita ya. Dengan bintang tamunya. Mm-hmm. Itu Mbak kemarin itu apa tuh? Ya itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo Bang ya. Leman. Apa Bang Leman? Silakan.
4: Oh, ya itu apakah yaitu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Cita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, okay. Apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, okay, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa Bisa, tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
1: Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delok. Depok.
1: Bucip. Nah, ini tulisannya Delok.
0: Oh dari iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Mbak Ari Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Oke. Okay.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari. Dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul, Mari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Mari, Hasanuddin
1: dari Bogor, di Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Permasari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
1: Mari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa ada pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Untuk keluar ke terjun di bidang musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum ini sekeluarga jadu, terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia amin, musik, amin. Masya Allah, amin. Semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Yang baik di bagian Kori ada ini, Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Smeran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum,
1: Mas Waalaikumsalam. Yudi,
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, itu mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya Rabbal alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya. Aku kan, kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak Ica,
6: lagu paling sering itu.
1: Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini, lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah. Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang mendingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
0: entah di mana kini kau berada.
2: Malam yang dingin malam festival
0: tuh. Oh, iya, festival. Oke.
6: Entah di mana festival tuh.
2: Melki Gosu.
6: Itu lagu aku suka dan itu lagu emang itu, suka.
0: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Kayak satu gitu kalau malam-malam.
0: Oh, siap.
6: Aku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Oke deh, gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya, Pak. Sembahnya, Mbak
6: Ica. Banyak selamat malam, selamat istirahat.
0: Siap. Siap, Mbak Ica.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Antri nih nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng,
0: kayak siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, betul, setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: roboh, Mbak.
2: Males pokoknya ngono, enggak usah disebutno semen yang promosi ngono kan. Jadi harus diperkuat itu fondasi, karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu businessman, satu
1: artis, penyanyi. Artis.
2: Nah, tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: ada Mbak Ari ya. Benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama, betul, Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
0: Okay.
2: Kalau enggak, dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya enggak jadi ya, Mbak Ria. Aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan, sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya.

0: Biasa, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung
0: Wow.
1: karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Mbak Ari itu selalu
1: Jadi,
0: dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: gitu ya.
0: Kan aku berapa
1: Alhamdulillah,
0: kali
1: alhamdulillah,
0: show satu panggung sama Mbak
2: alhamdulillah.
0: Ari.
2: Ah, siap, siap,
0: Jadi hafal
2: siap.
0: banget.
2: Mbak Ari,
1: Nah,
2: dari ah, ada lagi yang
1: tentang
2: mau disampaikan.
1: cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
0: Betul.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya
0: Supaya
1: yang
0: bisa
1: benar kalau
0: berdampingan, betul.
1: ya harus ada solusi, harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau di apa namanya dipaparin dengan apa ya, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu,
0: Betul,
1: mengatur waktu,
0: betul.
1: tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya, ya,
2: Oke.
0: Mbak.
1: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya
0: Betul,
1: untuk
0: setuju.
1: pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti
0: Ya,
1: istri
0: benar
1: juga.
0: sih, Mbak Ari, benar.
2: Siap, oke, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin apa namanya? Paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah
0: Putra-putranya
1: empat.
0: kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku nggak
0: Putra-putra.
1: ngerti itu mereka mereka.
2: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua,
0: Betul,
1: say.
0: Mbak Ari.
2: Oh, iya.
1: Seneng musik semua, jadi nggak bisa, sudah nggak bisa dicegah
0: Nggak bisa,
1: semuanya.
0: benar, sudah
1: Jadi
0: mendarah daging.
1: ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga.
0: Betul, betul.
1: Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
1: Gitu.
0: Karena anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman
1: Jadi
2: di
1: gak ada
2: Lampung.
1: masalah. Keluarga
2: Gak ada
1: kita
2: masalah
1: gak
2: ya.
1: ada masalah. Gak ada. Cuman awal-awal memang awal kita berumah tangga itu memang harus kita komit bener.
0: Betul,
1: Harus
0: betul.
1: komit kencang
0: Setuju,
1: itu di
0: Mbak.
2: situ. Siap.
1: Itu
0: Setuju,
2: Oke.
0: Mbak Ri.
1: Ya.
2: Kita ke
1: Nggak,
2: Bang
1: jadi
2: Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur
0: Betul.
1: waktu gitu aja. Gitu,
0: Pinter
1: ya
0: ngatur
1: kan?
2: Siap,
0: time
2: oke.
1: Nah, itu aja.
0: management, Mas.
2: Lanjut
0: Tuh.
2: ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum
0: Ya,
2: terwujud.
0: yang belum tercapai apa, Mbak Ri, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya.
0: Konser
1: Yang
0: tunggal
1: belum
0: mungkin, Mbak Ri.
1: konser tunggal udah beberapa
0: Oh,
1: kali,
0: udah
1: aku
0: berapa kali
1: Semarang,
0: ya,
1: di
0: Mbak Ri?
1: Jakarta, sudah.
0: Kok aku nggak diajak jadi bintang tamu,
1: Loh,
0: Mbak Ri?
1: nanti
0: Oh,
1: next konser aku.
0: bener
1: Oh,
0: loh
1: yang
0: ya.
1: belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Oh, konser selanjutnya,
0: Wah,
2: siap.
0: asik, udah nggak sabar ini.
1: Itu aja. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah
0: Oh iya, Mbak Ri ya.
1: di Jakarta, di aduh, aku
0: Tuh, Mbak
1: sering
0: Ri
1: loh
0: nggak
1: konser tunggal
0: ngundang-undang
1: di
0: deh
1: Semarang.
0: buat RRI
1: Ya,
0: sama aku
1: nanti.
0: nonton.
2: Siap, oke. Okay.
1: Don't worry, don't worry.
2: Kemudian,
1: Nanti, saya pengennya konser lagi yang gala konser
0: ya,
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: gala
2: Oh,
0: konser.
2: siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap, Mari.
1: Ya,
0: Mari.
1: itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Ya, butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin, amin. Oh, nggak
0: Amin.
1: bisa, harus nggak bisa.
0: 2027
1: Karena
0: mungkin ya, Mbak.
1: ya, konser tuh paling
0: Ya,
1: minimal persiapan
0: persiapan tuh 6
1: menganut.
0: bulan. Persiapan tuh
1: Yes.
0: paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya, betul. Betul, betul. Ya, tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans nggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin
1: Oh,
0: saking ngefansnya.
1: banyak.
0: Pas
2: Oh, banyak
0: denger.
2: ya.
0: Contohnya apa, Mbak
1: Terutama
0: Ri?
1: terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: Banyak lah
0: dong.
2: ya. Oke, oke, oke,
0: Pastinya,
1: waktu
0: Mbak Ri.
1: remaja, waktu remaja, iya banget. Iya banget. Iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang ngelamar gak Mbak Ri saat itu?
1: Aduh, sabar-sabar.
0: Sabar-sabarnya. Mantap bener
1: Ya,
0: Mbak Ri
1: tapi
0: ya.
1: semua itu mereka punya hak ya. Kita nggak bisa merang
0: Betul.
1: karena manusiawi lah.
0: Betul, betul.
1: Lihat sosok
0: Idola,
1: apa itu?
0: betul. Sosok idola.
1: Iya.
2: Sampai watuk,
1: Ya.
2: Rek.
1: Aku jadi watuk, podo ae.
2: Iya, iya,
1: Jadi
2: iya, iya,
1: itu
2: iya.
1: Kita itu manusiawi,
2: Oke.
1: ya,
2: Okay.
1: jadi berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai
0: Wih,
1: tingkat
0: tuh.
1: pejabat tinggi atau tingkat
0: Wow.
1: kualitas tidak yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar
1: Dan
0: biasa.
1: ketika dihadapi dengan baik, karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap,
2: Seperti
0: mari.
2: itu. Oke, Pak Hasanuddin di
0: Ya,
2: Bogor.
0: tadi pertanyaannya apa, Mas?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi
2: Iya
0: Mbak Ria.
2: sih.
1: Orang utuh,
2: Nggak ada
0: alhamdulillah.
2: yang
0: Ada
2: lancar
0: alhamdulillah
2: semua
0: mulus
2: ya. Lancar.
0: kayak jalan tol Mas, wes itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
0: Masya
2: Siap.
0: Allah. Luar biasa
1: Benar
0: Mbak
1: dong.
0: Ari. Ya
2: Oke.
1: itu nggak bisa diiri sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah
0: Masya Allah.
1: kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya Mbak ya. Waduh.
1: Tuh.
0: Itu
1: Gak enaknya waktu
0: jarang
1: sakit itu
0: Mbak,
1: aku
0: 1001.
1: tenggorokan,
0: Oh iya,
1: waktu sakit
0: kendalanya itu
1: tenggorokan itu
0: saat kita
1: toh.
0: sakit ya harus show, tapi kita dalam kondisi kurang prima itu
1: Sakit.
0: benar. Itu
2: Oke,
0: Mbak.
2: siap.
0: Sama kayak aku
1: Loh,
0: Mbak.
1: aku enggak sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow,
1: Gak bisa
0: jadi 9
1: nyanyi.
0: bulan tuh nggak bisa nyanyi.
1: Gak bisa
0: Masya
1: sakit buat ngomong
0: Allah.
1: ada semua ke 9 bulan.
0: Lah
1: Itu,
0: kok lama banget Mbak Ri?
1: ya karena aku overuse. Bayangin
0: Oh
1: loh.
0: iya
1: Tour show ke luar
0: sih,
1: negeri, tour show
0: betul.
1: seluruh
0: Itu
1: Indonesia
0: bisa
1: tuh kemana?
0: berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan
1: Bisa.
0: bulan ya
1: Jadi
0: Mbak. Oh.
1: kalau begitu begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu
0: Iya
1: istirahat.
0: ya, jangan dipaksa,
1: Tenggorokannya
0: jangan diforsir, betul.
1: diistirahatkan.
0: Betul, betul,
1: Tenggorokannya yang
0: betul.
1: penting.
0: Waduh.
1: Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi
1: Susah banget.
0: pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
1: Bukan rusak. Jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kalau kaki kegesek-gesek itu kayak kayak ada kayak ada kayak penebalan gitu loh,
2: Oke,
1: penebalan.
2: ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya,
0: Kapalan,
2: kapal.
0: kapalan, suaranya kapalan. Untung loh
1: Nah,
0: Mbak
1: aku
0: Ari berhasil sembuh ya.
1: dibawa ke dokter spesialis harus
0: THT.
1: dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani,
0: Lah
1: akhirnya
0: jangan
1: tak
0: Mbak,
1: bawa.
0: katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang
1: Lah iya,
0: bilang sih.
1: makanya aku nggak berani operasi, aku ke ada non
0: Pengobatan
1: medis ke
0: non medis ya.
1: Pakiran, Pakiran namanya, non medis Pakiran itu di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Itu
0: Waduh.
1: dikasih jamu, kan
0: Masih.
1: diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
0: Masya Allah.
1: Singapal,
0: Alhamdulillah.
1: singapal itu hilang.
0: Sing
1: Hilang
0: kapalannya
1: jelas.
0: dihilangi ya Mbak. Aduh
2: Oke.
0: luar biasa.
1: Langsung
0: Aduh.
1: aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman udah kontrak ini aku Purnama Record ini udah disusul terus ini disusul terus sama produser produser suaminya Iis Sugianto dulu kan Bang
0: Iya.
1: Rizal
0: Oh
1: kan
0: iya ya Bang
1: nyusul
0: Rizal.
1: kami ke sana percoba udah dibikinin musik soalnya
0: Tapi
1: aduh ye.
0: alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: That's why, that's why. Terus
0: Masya
1: akhirnya aku
0: Allah.
1: mungkin sama sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya supaya kita mental kita juga kuat begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya, aku dan dia.
1: Tiadakah hari itu booming lagi
0: Masya
1: alhamdulillah itu.
0: Allah.
2: Oke.
1: Terus lagu
0: Waduh.
1: Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi hati selembut salju itu cover ya cover
0: Iya,
1: wah
0: dia itu juga
1: banyak
0: banyak di cover
2: siap
0: orang. Tapi ini
2: kalau gitu
1: wah
0: salah satu
1: sudah
0: covernya Mbak
1: ditunggu
0: Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: oke
0: Keren.
1: iya makanya makanya tak Mbak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya enggak tuh
0: Iya, nggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: iya itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
0: Ya ya apa bendino
1: kebanyakan
0: nyanyi,
1: overuse
0: Mbak?
1: ya. Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini
1: Minggu
2: subtitlenya
1: minggu.
2: Bendino itu tiap hari ya,
0: Bendino ya
2: saudara-saudara ya.
0: ya. Oh iya. Ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya, beber
0: Nah,
1: poso
0: delosor itu.
1: ngono. Delosor aku sampean saking pegel ya awakku to. Bayang nah, aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di Domo ada tamu dari luar negeri, Pak Domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye?
0: Wow.
1: Jadi wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ
0: Iya,
1: ada
0: ya.
1: tamu dari
0: Jadi Mbak Ari
1: Malaysia.
0: harus
1: Aku harus
0: menyanyi
1: kesana.
0: di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Dia kayak bokong.
0: Delosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le ya ya le
0: Lele.
2: eh kok le le apa ya?
1: Aku bilang dan jangan saya
0: Lele di
1: dia
0: bawah.
1: penyanyi lagi mana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan. Ya
2: Oke.
1: wes delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana.
0: Dilala
1: Jadi gak
0: itu
1: ado
0: kebetulan.
1: sikatan tok, gak ado nyanyi.
0: Ini bukan si
2: Jadi
0: Hari
2: ceritanya
0: coba.
2: ya kan, ceritanya itu Mbak Ari
1: Ini
2: baru saja nyampe,
0: lagi
2: terus
0: ditranslate ini Mbak
2: istirahat
0: untuk
2: ya,
0: pendengar di
2: baru saja nyampe
0: seluruh Indonesia.
2: rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di
0: Ya, ibaratnya
2: lantai
0: kayak
2: gitu
0: gitu di
2: namanya
0: lantai
2: delosor
0: drosor.
2: kan. Ternyata ada ini diminta nyanyi
0: Nyanyi
2: jam 5-nya.
0: sore
2: Itu
0: itu
2: istirahat
0: juga.
2: jam 12, jam 5 diminta
0: Nyanyi. Wah,
2: nyanyi
0: luar biasa nih
2: karena
0: Mbak
2: ada
0: Ari.
2: tamu dari
0: Tamu penting
2: Malaysia.
0: dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri,
2: Iya.
1: menteri. Komkamtib, sudah komkamtib tuh
2: Oke.
1: waktu itu.
2: Kamtip
1: Waktu
2: ya. itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak Mbak
0: Kecuali Mbak
2: Ari.
0: Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Karena dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
0: Iya ya.
1: Gak harus
0: Oh.
1: lagu wajib itu sama Setulus Hati nggak bisa nggak
0: Iya.
1: boleh dilepas.
2: Ya
1: Dua lagu
2: wes.
1: harus lagu wajib. Jadi aku masya Allah ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian nggak mau? Ya Allah.
0: Maunya Mbak Ari
1: Mana
0: Kusmiran.
1: coba? Kalau kita sudah terjun itu ya mundur tuh susah.
0: Betul.
1: Untuk mundur tuh susah.
0: Betul, betul.
2: Oke.
1: Ya
2: Siap.
1: sudah, kita syukuri aja itu semua
0: Betul,
1: karunia
0: ya.
1: dari Allah.
0: Benar-benar.
1: Kita syukuri. Betul,
2: Oke.
1: Pak.
2: Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita
0: Ya,
2: dengerin lagi
0: kita dengerin
2: lagunya.
0: lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada ku
0: Oke,
2: terkenang
0: ku
2: selalu.
0: terkenang selalu.
2: Saudara pendengar,
0: Bye.
2: nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap kalau begitu. Waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Oke. Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan Barilah. Lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Bari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Bari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Bari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Bari.
1: Ayo Bari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh. Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa-apa donatnya lewat.
0: Oh, langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak, Kita. Gak apa, Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
2: Ya?
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu. 6 lagu.
1: Oh, yes. Donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five A dong.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Sama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Bari.
2: Wah, enggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Bari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album untuk sebuah nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album untuk sebuah nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk sebuah nama, untuk aduh itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: ngerti.
0: Iya ya.
1: Aduh lali terus. Nyerah nih Bari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Bari.
1: Cewek nih Bari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album untuk sebuah nama.
1: Cewek Bari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Bari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ini. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Finis Haryanto, bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo, siapa, boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya.
1: Ya
0: udah enggak apa-apa. Ini satu aja.

0: Al Santi Haryono dan Anne Rizana.
1: Ya, ya, tiga itu.
0: Ya kan?
1: Ya, Santinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe Kang Vera gitu loh.
0: Iya.
1: Gak ada pedonat aku. Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf. Udah makan sendiri, makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
1: Gimana nih pemirsa donatnya?
2: Ya. Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari, okay. Yang jatahnya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget nih, ya. Mbak. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
2: selalu bikin candu. Mm-hmm. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
2: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat
2: fans
0: semua
2: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Ya. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
2: Kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
2: Oh iya, Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
1: semuanya.
2: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
2: Mbak Ari Kusmirang.
1: Di tepian Sungai Babilon.
2: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
1: Banyak. Lo Padang, Tambucie. Tambucie.
0: Oh, siap.
2: Ada siapa lagi?
1: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
1: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini bintang tamunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah. Banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah, menyokot versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
1: Betul Mas, betul.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya kan apakah putra atau putri Mbak Ari Kusmiran itu berapa itu kan, dan apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Mbak Ari Kusmiran. Itu yang saya tanyakan, dan mohon maaf ya saya telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai kalau saya pakai voice note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Ayu, salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Ada juga Mbak Ella, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat sama semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hendra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
1: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
1: Itu iya betul. Lagu Begadang tuh dijawain betul, dan aduh anehnya tuh top lagi. Aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
2: Okay.
1: Jadi kawat musik yang wah gitu-gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. dengan musik heavy

0: roknya
1: Wah,
0: ya.
1: luar biasa
0: Jadi
1: banget.
0: udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi
1: Ya,
0: memang
1: sering tahu.
0: beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia dia piano
1: Wah,
0: klasik ya. Dia belum
1: benar-benar
0: bikin
1: musiknya
0: rekaman, tapi dia di
1: musiknya
0: bidang
1: beda-beda semuanya nih,
0: edukasi.
1: Mbak Ari.
0: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada
1: Siap.
0: juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
1: Siap.
0: Basicnya memang memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
1: Ya. Pak Henta di Bandung.
0: Hatur nuhun.
1: Hatur
0: Hatur nuhun
1: Nuhun.
0: pisan ya.
1: Siap.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
1: Oke.
0: Barokallah semuanya, oke? Okay?
1: Ini ada Bu
0: Kira-kira
1: Atin.
0: seperti itu.
1: Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak,
0: Hah?
1: Mbak Ari ya. Kita dengerin ya voice
0: Cipayung.
1: note-nya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Cipayung, Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menikah di
0: Waalaikumsalam
2: sini,
0: warahmatullahi
2: salam juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya? Umur belasan tahun tapi suaranya
0: Nyanyi lagu cinta.
2: seperti suara dewasa dan
0: Ya, ya, ya.
2: bagus gitu loh Mbak. Itu gimana ya
0: Amin,
2: Mbak ya?
0: amin, amin. Terima
1: Siap.
0: kasih.
2: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
0: Ya,
2: Kalau
0: betul,
2: sekarang kan
0: betul, betul.
2: kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bu
0: Waalaikumsalam
2: Atin.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: Ini
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: dari
1: Dari
0: Cipayung.
1: Cipayung, dari Bu
0: Ya.
1: Atin.
0: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin. Cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak. Suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi. Dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana
1: Iya,
0: tahu
1: lama
0: lagu
1: SD.
0: cinta-cintaan.
1: Masih
0: Yang
1: piye?
0: ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
1: Arek
0: centil,
1: Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan
0: saya
1: di rekaman ya.
0: nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga nggak ngerti Mbak, itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga nggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan, dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu. Kemudian yang kedua, The Love of a Woman dengan nada tertinggi. Waktu itu di antara seluruh peserta
1: Oke.
0: se-Jawa Timur itu
1: Wow.
0: waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi, kalau nggak lagu cinta zaman itu kan nggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono,
1: Iya, ya
0: nggak
1: masih
0: ada
1: belum
0: toh.
1: ada.
0: Nggak ada.
1: Tahun 70-an belum
0: Gak ada
1: ada ya.
0: penyanyi anak. Jadi aku termasuk karena suaraku, suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu
1: Oke.
0: Mbak.
1: Baik.
0: Penjelasan ya gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja. Terima
1: Siap.
0: kasih.
1: Ini kita ke
0: Oke, ada
1: Banjarmasin.
0: dari Banjarmasin nih, Mbak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin. Mau. Ayo teh.
1: Nih, Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
3: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
3: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi. Closing Mbak Ari ya.
1: Oke Mbak Ari.
3: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol,
1: kebersamaan Bari. Kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Siap. Oh, pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Dan kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya,
1: Pro
2: 1
1: ya. Satu, betul.
2: RRI Jakarta, yang diasuh ini adikku cantik Ita, bernama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas
2: ya?
1: Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Yudi Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh ya.
0: Amin. Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya, Mbak. Masih, legend kebanggaan
2: masih
1: Indonesia.
2: Sekali,
1: masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih, Pro 1.
1: Terima kasih, Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap, kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Ruang Rindu Regional Jakarta. Tentunya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional.
1: Saatnya Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Kalau sudah berusaha dan menyiapkan semuanya dengan tekad yang kuat, maka masa depan kita dijamin akan cerah.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

Ketika Anda merubah pola pikir dan hidup yang tidak mengenal takut, maka hal-hal yang mungkin selama ini menjadi penghalang akan langsung menghilang. Kita akan semakin berani dan hidup akan berjalan tanpa dihalangi oleh batasan-batasan yang seringkali kita buat sendiri.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama dengan program 1 RRI Kendari. Demikianlah seluruh rangkaian acara yang hadir di ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir ke ruang dengar Anda, mengudara melalui FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancarluaskan langsung dari studio terintegrasi, Jalan Laut 44 Mandonga, Kendari. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Anda dimanapun Anda berada. Senang sekali kebersamaan kita di hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Kami kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian acara-acara yang dapat Anda dengarkan hingga tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan pagi ini, kami juga akan hadir dalam acara Mutiara Pagi yang kami rangkai terlebih dahulu dengan pengajian Murattal Al-Quran. Kami yang bertugas, saya Yesi ditemani Bung Iksan dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Murattal Al-Quran bersama Qori Ahmad Misbahi dan kali ini kita akan mendengarkan Quran Surah Al-A'raf dimulai dari ayat 1 sampai dengan 39.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 107,7 MHz RRI Pro 1 Kendari. Pendengar kebersamaan kita di suasana pagi hari ini. Seperti biasa kami akan hadir dalam acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pendengar, pada kesempatan pagi ini kami kembali hadir menyapa Anda di acara Mutiara Pagi yang semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang keislaman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang menjadi panutan bagi kita umatnya di seluruh alam. Untuk Mutiara Pagi ini pendengar, kami ditemani oleh Dr. Haji Daniel Idrus LC MTHI, Direktur Ma'had Al-Jami'ah UIN Kendari. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat Ustaz?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ini jelas ya suara saya terdengar di sana Ustaz?
3: Jelas.
0: Alhamdulillah. Baik, topik yang akan kita bahas adalah rahasia keberkahan di waktu subuh. Sebagai pengantar singkat dulu silakan Ustaz.
3: Ya, terima kasih Mbak Sunati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, Mbak Sunarti yang saya muliakan, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat-nikmat yang luar biasa yang kita rasakan di subuh hari ini. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk bertemu di pagi hari. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Islam memberikan perhatian yang sangat besar di waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan keberkahan secara khusus pada waktu subuh? Sebagaimana doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, dalam ayat wal fajri wa layalin ashr. Mengapa banyak orang-orang yang besar dalam sejarah Islam justru memulai aktivitasnya ketika kebanyakan manusia masih tertidur? Hari ini kita akan bicarakan satu tema yang menarik, yaitu rahasia keberkahan di waktu subuh. Bukan sekedar bagaimana bangun pagi sebenarnya, tapi bagaimana menjadikan subuh itu menjadi pintu masuk keberkahan. Yang pertama, Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang ke-10. Allah bersumpah dengan waktu fajar, Karena dalam bahasa Al-Quran, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti sesuatu itu memiliki nilai, memiliki manfaat, memiliki keagungan, memiliki pelajaran yang sangat penting. Olehnya itu para mufassir menjelaskan kata fajr itu pada dasarnya menunjukkan kepada terbitnya cahaya pagi setelah gelapnya malam. Jadi terbit matahari pagi setelah gelapnya malam. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa wal fajar, fajar itu atau waktu terbitnya fajar. Nah, ada pelajaran yang sangat indah. Fajar itu adalah simbol perubahan. Fajar itu melambangkan cahaya. Malam itu melambangkan kegelapan. Kenapa? Karena di kegelapan ada ketenangan. Orang yang tidur itu lebih tenang ketika dimatikan lampunya daripada menyala lampunya. Fajar itu melambangkan kebangkitan. Maka seorang muslim itu seharusnya memahami bahwa setiap kali Allah menghadirkan fajar, menghadirkan waktu subuh, Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Mungkin kemarin kita gagal, mungkin kemarin kita berdosa, mungkin kemarin kita kecewa, tapi Allah masih memberikan fajar pagi itu menunjukkan bahwa kita belum selesai, masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya waktu subuh itu datang untuk mengajarkan kepada kita ada kesempatan yang terbaik kalau kemarin kita gagal. Yang kedua, subuh itu adalah waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra, "Aqimis salata lidulukisyamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula salat subuh. Wa Qur'anal fajr. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dalam penggalan ayat tadi ada yang menyebutkan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an pada waktu fajar itu disaksikan. Mengapa disaksikan? Masyhudan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa malaikat malam dan malaikat yang berkumpul, malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul pada waktu subuh. Makanya dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bagaimana malaikat malam dan siang itu berkumpul di waktu fajar. Dalam kajian Imam At-Tabari beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Qur'an al-fajr adalah salat subuh dan dia disaksikan oleh para malaikat malam dan para malaikat siang. Begitu juga dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan Qur'an al-fajr itu ialah salat fajar. Karena kita berkumpul dengan para malaikat malam dan siang di subuh hari, maka mereka pun menyaksikan. Oleh karena itu, bayangkan ketika kita bangun untuk salat subuh, bukan hanya kita menyaksikan pagi, langit juga menyaksikan kita berjalan di subuh hari. Apalagi kita menuju ke masjid. Ketika kita berdiri menghadap kepada Allah, ada malaikat yang menyaksikan. Maka jangan pernah menganggap bahwa subuh itu sebagai aktivitas biasa. Subuh itu adalah pertemuan manusia dengan langit lah, kalau kita mau bahasakan. Kenapa? Karena berkumpul para malaikat di subuh hari. Nah, kemudian subuh itu membuka hari dengan Allah, itu luar biasa.

0: Ya cari notifikasi. Sementara orang kedua yang bangun mencari air wudhu, berwudhu, melaksanakan sholat subuh, terdengar panggilan azan, apalagi dia bangun sebelum waktu azan. Nah, perbedaan besar ketika orang pertama bangun dengan membuka media sosial dan orang kedua yang bangun dengan berwudhu dan membuka Al-Quran. Orang pertama membiarkan pikirannya dikuasai dunia, orang kedua menyerahkan hatinya kepada Allah. Maka jangan heran ketika kualitas orang pertama dan kedua itu berbeda. Kenapa? Karena awal hari itu adalah pondasi hari. Kalau ada orang yang terbangun terlambat, itu harinya itu terasa malas. Kalau ada bangun, wah sudah pagi, itu akan berpengaruh pada dirinya. Tapi kalau dia bangun di subuh hari dengan perasaan yang nyaman, wah ini luar biasa. Kemudian Nabi itu pernah berdoa. Ada satu doa Nabi yang sangat pendek tapi luar biasa. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku pada waktu pagi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Dijelaskan bahwa Nabi itu apabila mengirim pasukan, beliau mengirimnya itu di subuh hari, di awal pagi. Jadi Sakhar sendiri menjelaskan, Sakhar ini yang menjelaskan hadis ini mengatakan membiasakan mengirim barang dagangannya itu di waktu subuh. Maka hartanya semakin berkembang. Kenapa? Karena Nabi tidak hanya mendoakan, ya Allah berikan umatku kekayaan, tidak. Tapi doanya Nabi, Allahumma barik. Ya Allah berikan keberkahan. Berkah itu semakin berkembang. Ada sesuatu yang banyak belum tentu berkah. Gajinya besar belum tentu berkah. Rumahnya besar belum tentu berkah. Jabatannya tinggi belum tentu berkah. Tetapi sesuatu yang sedikit jika diberkahi bisa menjadi sangat berarti. Apalagi sesuatu yang banyak dan diberkahi. Ya. Makanya berkah itu al-barakatu hiya thubutul khair. Berkah itu ialah bertetapannya kebaikan. Wanumu'uhu, dan berkembangnya kebaikan. Jadi dia tetap dan berkembang kebaikan itu, itulah berkah. Ya. Satu jam mungkin kita cuma beberapa menit. Kalau Allah berikan keberkahan dengan kajian ini, itu akan bertambah kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Kemudian di subuh hari itu melatih kemalasan. Biasanya subuh hari itu kan orang masih malas-malas bangun, bangun-bangun. Kenapa? Karena syaitan itu masih mengikat orang itu. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahdikum idza huwa nama thalathu uqadin. Setan itu mengikat pada tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika dia tidur. Ada tiga ikatannya. Ya dribu kulla uqdatin. Pada setiap ikatan itu dia berkata, alaika lailun tawilun farkud. Malam ini masih panjang. Subuh ini masih bisa tidur-tidur dulu sedikit. Padahal waktu subuh sudah terdengar. Karena masih ada ikatan setan, susah dia bangun. Ya.
1: Baik.
0: Ya, jadi ini penting untuk kita perhatikan. Ya, jadi kalau bangun subuh, zikir, wudu dengan baca doa alhamdulillah, salat, maka semakin semangat, insya Allah subuhnya itu akan semakin berberkah ya. Dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, ini mungkin di awal. Makasih.
1: Baik, Ustaz. Luar biasa sekali, banyak sekali keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan ya ketika kita bangun di waktu subuh begitu ya Ustadz. Kembali ya pendengar, kami nantikan kebersamaan kita di Mutiara Pagi kali ini 3124008 ya. Silakan Anda bisa bergabung bertanya kepada Ustadz terkait dengan topik yang kita bahas untuk pagi hari ini. Baik, sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Saya menyapa dulu, ini ada siapa ini? Baik, sebelumnya ini juga ada pertanyaan ya Ustadz tentang keutamaan subuh. Ustadz, banyak yang menyebut sedekah subuh itu lebih utama karena didoakan malaikat. Nah, yang ditanyakan waktu pelaksanaannya kapan ya, yang bentuk sedekahnya yang paling tepat itu seperti apa. Tapi sebelumnya Ustadz, kita ke Pak Arif dulu di Kendari ya, kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum Pak Arif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Pak Arief silakan langsung pertanyaan.

0: Pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Salam sehat Ustaz, ya, menyusul hari ulang tahun kemerdekaan ini beberapa hari.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Semoga sehat selalu juga.
2: Alhamdulillah. Ya. Kayaknya siap-siap fun walk ini Bapak.
1: Ya, jadi saya harus bersyukur sarjana hukum Direktur Lepam Sulawesi Tenggara.
0: Ya, silakan Pak Arief.
1: Mudah-mudahan semua pihak akan mendengar kita bahwa dialog subuh ini adalah sebuah keberkahan bahwa
0: amin, ya,
1: bagaimana seorang pemimpin misalnya kepala sekolah SMA 1 dan SMA 4 mereka menciptakan prestasi di tingkat nasional tiba-tiba melakukan pencopotan, apakah itu memang itu adalah menurut hukum Islam atau hukum agama kita Muslim melanggar HAM atau memang berdosa tidak orang berprestasi.
0: Baik.
1: Akhirnya sudah demikian.
0: Ya, baik.
1: Ya, mohon penjelasan Ustaz supaya adalah bahwa negara ini adalah milik kita bersama, bukan milik per individu. Terima kasih.
0: Baik, Pak Arief. Terima kasih, Pak Arief. Ya. Mungkin sedikit saya ditanggapi, Ustaz.
2: Saya nggak paham tadi pertanyaannya.
0: Mungkin
2: apakah
0: tadi terkait dengan pencopotan seorang pejabat, sih. Mungkin seperti itu ya, Ustaz. Itu apakah melanggar HAM tadi seperti itu?
2: Iya, jadi mungkin ini ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi terus terang tadi saya kurang menangkap pertanyaannya. Saya kira pertanyaannya tentang pagi yang berkah ini. Banyak ada pertanyaan tentang pencopotan kepala sekolah atau apa itu pencopotan. Jadi yang pertama segala sesuatu tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Itu yang pertama bahwa segala sesuatu seharusnya kita pahami bahwa apapun yang terjadi itu adalah izin Allah. Yang kedua, kita harus mengambil pelajaran-pelajaran penting. Kalau misalnya pencopotan itu tidak sesuai dengan aturan, kita bisa menempuh jalur hukum. Tapi kalau pencopotan itu sesuai dengan bukti-bukti yang ada, kita bertawakal ala Allah. Jadi kalaupun itu adalah sesuatu yang kezaliman, silahkan bisa tempuh jalur hukum yang lain. Nah, yang ketiga, setiap keputusan itu ada resikonya. Dan kita yang mungkin tadi Bapak menganggap ini adalah korban, silahkan mengadu kepada banyak pihak, termasuk negara kita adalah negara hukum. Jadi bisa menghadap kepada Allah, bisa menempuh jalur hukum dan ya siapkan apa yang perlu untuk disiapkan. Ya. Itu saja mungkin jawaban dari saya.
0: Ya. Ya, terima kasih Pak Arief di Kendari. Tadi terkait dengan pertanyaan, ini juga Ibu Nani ya. Ini terkait dengan pertanyaan yang saya sampaikan tadi Ustaz, ini keutamaan khusus ya. Banyak yang menyebut sedekah subuh itu lebih utama karena didoakan malaikat. Nah, yang menjadi pertanyaannya waktu pelaksanaannya dan apakah boleh sedekah subuh itu diberikan kepada anak sendiri begitu Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang mami yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah para hamba itu memasuki suatu subuh hari, pagi hari, kecuali ada dua malaikat yang turun. Di mana dia turun, dia akan berdoa. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak bersedekah. Wa yaqulul akhar, dan berkatalah yang lain, malaikat yang lain, Allahumma a'ti munfikan talafa, ya Allah berikanlah kebinasan kepada orang yang suka malas menahan hartanya, suka menahan hartanya, malas bersedekah. Jadi kalau ingin membiasakan sedekah subuh, sebenarnya polanya sederhana. Dia bangun di subuh hari, kemudian dia sholat subuh di masjid. Setelah berzikir, berdoa, ya dia boleh bersedekah. Dan sedekahnya tidak harus uang. Dia bisa memberikan makanan, bisa membantu orang, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Menasihati orang dengan kebaikan-kebaikan. Ini masuk kategori sedekah. Jadi ibu hari ini kita di RRI sebenarnya masuk kategori bersedekah.
0: Masya Allah.
2: Sedekahnya ya. Dengan kita berdialog ilmu, didengar oleh orang lain, mereka mengambil manfaat, nah, itu bagian daripada sedekah. Intinya sedekah setelah waktu sholat subuh itu sangat baik. Tetapi jangan sampai kita meyakini bahwa ada menit tertentu itu sedekah. Enggak, tidak ada. Selama waktu subuh silahkan kita bersedekah, karena malaikat pun akan mendoakan orang-orang yang bersedekah. Dan perlu kita tahu bahwa sedekah itu tidak harus dengan uang, tapi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Zikir-zikir itu bagian daripada sedekah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada dalil sahih sebenarnya khusus menetapkan waktunya jam berapa dan seterusnya. Selama dia waktu subuh sampai pagi hari, lihat orang misalnya di pinggir jalan sedang bekerja-kerja, pinggir jalan menyapu-nyapu, kita kesempatan kasih berapa, itu bagian daripada sedekah di subuh hari, membuat orang bahagia. Jadi membuat orang bahagia, berapapun itu dia senang, itu insya Allah mendapatkan keberkahan.
0: Insya Allah. Ya baik, terima kasih Bu Nani di Poatu. Kita ke penelpon berikutnya. Pendengar silakan kami nantikan kembali di 3124008 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di Mutiara Pagi hari ini, kita membahas ini terkait dengan keberkahan. Ya, terkait dengan keberkahan di waktu subuh begitu ya Ustadz ya.
2: Iya.
0: Rahasia keberkahan di waktu subuh. Baik, berikutnya ke Ibu Tiara di Bungku Toko Kendari. Kita coba sapa dulu, ya, Bu Tiara. Assalamualaikum, Bu Tiara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Tiara pagi, silakan Bu Tiara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini pertanyaan saya seperti ini, Pak Ustaz. Misalnya bangun subuh, bangun di salat subuh, setelah salat subuh baring-baring lagi, baring di tempat tidur kembali, mendengarkan ceramah-ceramah di RRI. Tapi ada juga orang habis sembahyang itu subuh langsung tertidur pula sampai jam 8 berjam bangun. Bagaimana keberkahannya yang seperti itu, Pak Ustaz, atau dengan yang habis sholat langsung baring kembali tapi tidak tertidur, cuma baring saja. Apakah bagaimana jalannya seperti itu, Pak Ustaz,
0: nantinya
3: keberkahannya yang tidak tidur dan yang tidur pulas kembali dan yang tidak tidur.
0: Baik, terima kasih Bu Tiara.
3: Iya, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
2: Iya. Jadi menarik pertanyaannya Ibu Tiara tadi.
0: Ya.
2: Kita ini kan tadi saya sampaikan bahwa keberkahan subuh itu bukan hanya kita bangun di subuh hari. Walaupun memang ketika kita terbangun di subuh hari, itu mendapatkan keberkahan subuh karena mengisinya dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Wal fajr walayalin ashr. Apalagi Nabi mendoakan kita, Allahumma barik di ummati fi bukur. Ya. Kalau setelah sholat subuh, kita rebahan mendengarkan ceramah, apakah kita kemudian tertidur, hilang keberkahan? Tidak otomatis kehilangan berkah. Kalau kita mendengarkan ceramah, membuat hati kita menjadi tenang, mendapatkan ilmu, mengingat Allah, memperbaiki diri. Jadi itu tetap aktivitas yang baik. Tapi kalau kebiasaan itu membuat kita, misalnya ada orang yang baring-baring, kemudian tidur sampai jam 8. Nah, yang perlu dievaluasi bukan sekedar tidurnya, tetapi apakah tidur itu menyebabkan kita kehilangan kesempatan melakukan amalan di subuh hari. Kehilangan pekerjaan karena terlambat misalnya, tidak belajar, kehilangan mencari rezeki. Jadi ada perbedaan antara saya tidur setelah subuh karena memang membutuhkan istirahat dengan saya sudah bangun subuh, tetapi karena nyaman rebahan, akhirnya tidur lagi sampai berlalu. Jadi supaya benar-benar berkah, ya seharusnya bangun salat subuh, jangan langsung tidur lagi. Ah, itu sebaiknya zikir-zikir dulu, baca-baca Quran, dengarkan kajian Mutiara Pagi, sambil membaca Al-Quran. Setelah itu lakukan sedekah subuh. Ah, itu membuat kita semakin berkah. Walaupun misalnya kalau kita tiba-tiba sangat mengantuk, tidur sebentar ya tidak berdosa, tetapi usahakan tidur itu terencana, bukan karena kalah karena rasa malas, bukan karena rasa malas. Jadi itu yang perlu untuk kita biasakan. Jangan membiasakan pagi itu dengan sudah salat subuh langsung ke tempat tidur lagi tidur. Tapi biasakan melakukan aktivitas paling tidak zikir-zikir yang bisa kita baca sampai setengah jam. Afdalul zikir fa'alam anna la ilaha illallah, kita berzikir. Jadi ada satu hal penting, berkah itu tidak selalu berarti tidak tidur setelah subuh ya. Tapi berkah itu berarti waktu yang sedikit itu menghasilkan manfaat yang banyak. Waktu sedikit menghasilkan manfaat yang banyak. Orang yang tidur sampai jam 8 tetapi kemudian produktif, sehat, dan mampu menjalankan kewajibannya, tentu berbeda dengan orang yang tidur sampai jam 8 karena malas. Lalu seharian dia tidak produktif. Jadi jangan merasa bersalah hanya karena sesekali tidur setelah subuh. Ya. Yang perlu dibangun adalah kebiasaan subuh, jangan menjadi akhir aktivitas malam. Jadi tertidur pun sesaat enggak masalah sebenarnya, yang penting tidak menjadikan kebiasaan. Ya, makasih.
0: Baik, terima kasih Bu Tiara di Bungkuto Kendari. Dan menjadi penanya terakhir nih Ustaz, kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Kamu juga ucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi ya, dan juga sudah join di live TikTok RRI Kendari. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita ya, kita bisa menjadi kebiasaan juga untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk bangun subuh gitu ya, dengan menerapkan banyak hal-hal yang tentunya bisa kita lakukan, karena waktu subuh itu waktu yang penuh dengan berkah. Sebagai kesimpulan singkat saja Ustaz, silakan.
2: Ya, makasih. Sebagai kesimpulan pertemuan kita pada subuh hari ini, yang pertama, jadikan subuh ini subuh yang bermanfaat. Kenapa? Karena Nabi telah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Tanamkan 5 kalimat. Yang pertama, subuh itu waktu keberkahan. Subuh itu waktu pertemuan dengan Allah. Subuh itu waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Subuh itu adalah waktu menata hati dan pikiran kita. Apa yang kita ingin lakukan? Subuh itu adalah waktu memulai ikhtiar kehidupan. Semoga kita mendapatkan keberkahan di subuh hari. Mulai besok pagi, alarm berbunyi, kita tidak berkata lagi 5 menit lagi. Tapi Allah sedang memanggil kita untuk melaksanakan salat subuh. Maka undangan ini perlu untuk kita penuhi. Dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan kebaikannya dengan doa-doa subuh kita. Allahumma barik lana fi awqatina, wa barik lana fi a'malina, wa barik lana fi arzakina, wa barik lana fi ahlina wa uladina. Semoga di subuh ini Allah berkahi kita, berkahi amal kita, berkahi rezeki kita, berkahi keluarga dan anak-anak kita semua. Amin. Semoga Allah jadikan kebaikan di subuh hari ini. Terima kasih.
0: Baik, syukran Ustaz sudah memberikan pencerahan ya, dan kajian Islam yang luar biasa untuk pagi hari ini. Semoga kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan amin, sekali amin. Lagi Ustaz, terima kasih di lain kesempatan ya, semoga bisa memberikan pencerahan-pencerahan lagi kepada pendengar-pendengar kita semua. Baik, dan siap, pendengar, sebelum kita tutup, kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yesi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu.
0: Ya, asyik Ustaz.
2: Ya.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Berita Pagi.
1: Tapi keputusan apakah gaji P3K itu ditanggung oleh pusat itu belum ada gitu. Jadi itu ditanggung oleh pusat itu belum ada penyampaian resmi.
2: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan.
0: Kami ingin sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah antisipasi terkait pembayaran gaji P3K daerah. 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai Warta Berita Pagi selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, bersama saya, Sunartima Yesi.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah antisipasi terkait pembayaran gaji P3K daerah. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu untuk membayar gaji P3K.
2: Kepastian dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih dinantikan sejumlah daerah saat ini. Meski demikian, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memilih menyiapkan langkah antisipasi sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Langkah tersebut diambil lantaran hingga kini belum ada notifikasi resmi dari pemerintah pusat terkait skema anggaran gaji P3K bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah. Apakah akan diambil alih pusat atau tetap dikembalikan ke daerah? Sekretaris Daerah Sekda Sultra Muhammad Fadlansyah mengatakan informasi mengenai gaji P3K yang akan ditanggung oleh pemerintah pusat masih samar sebab belum ada keputusan yang memastikan pembayaran gaji P3K akan diambil alih ke APBN. Menurut Fadlansyah, sejauh ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri hanya sebatas melakukan pendataan daerah yang mengalami keterbatasan fiskal. Pemprov Sultra pun sempat mendapatkan penyampaian agar segera memberikan update mengenai kondisi fiskal.
1: Itu Kementerian Dalam Negeri lagi mendata daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal rendah khususnya untuk membayar gaji P3K. Tapi keputusan apakah gaji P3K itu ditanggung oleh pusat itu belum ada gitu. Jadi itu ditanggung oleh pusat itu belum ada penyampaian resmi. Pernah ada surat mendagri yang ditandatangani oleh Dirjen Keuangan Daerah dan itu saya yang share ke kabupaten kota. Isi suratnya itu adalah bagi provinsi dan kabupaten kota yang kemampuan fiskalnya rendah untuk membayar gaji P3K itu segera bersurat dan itu tidak lama waktu itu hanya 1x24 jam kita diberikan kesempatan untuk bersurat ke Kementerian Dalam Negeri tentang kekurangan gaji. Maksudnya kita tidak mampu, bukan tidak mampu, kita agak kurang menyiapkan uangnya begitu untuk membayar gaji P3K. Termasuk provinsi kita juga berkirim surat. Saya share ke semua kabupaten kota. Jadi semua bersurat bahwa kita tidak mampu. Termasuk provinsi kita katakan bahwa kita juga tidak terlalu mampu lah untuk. Walaupun kita bisa bayar tapi kita juga sangat berharap dukungan. Dan itu belum ada jawaban apakah kita dibayarkan pusat atau tidak. Mungkin yang dimaksud kota seperti itu.
2: Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki total 12.950 orang P3K. Dari jumlah tersebut sekitar 2.606 hingga 2.641 orang merupakan P3K baru waktu yang terdiri atas tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik setelah dilakukan penyesuaian data keaktifan di 49 organisasi perangkat daerah atau OPD.
0: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Polda Sulawesi Tenggara menyiapkan 631 personel gabungan untuk mencegah dan penanganan kebakaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ferry Musafir.
3: Nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
4: Tujuh titik di Provinsi Sulawesi Tenggara rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di 4 kabupaten, yakni 2 titik di Kabupaten Bombana, 1 titik di Kabupaten Kolaka Utara, 1 titik di Kabupaten Kunai Utara, dan 3 titik di Kabupaten Konawe Selatan. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, pemetaan tersebut menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, terutama selama musim kemarau. Untuk itu, Polda Sultra menyiapkan 631 personil gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
3: Ini bersama-sama dengan kita untuk yang pertama mendeteksi, menentukan titik-titik lokasi, titik-titik kerawanan atau potensi terjadinya kebakaran hutan. Kemudian setelah itu melakukan monitoring kegiatan apakah titik-titik itu menjadi peningkatan cuaca kering yang itu nanti akan dirangkai dengan pemberian himbauan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi kita dalam tataran preemptifnya Polri. Ya, sehingga nantinya masyarakat sadar akan bisa menjaga bersama-sama untuk wilayahnya.
4: Sementara itu, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Sultra, Faisal Habibi mengatakan, musim kemarau di Sulawesi Tenggara diperkirakan berlangsung hingga November 2026 dengan puncaknya pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran, terutama di wilayah sebagian selatan Sultra. Menurutnya, sejumlah daerah juga mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga masyarakat perlu mewaspadai lahan yang mudah terbakar, serta melakukan efisiensi penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari dan irigasi.
5: Untuk saat ini kita prediksi musim kemarau kita cukup panjang, yaitu musim kemarau kita sampai November. Memang untuk saat ini Agustus sampai September adalah puncak-puncak musim kemarau, di mana perlu antisipasi dan peningkatan potensi kebakaran cukup tinggi di Agustus dan September. Tetapi kita perbarui bahwa di BMKG terus produk informasi terkait kerawanan, kekeringan itu terus kita keluarkan produknya. Untuk saat ini memang ada beberapa daerah yang perlu diwaspadai seperti daerah Bombana, Kolaka, Konawe Selatan, dan hampir di seluruh selatan kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
4: Selain pemetaan wilayah rawan, Polda Sultra bersama BPBD, Dinas Kehutanan, Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, BMKG, Manggala Agni, dan unsur terkait memperkuat pemantauan serta kesiapsiagaan peralatan penanganan karhutla. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, kejadian karhutla tercatat terjadi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Kolaka Utara. Masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. Reporter RRI Kendari, Firim Safir, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau menghimbau seluruh masyarakat maupun pemilik usaha untuk mengibarkan bendera merah putih. Selengkapnya mengenai hal ini dilaporkan Afriansah.
6: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang bulbul, sehingga ini masih ada waktu, dihimbau lagi.
7: Masih banyaknya tempat usaha dan perusahaan modern yang belum mengibarkan bendera merah putih dan memasang umbul-umbul membuat pemerintah Kota Bau-Bau kembali menggencarkan imbauan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau, Laude Asot, mengatakan pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan momentum kemerdekaan.
6: Masih banyak di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul, sehingga ini masih ada waktu, dihimbau lagi, karena hari ulang tahun ini adalah milik semua kita, semua masyarakat, pemerintah bersama masyarakat, sehingga tadi pada rapat saya ingatkan lagi supaya semua warga bagaimana memeriahkan ini, antara lain dengan membersihkan, termasuk memasang bendera merah putih dan umbul-umbul.
7: Asot menyebut masih terdapat sejumlah lokasi di pinggir jalan yang belum memasang umbul-umbul. Dirinya meminta para camat kembali mengingatkan warga dan pelaku usaha agar segera memasang atribut kemerdekaan. Menurutnya, pemerintah tidak akan berhenti memberikan imbauan karena pemasangan atribut kemerdekaan diharapkan dapat menciptakan suasana perayaan yang lebih semarak di seluruh wilayah Kota Bau-Bau. Terkait langkah tegas bagi pihak yang belum memasang umbul-umbul, Aswad mengatakan pemerintah masih mengedepankan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi menghadapi perjuangan atau peperangan seperti para pahlawan, sehingga memasang bendera merah putih dan umbul-umbul menjadi bentuk sederhana untuk menunjukkan semangat kemerdekaan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dasa, Dharma, dan Trisatya dinilai dapat membentuk karakter anggota pramuka mulai dari tingkat dasar. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
8: Gerakan pramuka memiliki kode kehormatan yang menjadi landasan dalam membentuk karakter dan kepribadian setiap anggota. Kode kehormatan tersebut terdiri dari Dasa Dharma dan Trisatya. Wakil Ketua Kwarda Bidang Humas Kwarda Sultra, Trikora Irianto, mengatakan Dasa Dharma terdiri dari 10 nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari anggota pramuka. Nilai tersebut mencakup sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriotisme, kepatuhan terhadap aturan, serta sikap bertanggung.
9: Ada beberapa peserta didik seperti siaga, ya. Ini berpangkalan di tingkat sekolah dasar. Kemudian juga ada penggalang. Penggalang ini juga ada berpangkalan di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP. Kemudian ada penegak. Penegak itu berada di tingkat sekolah SMU. Dan juga ada pandega. Pandega ini berada di perguruan tinggi. Jadi kalau untuk gambaran secara keseluruhan mengenai peserta didik gerakan Pramuka, Kuartir Daerah Sulawesi Tenggara, itu di setiap bus depan lengkap dengan tingkatan-tingkatan. Katakanlah ya, tingkatan siaga juga memiliki 3 tingkatan, kemudian juga penggalang seperti itu.
8: Sekretaris Humas Kuarda Sultra Lakaraima mengatakan penerapan nilai-nilai kepramukaan dilakukan melalui proses pendidikan sesuai jenjang peserta didik, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Setiap anggota mendapatkan pembinaan sesuai usia dan tingkat perkembangan masing-masing.
10: Gerakan Penungkup Pramuka itu punya kode etik, namanya Dasdharma Pramuka. Itu terdiri daripada 10 poin. Dan ada namanya kode kehormatan yang disebut Trisatya. Kode kehormatan itu terdiri dari 3 poin. Nah, kalau Dasdharma itu ada 10 poin. Itulah yang kita katakan menjadi kurikulum pramuka. Jadi pramuka, untuk membentuk karakter pramuka itu berangkat dari isi Dasdharma itu sendiri, Kak.
8: Melalui pengalaman Dasdharma dan Trisatya.
0: Saudara, sepanjang periode musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menghimbau masyarakat mewaspadai potensi sejumlah hotspot atau titik panas yang rawan mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Idam.
11: Di beberapa wilayah memang puncak musim kemarau sehingga potensi hotspot.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat dalam periode musim kemarau yang masih berlangsung, masyarakat diimbau mewaspadai potensi hotspot atau titik panas di wilayah Sulawesi Tenggara. Hotspot atau titik panas merupakan indikator jika suatu wilayah di daerah tersebut rawan terjadi kebakaran lahan selama musim kemarau. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Maritim Kendari Faisal Habibi menjelaskan, hampir seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah titik panas secara merata yang berpotensi menjadi kebakaran lahan, terutama daerah yang memiliki padang savana atau padang rumput yang luas. Menurut Faisal Habibi, kondisi tersebut diakibatkan oleh kondisi lahan yang cenderung kering akibat kemarau sehingga mudah terbakar dan merambatkan api. Selain itu, potensi hotspot atau titik panas harus diwaspadai hingga puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga bulan-bulan berikutnya.
11: Perlu diwaspadai ketika memang Agustus ini salah satu di beberapa wilayah memang puncak musim kemarau sehingga potensi hotspot terutama di wilayah-wilayah padang savana yang memang sering terjadi kebakaran hutan perlu diwaspadai karena memang Juli, Agustus, September ini adalah puncaknya musim-musim kemarau.
2: Lebih lanjut, Faisal Habibi mengatakan guna meminimalisir terjadinya kebakaran lahan, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi mematik api seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong penguatan peran kader masyarakat dalam menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. Kader di tingkat kelurahan hingga RT dan RW diminta ikut memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan serta keluarga mampu merencanakan masa depan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
12: Anak-anak itu pastikan bahwa 13 tahun, sudah bukan lagi 12 tahun. Wajib belajar.
13: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan Indonesia Emas 2045 harus dipersiapkan sejak sekarang dengan membangun kualitas generasi muda. Menurutnya, bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 2045 harus menjadi peluang bagi Indonesia. Karena itu, anak-anak dan remaja saat ini perlu dipastikan memperoleh pendidikan dan pembinaan yang memadai. Abdul Rahman meminta RT, RW, lurah dan kader masyarakat ikut memperhatikan anak-anak di lingkungannya yang tidak bersekolah. Jika ditemukan anak yang tidak bersekolah, kader diminta mencari tahu penyebabnya dan membantu mencarikan solusi.
12: Anak-anak itu pastikan bahwa 13 tahun, sudah bukan lagi 12 tahun. Wajib belajar. 12 tahun itu, 6 tahun SD, 6 tahunnya di SMP SMA, setahunnya ke bawah, TK. Itu sekarang ini, jadi itu sudah wajib itu. Pemerintah sekarang dia cari anak-anak di tetangga tidak sekolah. Anak-anak sudah jam sekolah, tidak pergi sekolah, ditanya.
13: Abdurrahman menilai kader memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kader diharapkan menjadi tempat masyarakat menyampaikan persoalan termasuk masalah pembangunan keluarga. Rahman menegaskan program keluarga berencana saat ini tidak hanya berbicara mengenai penggunaan alat kontrasepsi, namun juga mencakup kesiapan ibu selama kehamilan dan setelah melahirkan, pengaturan jumlah anak, serta jarak kelahiran.
12: Seolah-olah kalau ketika kita bicara KB, kita bicara kondom, kita bicara iud, dan lain-lain sebagainya. Tapi tidak, sekarang ini kita bicara KB itu sudah bicara bagaimana merencanakan masa depan anak. Sehingga mulai dari pranikah, bagaimana ada juga kesiapan remaja. Supaya bagaimana anak-anak ini mempersiapkan diri. Utamanya pencegahan pernikahan dini. Di kita ini masih ada yang pernikahan dini, masih terjadi pernikahan dini. Tugas-tugasnya supaya tidak ada yang menikah masih usia sekolah.
13: Abdurrahman menegaskan, mewujudkan Indonesia emas bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Seluruh unsur masyarakat, mulai dari keluarga, kader, RT RW, hingga kelurahan, perlu bergerak bersama menyiapkan generasi yang berkualitas dan produktif. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan langkah antisipasi terkait pembayaran gaji P3K daerah. 7 titik di Provinsi Sulawesi Tenggara masuk kategori rawan kebakaran hutan dan lahan. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra pagi ini dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Bekasi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah ya di hari ini, pendengar, hari Kamis, tepatnya di tanggal 13 Agustus 2026. Menemani suasana pagi Anda yang saat ini mungkin juga tengah sibuk mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhan Anda yang akan Anda bawa ke tempat kerja, atau bahkan juga yang pagi ini ibu-ibu rumah tangga yang harus menyiapkan segala sesuatu ya untuk keperluan keluarga di suasana pagi yang nampaknya juga paginya dingin, namun saat ini dengan kondisi cuaca yang cukup cerah ya untuk Metro Kendari dan sekitarnya. Semoga suasana pagi kali ini bisa membawa Anda dengan berbagai aktivitas yang nanti juga akan Anda lakukan dengan penuh semangat ya, ditemani dengan informasi dan hiburan yang terus kami hadirkan melengkapi suasana pagi edisi Kamis 13 Agustus 2026. Nah, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang pastinya juga sudah banyak aktivitas dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan. Salah satunya nih

Integrasi ini juga menjadi momen strategis karena menyatukan tiga pilar utama membangun daerah, yakni pembinaan generasi muda, kemudian penguatan ketahanan pangan, dan juga pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Kemudian juga pendengar, bahwa meskipun saat ini kondisi daerah yang bisa dikatakan memang semuanya ya ini mengalami defisit ataupun juga adanya efisiensi anggaran. Namun kegiatan-kegiatan ini yang tentunya juga diapresiasi oleh masyarakat karena masih bisa terselenggara ya, tentunya juga untuk memupuk rasa persaudaraan antar sesama warga ya, apalagi memang dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga ini bisa menanamkan nilai-nilai tersebut kepada para pelajar di Sulawesi Tenggara. Dan juga pendengar, pemerintah kota ya juga menyampaikan komitmennya ini untuk menyediakan ruang positif bagi tumbuh kembang anak menuju generasi yang sehat, unggul dan berkarakter. Dan melalui kejuaraan sepak bola tersebut, para siswa bisa dilatih menanamkan nilai disiplin, kerja sama tim ya, kemudian sportivitas dan jiwa pantang menyerah sejak dini. Nah, semoga pendengar di momen kemerdekaan Republik Indonesia ini yang juga bisa dimanfaatkan waktunya ya untuk bisa menikmati suasana kemerdekaan ini dengan berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti apa kegiatan yang berlangsung di daerah Anda nih pendengar? Anda juga bisa sampaikan kepada kami ya. Apakah juga ada kegiatan seperti porseni, gerak jalan, jalan santai atau mungkin jalan gerak jalan ya dalam rangka HUT kemerdekaan RI, atau mungkin ada karnaval-karnaval seperti karnaval juang dan lain sebagainya yang bisa memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang sudah join di live TikTok RRI Kendari ya, yang saat ini juga sudah bersama di Pro 1 Kendari. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga untuk Anda yang saat ini sudah beraktivitas. Suasana pagi biasanya di Kota Kendari juga cukup ramai, apalagi saat ini anak-anak sekolah sudah mulai pergi ke sekolah ya, dan biasanya juga ada beberapa kawasan yang cukup padat ya dengan kendaraan. Semoga tetap lancar karena ada petugas-petugas kepolisian yang biasanya juga bertugas ya di beberapa titik wilayah Kota Kendari. Pukul 7 nanti kami akan update informasi dalam traffic update langsung bersama dengan teman-teman RTMC di Telantas Polda Sultra. Saya sih menemani Anda untuk rangkaian Sultra pagi ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ya. Ini jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Banyak aktivitas kegiatan-kegiatan yang sebelumnya juga sudah dilakukan dari pemerintah kota atau bahkan yang ada di daerah ini untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pagi ini pendengar dari Masjid Al-Kausar Kendari menuju Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara beserta peserta fun walk ini ya, pejalan kaki ya, serangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pagi ini digelar langsung dari kawasan Masjid Raya Al-Kausar Kendari menuju Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk mengetahui hal tersebut kami coba terhubung bersama reporter RRI Kendari atau Raidi.
1: Laporan terkini.
0: Selamat pagi Bu Ato.
2: Selamat pagi.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan.
2: Ya, baik, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di depan Masjid Raya Al-Kausar Kendari atau berhadapan dengan Markas Korem 143 Loleo. Pada pagi hari ini, sesuai dengan jadwal dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, dilakukan panwal kebangsaan serangkaian Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Tenggara dilangsungkan kegiatan berjalan kaki dengan membawa bentangan kain merah putih oleh anak-anak pramuka yang ada di Kendari. Dan bentangan merah putih ini sepanjang 500 meter yang ini dibentangkan sepanjang jalan dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari, tepatnya di Jalan Abdullah Selondai, sampai ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperkirakan berjarak 2 km dalam perjalanan ini. Dan tentu dalam panwal ini diikuti oleh instansi dari jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, terus dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, ditambah dengan para pelajar dari Madrasah Aliyah, lalu dari Madrasah Sanawiyah sampai Ibtidaiyah dengan membawa bendera merah putih yang menandakan kemeriahan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar dimanapun Anda berada, pada saat nanti mengambil start dari kantor dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari ini dan dilakukan oleh pemerintah provinsi yang dijadwalkan Gubernur Andi Smengeruka yang akan melepas kegiatan wal-wal ini dan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara juga dari Kementerian Agama Kota Kendari. Di tempat ini sudah bersiap beberapa menit yang lalu, bahkan peserta ini sudah tinggal menunggu komando untuk dilepasnya kegiatan panwal kebangsaan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada saat finish di Kementerian Agama Sulawesi Tenggara, di sana juga dilakukan berbagai kegiatan lainnya dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio bersama rekan Yesi.
0: Baik, terima kasih Ato Raidi melaporkan langsung saat ini jalannya pelaksanaan fun walk ya pendengar yang saat ini tengah berlangsung dari kawasan Masjid Raya Al-Kausar Kendari menuju ke Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dengan bentangan bendera merah putih ya, ini dari pelajar yang ada di Kota Kendari yang akan dibawa nanti ini hingga finish di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
1: Sultra pagi ini.
3: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sultra pagi ini pendengar kami masih terus mengupdate informasi-informasi terkini yang juga melengkapi kebersamaan suasana pagi memang di jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang seperti biasa ini juga akan ada sidang paripurna ya DPRD untuk mengetahui capaian-capaian yang tengah berlangsung di sepanjang tahun ini, dan juga beberapa kegiatan lain yang memang cukup banyak ya. Ini salah satunya juga persiapan para peserta pengibar paskibraka yang nanti akan bertugas untuk membentangkan bendera atau untuk pengibaran bendera merah putih yang akan berlangsung di Provinsi Sulawesi Tenggara atau baik itu kota, provinsi ataupun juga kota. Nanti pendengar kami akan mengupdate informasi traffic update selengkapnya sesaat lagi bersama RTMC di Telantas Polda Sultra. Kau satu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: kasih.
1: Sultra pagi ini pendengar masih bersama saya Yesi menemani Anda untuk suasana pagi di hari Kamis 13 Agustus 2026. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan menuju ke tempat aktivitas atau biasanya pada pukul 6 sampai dengan 7 ini juga waktu yang cukup padat ya, khususnya bagi adik-adik pelajar yang menuju ke sekolah. Dan bahkan ada beberapa kawasan-kawasan yang tentunya juga patut untuk Anda waspadai ya, biasanya juga terdapat kemacetan atau kepadatan kendaraan yang melintasi kawasan-kawasan padat seperti sekolah gitu yang ada sekolahnya. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara, kami akan coba mengupdate info traffic selengkapnya bersama dengan Brigadir Sari di RTMC Ditlantas Polda Sultra.
2: Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
1: Ya, selamat pagi Brigadir Sari.
4: Selamat pagi rekan Yesi.
1: Selamat pagi, kabar baik pagi hari ini?
4: Alhamdulillah kabar baik.
1: Baik, info traffic selengkapnya silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Yesi di studio RRI Kendari. Kembali lagi bersama saya Brigadir Sari Darmianti yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami dari RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Baik, kami akan melaporkan yang pertama, situasi arus lalu lintas pada kawasan Bundaran Tank. Baik, pada kawasan Bundaran Tank terpantau dari CCTV kami, situasi arus lalu lintas cenderung lancar, namun ada beberapa kendaraan yang mengantri bahan bakar minyak di sekitar kawasan ini, dan juga kami laporkan bahwa pada kawasan ini terdapat perbaikan saluran drainase yang di mana hal ini juga dapat menghambat arus lalu lintas pada kawasan ini. Begitu pula, jadi kami himbau bagi para pengendara yang akan melalui jalur ini agar tetap berhati-hati dan juga memperhatikan kendaraan yang parkir di sekitaran bahu jalan pada kawasan ini. Baik, selanjutnya kami akan pantau CCTV dari bundaran pesawat di Kota Kendari. Situasi arus lalu lintas pada kawasan ini pada pagi hari ini juga ramai namun tetap lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang melalui jalur ini agar tetap memperhatikan kecepatan kendaraannya ketika memasuki bundaran. Dan juga di kawasan ini kami informasikan bahwa adanya SPBU yang dimana juga banyak kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan untuk mengantri BBM, dan kami himbau bagi para pengendara agar tetap juga memperhatikan situasi arus lalu lintas pada kawasan ini agar terciptanya tertib lalu lintas pada kawasan ini. Demikian rekan Yesi.
1: Baik, Brigadir Sari mungkin bisa ditambahkan informasi traffic update yang terpantau dari CCTV RTMC untuk kawasan-kawasan utama di jalur utama ya, ini ke Kendari Konawe atau mungkin Kendari Konawe Selatan seperti apa?
4: Baik, kami akan memantau situasi arus lalu lintas pada kawasan Konawe Selatan yang dimana terpantau kawasan ini relatif sepi, namun tetap kami menghimbau bagi para pengendara yang melalui jalur ini agar tetap memperhatikan sekitaran. Demikian. Baik.
1: Ini sudah memasuki bulan Agustus, untuk saat ini apakah juga ada pengamanan khusus begitu ya dari RTMC di Lantas Polda Sultra?
4: Betul sekali rekan Yesi, bahwa menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, khususnya di Kota Kendari, banyak kegiatan-kegiatan yang digelar oleh masyarakat, yang dimana juga banyak kawasan-kawasan yang akan diadakan rekayasa lalu lintas, dan juga jika ada kegiatan di beberapa titik di Kota Kendari telah dilakukan pengamanan oleh petugas-petugas kami. Dan juga kami informasikan bahwa setiap harinya, khususnya setiap pagi, petugas kami khususnya Polwan telah mengadakan kegiatan public address yang di mana akan melalui jalur-jalur tertentu yang ada di Kota Kendari untuk memantau dan juga memperhatikan situasi arus lalu lintas pada kawasan tertentu, dan juga akan menegur beberapa kendaraan yang melawan arus seperti itu, dan juga yang tidak memakai helm. Demikian.
1: Izin Brigadir Sari, untuk kawasan tertentu mungkin bisa disebutkan di kawasan mana saja?
4: Kawasan tertentu yaitu dari beberapa titik, mulai dari Baruga, Mandonga, Dan juga di Kali Kadiang maupun beberapa sepanjang jalan bypass Kota Kendari yang dimana terdapat banyaknya arus-arus U-turn yang dimana cenderung akan adanya pelanggar yang akan melawan arus. Demikian.
1: Baik. Informasi lain yang mungkin juga secara khusus yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, silakan Brigadir Sari.
4: Baik, kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kendari agar tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kota Kendari dan juga ketika mau berkendara agar tetap memperhatikan surat-surat dan kelengkapannya. Dan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban di Kota Kendari. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Brigadir Sari. Semoga apa yang disampaikan ini juga bisa menjadi perhatian bersama untuk pendengar kita, khususnya yang saat ini mungkin akan menggunakan beberapa ruas jalur di Kota Kendari begitu ya, agar tertib dan tentunya juga selamat sampai di tempat tujuan. Selamat pagi Brigadir Sari dan salam untuk rekan-rekan yang bertugas di RTMC di Lantas Polda Sultra.
4: Baik, terima kasih. Salam lalu lintas.
1: Terima kasih. Salam lalu lintas. Dan baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama info traffic bersama dengan Brigadir Sari dari RTMC di Lantas Polda Sultra.
3: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC di Lantas Polda Sulawesi Tenggara.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Suasana pagi yang memang cuaca wilayah Kota Kendari dan sekitarnya saat ini juga terpantau cukup cerah ya. Dan berbagai kegiatan pagi ini pun sudah dimulai. Yang salah satunya ini ada kegiatan fun walk yang berlangsung di seputaran kawasan Masjid Raya Al-Kosar Kendari, dan finish nanti akan sampai di pelataran kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga acaranya berlangsung lancar ya, dan meskipun suasana pagi ini dengan penuh kesibukan, namun untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan berbagai cara yang juga dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini di bulan Agustus juga ya pendengar, di mana bulan Agustus yang penuh dengan nuansa merah putih juga, yang semoga membuat kita juga bisa lebih semangat lagi untuk kembali beraktivitas ya, dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik juga sesuai dengan pribadi kita masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kepada bangsa Indonesia. Dan juga informasi lain pendengar yang kami hadirkan melengkapi suasana pagi, karena bulan ini juga merupakan bulan musim kemarau di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ini perlu mewaspadai ya untuk Anda yang berada di beberapa kawasan, karena pantauan dari BMKG juga menyampaikan ada beberapa titik panas yang berpotensi ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. 7 diantaranya ini berpotensi ya pendengar, dan tentunya juga masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak membakar sampah sembarangan juga ya, dan banyak hal-hal yang tentunya juga menjadi mitigasi agar kita bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan. Nah, sehingga pendengar, menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan ini, Polresta Kendari juga sudah menggelar apel pasukan di lapangan upacara Polresta Kendari pada Rabu kemarin. Apel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana dalam menghadapi potensi bencana karhutlah dan juga kekeringan ekstrim di wilayah Kota Kendari. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Polresta Kendari, Satpol PP, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Damkarmat, Basarnas, BMKG, TNI, dan unsur terkait lainnya. Dan juga pendengar, Kapolresta juga menegaskan bahwa penanganan karhutlah ini tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan saja, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kemudian aktivitas ekonomi, dan pendidikan, transportasi, serta mobilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, karena itu diperlukan langkah penanganan yang cepat, terpadu, dan terkoordinasi dan berkelanjutan. Kemudian juga pendengar, berdasarkan perakiraan BMKG, fenomena El Nino di tahun ini sudah memasuki pada fase aktif dan berada dalam kategori kuat. Jadi kondisi tersebut berpotensi menyebabkan curah hujan rendah dan kekeringan berkepanjangan akibat perubahan suhu permukaan laut yang melewati ambang batas normal. Sehingga penanganan karhutla ini tidak hanya berkaitan dengan hal tersebut ya, ini tentunya juga perlu adanya koordinasi terhadap kepada masyarakat ya, agar bersama-sama menjaga dan untuk tidak melakukan hal-hal yang tentunya juga bisa menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk pagi ini pendengar, kami juga mengundang Anda yang ingin menyampaikan seperti apa sih kondisi terkini wilayah Anda, apakah juga mengalami karhutlah ini di musim kemarau saat ini ya, dan mungkin juga terdapat titik-titik panas yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Atau juga pendengar, Anda bisa menyampaikan ini terkait dengan momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Apakah kegiatan-kegiatan ini sudah berlangsung di wilayah Anda? Seperti adanya Karnaval Juang, kemudian Gerak Jalan, atau kegiatan-kegiatan porseni lainnya yang melengkapi kebersamaan dalam kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami nantikan Anda pendengar, silakan di 3124008 ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk Sultra pagi ini.

0: Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Pendengar, kami punya informasi yang menarik nih untuk Anda dengarkan di pagi hari ini. Nah, untuk Anda yang akhir-akhir ini sering merasa bosan ya dengan suasana rumah yang seperti itu saja, atau TV dan kulkas di rumah yang mulai rewel minta diganti. Nah, jangan dibiarkan pendengar, karena sekarang ini waktunya bisa mengupgrade kenyamanan rumah Anda. Tidak perlu bingung harus cari kemana, karena semua jawabannya ada di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari. Satu tempat bersejuta inspirasi, di sini Anda juga bisa temukan koleksi furniture super estetik untuk disulap ruang tamu Anda sampai dengan kamar tidur menjadi makin cozy. Tidak cuma itu aja pendengar, pilihan alat elektronik dari berbagai merek top dunia juga super lengkap di sana. Cari smart TV layar lebar, AC yang dinginnya maksimal, sampai dengan mesin cuci yang canggih, semuanya ready di Informa Elektronik dan Informa Furniture Living Plaza Kendari.

0: Pan, ada saya lihat berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Kendari.

0: Sultra Pagi Ini.
1: Sultra Pagi Ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, di 36 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, cuaca pagi ini juga terpantau cukup cerah untuk Metro Kendari dan sekitarnya. Dan seperti apa kondisi terkini cuaca di 17 kabupaten dan kota di sepanjang hari ini di 13 Agustus 2026. Kami akan coba terhubung dengan rekan-rekan di BMKG untuk mengetahui informasi info cuaca selengkapnya.
4: Info cuaca.
3: Baik, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Baik, selamat pagi dengan Mbak Rizka ya?
5: Mbak Sarah.
3: Oh, Sarah. Baik, informasi cuaca selengkapnya silakan Mbak Sarah.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini tanggal 13 Agustus 2026. Pagi hari umumnya wilayah Sulawesi Tenggara berawan. Siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan, malam hari umumnya berawan, dan dini hari umumnya cerah berawan. Suhu udara berkisar dari 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Informasi tinggi gelombang. Saat ini gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara berada pada kategori rendah dengan ketinggian di bawah 1,25 meter. Informasi tanda waktu. Hari ini matahari terbenam pada pukul 17.54 WITA dan akan terbit esok hari pada pukul 05.55 WITA. Masyarakat agar tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau Facebook dan Instagram kami di @info_bmkg_sumpra. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
3: Baik Mbak Sarah, untuk informasi lainnya mungkin bisa ditambahkan ini terkait dengan beberapa titik hotspot yang mungkin juga terpantau dari BMKG. Seperti apa pantauan saat ini? Apakah juga mungkin ada penambahan titik hotspot lagi?

0: informasinya Mbak Sarah.
1: Ya, terima.
0: Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Ya, pendengar bersama dengan Mbak Sarah dari BMKG Maritim Kendari yang baru saja menyampaikan untuk informasi update cuaca ya di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
2: Sultra pagi ini.
3: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan baik pendengar, untuk suasana pagi kali ini kami juga masih terus menemani Anda ya dengan update informasi terkini yang terus kami hadirkan melengkapi kebersamaan hingga pukul 8 nanti, Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan pagi ini pendengar, setelah tadi dari pukul 6 pagi ya, ini berlangsung fun walk atau jalan santai kebangsaan serangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia yang digelar oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dari pelataran Masjid Raya Al-Kausar Kendari menuju ke pelataran kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Di mana tadi juga disampaikan oleh reporter kami Ato Raidi yang juga menyampaikan bahwa bentangan bendera sepanjang 81 meter ini sesuai dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami juga akan coba mengupdate kembali pendengar seperti apa kegiatan tersebut yang berlangsung di kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama reporter kami yang saat ini juga bertugas di sana. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya untuk Anda yang saat ini juga sudah memulai aktivitas Anda. Suasana pagi jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya juga dengan berbagai rutinitas ya ataupun aktivitas-aktivitas ini, kegiatan-kegiatan jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, pendengar, kami coba update langsung bersama reporter RRI Kendari Bung Ato Raidi berikut ini. Selamat pagi Bung Ato.
4: Selamat pagi, Mbak Yesi.
0: Baik, selamat pagi. Informasi terkini setelah tadi dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari yang saat ini sudah berlangsung di kantor wilayah Kementerian Agama, seperti apa?
4: Ya, benar sekali Mbak Yesi, pagi ini, sesaat yang lalu ya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andies Mangiruka, melepas peserta fun walk atau jalan santai yang diikuti oleh seluruh jajaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, lalu dari pemerintah daerah, bahkan dari beberapa organisasi perangkat daerah, dan seluruh pelajar Madrasah Aliyah Negeri, lalu dari Madrasah Sanawiyah yang ada di Kota Kendari. Tidak ketinggalan pula dalam fun walk ini juga diikuti oleh Kementerian Agama Kabupaten dan Kota Sulawesi Tenggara, sehingga sepanjang jalan poros Abdullah Selundai dipadati oleh peserta fun walk yang berjarak 2 km dari Masjid Raya Al-Kausar Kendari menuju kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Fun walk ini adalah bentuk dari jalan santai kebangsaan memeriahkan hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Pada saat pelepasan peserta fun walk tadi, Gubernur Sulawesi Tenggara dengan melepas dengan menaikkan bendera. Dan peserta dari fun walk, dari pelajar yang mengenakan pakaian pramuka membentangkan kain merah putih sepanjang 81 meter. 81 meter ini juga bentuk dari atau angka 81 di usia hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini juga selain dari jajaran Kementerian Agama, juga dari forum lintas agama yang diikuti oleh seluruh agama yang ada di Indonesia, yakni selain dari HMI ataupun dari Majelis Ulama Indonesia, juga dari sejumlah organisasi-organisasi Islam, organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam jalan santai atau fun walk yang berlangsung pagi ini. Suara semar ini juga

0: terdengar tentu di ruangan dengar-dengar berdengar para pelajar saat melintas di depan Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayor Jenderal Purnawirawan Andi Sumengeruka, yang menggambarkan keceriaan, menggambarkan keseruan di hari atau di momen hari kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta panwal ini sudah hampir 30 menit berlangsung, berjalan dari depan Masjid Raya Kota Kendari menuju kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara belum juga usai, belum terputus. Yang diperkirakan sepanjang 2 km ini memang mewarnai jalan Abdullah Sungai. Dan tentu saja ketika peserta pertama yang dilepas sampai di kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Tenggara di depan Masjid Raya Kota Kendari atau di garis start, ini belum selesai barisan dari peserta panwal ini. Ini luar biasa. Dan informasi dari panitia bahwa para pelajar ini tidak saja di Kota Kendari, tetapi dari beberapa daerah kabupaten yang ada di wilayah Utara atau Sulawesi Tenggara. Terdengar dari suara semangat dan semarak oleh para pelajar ini memberikan kemeriahan dalam hari kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bung Anto Raidi sudah menyampaikan informasi langsung ini jalannya pelaksanaan kegiatan Fun Walk yang berlangsung dari Masjid Raya Al-Kosar Kendari dan nanti akan finish di kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
2: Sultra pagi ini.
3: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pembentangan bendera merah putih yang dilakukan pagi hari ini juga menjadi salah satu bentuk yang dilakukan oleh Kementerian Agama ya untuk memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan pembentangan bendera ini sepanjang 81 meter ya dan dilakukan ini oleh para pelajar yang ada di Kota Kendari. Terus update informasi lainnya pendengar bersama kami di 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Melengkapi suasana pagi, kami juga masih terus hadir nanti dengan informasi terkini lainnya.

Pendengar, dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka juga mengajak masyarakat ya, ini dalam kegiatan memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, membuka pertandingan olahraga dan perlombaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Nah, dari kegiatan ini, Gubernur juga mengajak peserta pertandingan olahraga dan perlombaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan. Menurut Gubernur, bahwa kegiatan yang berlangsung selama 11-15 Agustus ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, di mana perlombaan juga menjadi ruang membangun disiplin, kerja keras, sportivitas, ketekunan, serta semangat pantang menyerah. Gubernur juga meminta seluruh peserta ya mengikuti pertandingan dengan penuh semangat dan tetap menjunjung sportivitas. Kegiatan ini diharapkan nantinya bisa meningkatkan kebugaran sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama aparatur komponen pembangunan daerah. Gubernur juga mengingatkan peserta untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan. Kemudian juga peserta dengan kondisi kesehatan yang kurang baik diminta tidak memaksakan diri mengikuti perlombaan yang beresiko terhadap keselamatan. Jadi ini menjadi bentuk solidaritas juga ya pendengar, di mana menjadi kebersamaan antar pegawai juga dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa nanti ada informasi warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Jangan kemana-mana pendengar. Sesaat lagi kami akan bergabung.